0: Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan, gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah, dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
1: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat, karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik, dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
2: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
0: Menteri Prasetya juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandia Fandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pak Bupati Mas Zaini.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
6: Cukupan dua alat bukti, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu Saudara LAZ, selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, Saudara SUD, selaku Direktur Utama PT AMGM, dan ketiga Saudara ALG, selaku pihak swasta, yaitu Direktur Utama PT MSI.
5: Sementara itu, Bupati Lombok Barat, yaitu Lalu Ahmad Zaini memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menimpa dirinya.
7: Pak Lalu benar terima duit, Pak? Benar terima duit, Pak?
8: Ada yang ingin disampaikan maaf, Pak? Warganya mungkin, Pak?
7: Ada yang ingin disampaikan maaf, Pak? Itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa, Pak?
8: Pak, ada aliran uang ke DPP banknya, Pak?
9: Pak, ada permintaan maaf.
8: Pak, ada aliran uang ke PAN.
9: Pak, ada permintaan maaf, Pak.
5: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus tawuran. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Daraen berikut ini.
10: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami
11: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, di antaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
10: Kita hadir di muka bumi sebagai warga di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dan kami mohon maaf kepada Bapak Ustaz sudah mendapatkan hikmah dari perjalanan tadi. Kalau dari hasil komunikasi, ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu, mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
11: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
12: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya. Menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui. Semua sudah takdir, ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti kebisik.
11: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA Kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
13: Laporan khusus.
14: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji.
15: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta rupiah per rumah dengan target 400 ribu penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
14: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerimaan manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya. Kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
15: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400.000 unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
16: Ke Kalimantan Timur kita sama-sama, ke Sulawesi Utara kita sama-sama, ke Sumatera Utara kita sama-sama, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kita sama-sama. Jadi saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama, Jogja itu. Kita sering bekerja bersama-sama sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sendiri, teman-teman media, terima kasih.
15: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
17: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhkan 400.000 bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan tentu akan mendukung penuh program ini dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya, tidak layak.
15: Adapun pada tahun 2026 kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400.000 unit dari sebelumnya 45.000 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
18: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
19: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
20: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
1: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu, karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak huni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
22: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stan Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia ikut dalam pameran kali ini.
23: Kami juga sangat fleksibel
0: terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
22: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia Roman Romanowski pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
2: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
22: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
4: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
22: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel, Kus Haryanto, dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat ini kita ikuti informasi perkiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini Rabu 22 Juli 2026.
1: Kita ikuti informasi perkiraan cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, kita sudah terhubung dengan Mbak Debi pagi hari ini. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Iya, silakan.
2: Baik, terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Riau hari ini Rabu 22 Juli 2026. Untuk pagi hari ini diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kota Dumai. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi hampir di sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Untuk malam hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Dumai. Untuk dini hari diperkirakan cuaca udara kabur hingga berawan. Peringatan dini pada hari ini waspadai hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Kota Dumai pada pagi dan siang atau sore hari. Untuk suhu udara pada hari ini berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 100%. Arah angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, termasuk dalam kategori rendah. Total titik panas yang diupdate pukul 23 waktu Indonesia Barat, wilayah Sumatera terdapat jumlah 151 hotspot. Untuk wilayah Riau sendiri terdapat 14 hotspot yang terbagi di wilayah Kabupaten Bengkalis 11 hotspot, Kabupaten Indragiri Hilir 1 hotspot, Siak 1 hotspot, dan Kota Dumai 1 hotspot. Demikian informasi perkembangan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami di website sametriau.bmkg.go.id, Instagram kami di @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Debi, rekan kami dari BMKG Pekanbaru, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
1: Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Jam 9,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Raisa dengan teka-teki ya. Nah, lagu spesial ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 7:45 saat ini. Kita masih di Riau Pagi dan masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar pagi hari ini. Celang nanti kita ikuti dialog interaktif Riau Menyapa pada pukul 8:05 waktu Indonesia Barat ya. Nanti dialog interaktif Riau Menyapa untuk hari ini Rabu 22 Juli 2026 akan membahas bersama menjaga harmoni merawat bumi Melayu ya. Dan nanti juga akan ada narasumber kita yang luar biasa sekali pagi hari ini, nanti juga ada Kabid Penais Zawa Kementerian Agama Provinsi Riau, nanti juga ada Ketua IPARI Provinsi Riau dan Ketua Panitia Kemah Kerukunan ya, untuk dialog interaktif Riau Menyapa. Seperti biasa nanti pendengar juga boleh bergabung ya, terkait tema kita bersama menjaga harmoni merawat bumi Melayu. Bisa bertanya-tanya langsung dengan narasumber kita, atau mungkin ingin ada hal yang ingin disampaikan ya, nanti bisa di line telepon kita 0761 25 111, boleh juga di 24595, atau mungkin di pesan singkat kita 0811 7673 991. Baik pendengar, jelang nanti kita ikuti dialog interaktif Riau Menyapa. Satu lagu spesial kembali untuk pendengar pagi hari ini yang baru memulai aktivitasnya. Selamat beraktivitas ya, tetap semangat meskipun cuaca di Pekanbaru sedikit mendung ya.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi.
0: Semuanya. Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi!
4: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
5: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut

tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Riau Pagi
4: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di Dialog Interaktif Riau Menyapa, edisi Rabu 22 Juli 2026.
5: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1, di mana saja Anda berada, salam sehat ya. Salam kebajikan dan juga semoga aktivitas hari ini senantiasa diberikan kelancaran. Senang sekali saya Riri Handayani dapat kembali hadir menemani pendengar tentunya dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, Provinsi Riau dikenal sebagai bumi Melayu yang kaya akan keberagaman. Di tengah masyarakat hidup berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang yang selama ini tumbuh berdampingan dan semangat persaudaraan. Keberagaman tersebut tentu menjadi kekuatan besar apabila terus dijaga dengan saling menghormati, saling memahami, serta mengedepankan nilai toleransi. Namun pendengar, di era digital saat ini, tantangan menjaga kerukunan semakin beragam ya. Informasi yang beredar begitu cepat, terkadang disertai berita bohong, ujaran kebencian, maupun provokasi yang berpotensi memecah persatuan. Nah, karena itu menjaga harmoni bukan hanya menjadi tugas pemerintah ataupun tokoh agama saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Nah, pendengar, melalui dialog pagi hari ini, kita akan membahas bagaimana memperkuat moderasi beragama, mempererat hubungan antar masyarakat, menjaga nilai-nilai budaya Melayu sebagai perekat kehidupan, hingga berbagai upaya yang dilakukan melalui kegiatan kemasyarakatan dalam menciptakan suasana damai di Provinsi Riau. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, tema kita pagi hari ini kita akan membahas bersama menjaga harmoni, merawat bumi Melayu. Dan pagi hari ini pendengar, kita sudah kedatangan narasumber kita yang luar biasa sekali ya. Ada Bapak Jeki Amri MHSS SOS MM, Kabid Penaizawa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar baik hari ini Bapak?
6: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, semangat ya. Oke, kita juga kedatangan Bapak Mas Rizal SAG MH, Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Provinsi Riau. Assalamualaikum Bapak, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kabar baik Bapak?
7: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah, terima kasih.
7: Ibu,
4: sudah.
7: Ibu gimana kabar?
4: Oh, alhamdulillah semangat sekali pagi ini. Iya, pendengar ya. Nanti kita juga sambil menunggu ya Bapak Busihat Abdullah SAG MH selaku Ketua Panitia Kemah Kerukunan. Dan pendengar, kita akan buka line telepon nanti untuk pendengar yang ingin bergabung bersama narasumber kita yang luar biasa sekali pagi hari ini. Silakan di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595 atau boleh di pesan singkat kita 0811-7673-991. Oke, baik pendengar, sepertinya kita sudah kedatangan Bapak Busihat Abdullah SAG MH selaku Ketua Panitia Kemah Kerukunan ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
8: Selamat pagi.
4: Oke, sehat Bapak ya?
8: Alhamdulillah.
4: Baik pendengar, terkait topik kita bersama menjaga harmoni, merawat bumi Melayu, kita ke Pak Jeki dulu. Apa makna harmoni dalam kehidupan masyarakat Indonesia ini Pak?
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya di sini harmoni dalam lingkungan di tengah-tengah masyarakat, tentu kita menjaga beberapa hal sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh pihak ini, perannya penyuluh di Kementerian Agama. Tentu ini tidak lepas daripada yang namanya di Kementerian Agama itu ada IPARI, Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia. Jadi tentu harmoni dalam menciptakan keharmonian dalam lingkungan masyarakat, tentunya apalagi kita di bumi Melayu ini, bagaimana menciptakan sesungguhnya keadaan lingkungan itu menjadi betul-betul nyaman, sejuk, dan tentram. Nah, disinilah peran daripada penyuluh yang ada di Kementerian Agama di dalam menciptakan keharmonisan ini di lingkungan di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Itu terasa.
4: Nah, tema kita ini kan bersama menjaga harmoni, merawat bumi Melayu. Kenapa nih tema ini penting kita bahas pagi ini, Pak?
6: Begini, tema sengaja kita buat di merajut ini karena di Kementerian Agama itu ada Asta Protas Kementerian Agama 2025 sampai 2029. Salah satunya di situ adalah adanya etiologi. Nah, ekoteologi itu tentu kita sama-sama mengetahui di situ adalah tempatnya, ruhnya daripada oksigen masyarakat itu sendiri. Kita manusia ini menghirup udara kebersihan, kenyamanan di situ. Makanya kami mengangkat tema ini, harmoni di dalam, di tengah-tengah masyarakat, menciptakan ini. Maka karena di Kementerian Agama itu ada Asta Protas itu yang terdiri pada 8, salah satunya itu adalah ekoteologi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama, bahwasannya kami di Kementerian Agama, seluruh pegawai, baik itu PNS ataupun ASN yang P3K, mau tidak mau wajib, dan tidak ada toleransi bahwasanya ini harus dikedepankan tentang ekoteologi. Kita sama-sama tahu bumi kita ini sekarang sudah ya beberapa kali kita perhatikan bencana-bencana yang ada. Tentu ini kan dengan tergurasnya daripada bumi kita ini dengan kurangnya adalah tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini. Makanya Menteri Agama bersama jajaran ini mencanangkan Asta Protas yang dikutip dari Presiden Republik Indonesia. Jadi di sini ada meningkatkan kerukunan dan cinta kedamaian, penguatan ekoteologi, layanan agama yang berdampak. Nah, di sinilah kami dari Kementerian Agama untuk menciptakan itu semua.
4: Nah, kalau menurut Bapak nih, kondisi kerukunan umat beragama di Riau saat ini bagaimana, Pak?
6: Alhamdulillah. Dari kalau kita khusus berbicara dari untuk di Provinsi Riau, kerukunan umat beragama yang dibawa di naungan itu oleh FKUB dan juga peran daripada para penyuluh ini, baik itu Muslim, non-Muslim, karena kita di Kementerian Agama itu bukan hanya mengurus agama Islam saja, di situ ada agama Kristen, ada Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Angka kerukunan di Kementerian Agama khususnya di Provinsi Riau ini sangat meningkat, sangat bagus, dan itu bisa diberadakan di level yang sangat sempurna. Belum ada kita dengar ini gonjakan gejolak-gejolak yang begitu baik, karena semua ini dilakukan dengan musyawarah sebagaimana identiknya Riau ini ada negeri Melayu. Jadi semua permasalahan-permasalahan itu dikedepankan dengan melaksanakan bermusyawarah di tengah-tengah masyarakat. Ada konflik, ya duduk bersama tokoh-tokoh agamanya, baik itu dalam segi kepercayaan, pendirian rumah ibadah, itu saling-saling menjaga satu sama lainnya.
4: Baik, kita ke Pak Mas Rizal ya, selaku Ketua IPARI Provinsi Riau. Nah, apa peran penyuluh agama, Pak? Bagaimana juga IPARI membangun harmoni ini?
7: Baik. Kita bicara peran IPARI ya. IPARI menyadari betul pentingnya menjaga harmoni. Harmoni yang dijaga itu dalam konteks kehidupan kita ada tiga hal yang perlu kita perhatikan.
4: Mm-hmm.
7: Yang pertama dalam kehidupan kita ini ada teologi ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, yang diciptakan oleh Allah itu ada dua makhluk, ya, dua makhluk yaitu manusia dan jin, kemudian alam. Dan ketiga komponen ini harus terjadi harmonisasi. Jadi saling dukung, saling support, dan saling memanfaatkan. Ya, manusia harus menjaga etika adabnya tidak hanya dengan manusia. Manusia tidak hanya menjaga etika dan adabnya kepada Allah. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah ketika manusia menjaga adab dan etikanya dengan alam semesta. Sehingga banyak sekali ya Rasulullah SAW itu mengajarkan tentang bagaimana cara kita menghadapi alam, beretika dengan alam. Buang air di alam itu tidak boleh sembarangan. Tak boleh memotong kayu sembarangan. Tidak boleh merusak alam sembarangan. Bahkan kata Rasulullah, seandainya dia hidup ya panjang, dia akan ada bibit itu dia akan tanam. Jadi himbauan menanam ini sudah merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketiga harmoni ini harus dijaga. Ketika manusia tidak amanah dengan alam, ketika manusia tidak santun dengan alam, tidak punya adab dengan alam, maka alam akan membalasnya kepada kita secara hukum sunatullahnya seperti itu. Maka terjadilah bencana, orang merusak alam sembarangan, terjadi bencana di mana-mana. Dan itu kaitannya tidak hanya manusia dengan alam, ketika adab kita dengan alam, maka adab kita juga kepada Allah. Jadi hablum minannas, hablum minallah. Jadi juga alam juga berjalan. Jadi tiga komponen ini harus betul-betul jadi perhatian bagi kita semua untuk selalu harmonis dalam menjalin hubungannya. Relasinya harus berjalan dengan baik. Nah, disitulah penyuluh sebagai influencer ya, influencernya Kementerian Agama, buzzernya Kementerian Agama, dan juga mungkin influencernya pemerintah yang resmi diangkat oleh pemerintah, dan jumlahnya itu sekitar 25.000 se-Indonesia. Tentunya kita berharap penyuluh itu mempunyai peran aktif dalam menjaga harmoni ini. Inilah dasar daripada kegiatan kita pada kesempatan beberapa hari yang lalu di tanggal 17, 18, 19. Karena memang tugas pokok penyuluh itu seperti itu. Jadi tidak hanya bagaimana mungkin kita akan menjaga harmoni ini ketika kita tidak memiliki kepedulian ya. Tentunya kepedulian kita yang menjaga harmoni itu manusianya. Sehingga kita selaku penyuluh berfungsi sebagai edukator. Mengedukasi masyarakat agar bagaimana kita masyarakat itu bisa menjaga sikapnya, adabnya, perilakunya terhadap tidak hanya kepada Allah, kepada sesama manusia, tapi juga kepada alam, jagat raya ini, sehingga feedbacknya kepada kita lagi. Ketika santun kita dengan alam, alam juga akan menjaga kita, seperti itu.
4: Betul.
7: Mungkin seperti itu. Kemudian tugas pokok dan fungsi ya. Secara garis besar tugas pokok dan fungsi penyuluh agama itu yang pertama fungsi informasi, informatif, memberikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kehidupan keberagamaan, kemudian tentang kerukunan, program-program pemerintah yang tentunya melalui bahasa-bahasa agama. Itu kita berikan informasinya. Yang kedua fungsi konsultatif. Bagaimana penyuluh itu bisa melayani bentuk-bentuk konsultasi daripada masyarakat yang ingin mengetahui banyak hal tentang agama, tentang kebijakan pemerintah segala macam. Ya, nah itu kita berikan, itu fungsi penyuluh. Yang kemudian yang ketiga, fungsi penyuluh itu juga fungsi
6: advokatif.
7: Advokatif. Ya. Artinya memberikan perlindungan. Nah, perlindungan ini kan bisa luas sifatnya. Tidak hanya melindungi masyarakat dalam persoalan keberagamaan, tapi juga kehidupan sosial mereka, ekonomi mereka seperti apa. Dan semua proses itu kan juga berkaitan dengan lingkungan, alam tempat kita tinggal. Dan kemudian juga kita berfungsi sebagai edukatif, memberikan edukasi tentang semua hal itu kepada masyarakat kita, agar bagaimana masyarakat itu dalam kehidupan sehari-hari ya betul-betul menghargai alam. Banyak hal yang bisa kita lakukan, dari hal kecil sampai hal besar mungkin bisa kita lakukan. Hal kecil contohnya kita memberikan edukasi di rumah, bagaimana masyarakat itu menjaga kebersihan. Membuang sampah jangan sembarangan, kemudian memilah-milah sampah, memberikan space untuk perkarangan kita itu untuk mengelola sampah sendiri. Nah, sementara kita melihat bahwa kebelakangan kita lihatlah sepanjang jalan itu ya, di sudut-sudut jalan di mana tanah kosong tak ada penghuni, kita enak saja membuang sampah ke sana. Itu kan sebuah sikap dan perilaku yang negatif ya.
8: Betul.
7: Terlepas dari persoalan dosa atau apa, yang jelas kita sudah merusak alam. Buang sampah sembarangan, tidak memilah-milahnya ya. Nah, ini kan perlu proses edukasi yang panjang. Tidak sebentar. Kenapa? Karena ini sudah mengkarakter ya. Mengkarakter bagi kita di masyarakat kita, bangun rumah habis-habis, lahannya habis-habis, kemudian tidak beri space untuk pengolahan sampah. Sehingga sampah kita, rumah tangga kita, kita buang sembarangan. Kemudian edukasi kita juga ke sekolah-sekolah misalnya. Apakah itu dengan program BRUS ya. Kemudian bagaimana sekolah itu juga bisa mengelola dan menata sampah sendiri. Ini kan sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Kalau kita tidak kita serukan secara maksimal di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebuah gerakan yang sangat besar ya dalam kehidupan masyarakat kita. Dan ini tidak bisa IPARI sendiri. IPARI kan terbatas juga. Tentu perlu dukungan ya, dukungan dari instansi pembina Kementerian Agama, dukungan dari pemerintah daerah segala macam. Bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat tentang menjaga harmonisasi di lingkungan kita, merawat bumi Melayu ini. Ini kan skop kecil ya. Tentunya dengan merawat, dengan semangat merawat bumi Melayu itu kan munculnya harusnya dari individu, dari diri kita, dari rumah kita, dari lingkungan kita, baru ke masyarakat kita secara luas. Harapan kita nanti adalah kegiatan ini menasional. Kalau sudah nasional, nanti se-Indonesia orang melakukan gerakan-gerakan cinta alam ya, dan dengan aksi-aksi nyata menanam pohon, dan insya Allah bumi kita itu akan terawat. Karena usia kita tak panjang. Usia kita paling lama 75 tahun. Kalau usia pohon yang kita tanam itu bisa ratusan tahun. Kebayangkan itu satu pohon itu bisa menambah usia bumi sekian tahun. Nah, ini mungkin perlu dukungan semua pihak. Mungkin baik, seperti itu.
4: Baik. Nah, pendengar, kita juga buka di line telepon ya, untuk pendengar yang ingin bergabung ya bersama narasumber kita pagi hari ini terkait topik kita bersama menjaga harmoni merawat bumi Melayu. Kita ke Pak Bu Sihat dulu ya. Apa itu kemah kerukunan, Pak?
9: Ya, kemah kerukunan ini adalah merupakan satu bentuk kegiatan sebagai turunan dari program prioritas Kementerian Agama. Di mana kita mengetahui bahwa di Pekanbaru ini atau Provinsi Riau secara luas terdiri dari beberapa agama. Dan kita berkeinginan dengan adanya kemah kerukunan ini yang diikuti oleh penyuluh-penyuluh yang multi agama. Artinya di dalamnya itu ada Muslim, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sehingga dengan berkumpulnya para penyuluh dalam kegiatan ini, kita bisa memberikan edukasi kepada kawan-kawan penyuluh bahwa penyuluh itu harus mencerminkan kehidupan yang rukun di tengah masyarakat melalui kegiatan ini. Ya, karena kita tahu bahwa bumi Melayu ini mesti kita jaga dan kita rawat dengan baik. Maka di dalam kegiatan kemah itu kita sampaikan kepada rekan-rekan untuk dikembangkan di daerah masing-masing, bahwa beginilah bentuk kerukunan yang harus kita bangun. Di Penyuluh sebagai apa namanya tuh contoh yang akan turun ke tengah masyarakat, mereka harus membuktikan terlebih dahulu kerukunan itu. Ya, jadi mustahil mereka akan turun tengah masyarakat kalau Penyuluh itu sendiri tidak rukun, gitu kan? Yeah. Jadi dengan adanya perkemahan kerukunan ini, masyarakat sudah tahu bahwa memang harus beginilah kita hidup, terutama di bumi Melayu ini yang multikultural, kemudian multi etnis, multi agama, sehingga masyarakat bisa mencontoh dan mengikuti apa yang digambarkan oleh kegiatan Penyuluh kemarin itu.
4: Sebenarnya tujuan utama kemah kerukunan ini apa, Pak? Terus siapa peserta kegiatannya?
9: Ya, tujuan utama dari kemah kerukunan ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan program Kementerian Agama dari Astra Prioritas yang disampaikan oleh Bapak Kabid tadi. Salah satu adalah kerukunan. Kemudian sebagai peserta utamanya ya seluruh Penyuluh yang ada di Provinsi Riau. Ya, kemarin kami juga selaku panitia, karena ini adalah merupakan kegiatan pertama di Provinsi Riau dilaksanakan, memang merasa bangga dan bahagia. Nah, kenapa demikian? Karena menurut perkiraan kami, kawan-kawan Penyuluh itu yang hadir pada awalnya yang sampai kepada kami itu sekitar 400-an. Tapi setengah hari lah, atau boleh dikatakan ya setengah hari lah, menjelang kegiatan dimulai, bermunculan lagi pendaftar-pendaftar baru dari daerah sehingga jumlahnya mencapai 572. Ya, jadi ini juga menambah semangat kami dari panitia untuk mewujudkan kegiatan ini menjadi kegiatan yang sukses.
4: Supaya pendengar kita juga paham nih, kenapa kegiatan ini penting, Pak?
9: Ya, kenapa kegiatan ini dipandang penting? Karena kita tahu bahwa menjaga kerukunan itu adalah kewajiban kita bersama.
4: Betul.
9: Jadi, kalaulah kerukunan ini tidak kita jaga dan kita rawat dengan baik, kita khawatir Provinsi Riau ini nanti akan terjadi gejolak-gejolak paham. Ya, atau gejolak-gejolak keyakinan. Tapi dengan adanya kegiatan ini, kita berusaha menekan agar tidak terjadinya gejolak yang fatal di masyarakat Provinsi Riau. Ya, tapi memang alhamdulillah selama ini kita tidak pernah mendengar di Provinsi Riau ini terjadinya gejolak-gejolak agama. Jadi mudah-mudahan dengan kemah kerukunan ini akan terbangun itu harmoni, harmoni hidup beragama, harmoni hidup di lingkungan masyarakat.
4: Itulah harapan kita. Benar sekali.
6: Ya, sedikit saya tambahkan lagi, Ibu. Perlu masyarakat ketahui, kegiatan kemah moderasi ini salah satu contoh ataupun tindakan awal yang kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Jadi makanya kami dari Kementerian Agama, kami harus berbuat dulu baru masyarakat. Jadi sebagai contoh, makanya para rekan-rekan pada seluruh Penyuluh yang ada di Provinsi Riau, alhamdulillah dengan kegiatan kemarin semuanya bisa dikatakan hampir 90% itu hadir. Nah, yang tidak hadir itu mungkin yang berhalangan, mungkin ada sakit atau gimana nya, itu ada mereka keterangan. Jadi kegiatan ini dimulai dari diri kita sendiri dulu. Jangan kita hanya pandai menyampaikan ya begini, karena orang taunya kan Penyuluh itu sebagai mubalik gitu, ciri khasnya. Sementara mubalik tidak berbuat ke diri dia, itu bagaimana pandangan masyarakat? Makanya kami dari Kementerian Agama, rekan-rekan dari di bawah naungan organisasi Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia ini, yang dikenal disingkat dengan nama IPARI, nah, makanya mereka berbuat dulu. Mereka berbuat, terjun dulu, memberikan contoh kepada tengah-tengah masyarakat. Inilah kami Penyuluh, inilah kami bermulai dulu. Kami ciptakan bagaimana harmoni di lingkungan, bagaimana kita mengenal lingkungan itu sendiri, berbuat untuk masyarakat. Ini loh lingkungan kita seperti ini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua IPARI tadi, ya lebih tua pohon daripada kita dulu. Jadi kan harus kita beri contoh dulu pada tengah masyarakat. Jadi perlu kami tambahkan juga sedikit di sini bahwa kegiatan kemarin itu juga bukan hanya sekedar kumpul-kumpul gitu saja. Ada memberikan edukasi, baik itu dari lembaga pemerintah yang lain, dari pihak kepolisian, dari FKUB-nya, memberikan peran-peran penyuluh ini sebagai contoh, dan juga mereka membuat kesepakatan bersama dengan FKUB, ke pihak kepolisian Polda Riau khususnya. Ini kita melaksanakan itu kesepakatan bersama untuk menciptakan kerukunan di tengah-tengah masyarakat, khususnya di negeri Melayu yang kita cinta ini, Provinsi Riau, dalam mengedepankan kerukunan dan ekoteologi. Itu sedikit tambahannya bagi saya.
4: Baik. Nah, bagaimana menghadapi penyebaran hoaks keagamaan nih, Pak? Kan ini, lagi ini banget ya sekarang ya.
6: Benar,
4: betul.
6: Ini memang kita rasakan sendiri di tengah-tengah masyarakat. Ini hoax ini betul-betul ya. Ini tadilah peran kita. Jadi kami dari Kementerian Agama, khususnya saya selaku koordinator yang di bidang penerangan agama Islam Kanun Kementerian Agama Provinsi Riau, Pak Ketua daripada IPARI Provinsi adalah Pak Mas Rijal, dan juga rekan-rekan di Kabupaten, PD IPARI Kabupaten Kota, kami bukan hanya menyuarakan secara langsung ya ini loh bagaimana berita-beritanya, tapi kami diminta dan dituntut oleh Kementerian Agama karena tidak boleh meninggalkan jejak digital. Nah, jadi makanya kami bukan hanya memberikan ceramah saja, tapi secara digitalisasi teman-teman dari IPARI ini tidak boleh gaptek, dan mereka harus melawan daripada itu, karena kita sama-sama tahu zaman sekarang, dunia sekarang ini, kalau kita ketinggalan daripada digital, itulah timbulnya daripada hoax
4: kita betul, sendiri. Iya, betul sekali. Banyak informasi yang simpang siur juga kan, Pak. Itu yang harus kita hindari kan?
6: Iya, benar. Dari situlah. Jadi makanya kami daripada kementerian, teman-teman daripada IPAR itu sendiri, peran aktif di tengah-tengah masyarakat, nah, baik itu menyampaikan secara langsung dan juga melalui media digitalisasi. Ini yang mereka sampaikan.
4: Ya. Baik, pendengar silakan bergabung di line telepon kita ya 0761-25111, boleh juga di 24595 atau di pesan singkat kita 0811-7673-991. Pak Jeki, Pak Mas Rizal, Pak Busihat, kita break sejenak, nanti kita sambung kembali, Pak.
6: Okay.
4: Baik, pendengar tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, kita masih di Dialog Riau Menyapa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
3: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
4: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
3: Enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
5: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1, fire!

0: Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di dialog interaktif Riau Menyapa RRI Pro 1 Pekanbaru, dan kita masih membahas topik bersama menjaga harmoni merawat bumi Melayu ya. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak Riri.
0: Selamat pagi juga dengan Bapak. Siapa di mana?
1: Dengan Pak Amin di Bangkinang.
0: Pak Amin di Bangkinang. Silakan Pak Amin dengan narasumber kita pagi hari ini.
1: Assalamualaikum Bapak narasumber.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Ini menarik temanya ini. Ya kan, menjaga apa namanya keharmonisan ya. Mm-hmm. Bumi Melayu Riau. Terlepas daripada etnis agama, saya mau bertanya tentang hukum, Pak. Begini, di Riau ini kita memang berbilang jenis etnis, ada di daerah saja banyak, ada Minang, ada Batak, ada Banjar, ada Bugis juga. Tapi tidak terlepas ada kaum kita yang berasal dari luar, seperti kaum Cina. Mereka di sini orang-orang yang disebut konglomerat terkaya. Sehingga mereka, saking kayanya mereka, membuka perusahaan di negeri kita ini. Ada PT perkebunan, PT lain-lainnya, tapi yang sangat menonjol berikannya di PT perkebunan. Mereka membuka lahan sawit seluas-luasnya. Pekerjanya orang lokal kita. Lalu mereka apabila mengadakan suatu kesalahan, itu apakah kita sudah membuat suatu acuan atau hukum? Tidak diserahkan dulu kepada pusat, diproses di daerah dulu. Sebab kalau dilangsungkan ke pusat, orang pusat berkomunikasi dengan orang negeri, orang yang melakukan kesalahan itu lagi. Lalu kita bilang ceritanya, yang banyak mendapatkan kesalahan, yang nampak itu adalah pekerjanya. Bosnya mana? Lari. Ini yang kadang-kadang terjadi, Pak. Sehingga bumi kita ini panas dengan tidak ada hutan lagi. Mohon ini ditanggapi, Pak. Dan kami selaku rakyat bawahan ini menyesali perbuatan yang semacam itu. Walaupun ini kita tidak menuduh siapa ya, tapi kebanyakan kerakrab kali terjadi hal semacam itu. Itu aja Bapak Nasrumbar Buri, terima kasih.
0: Sama-sama. Maaf,
1: saya sedih dengan hal itu, Pak.
2: Iya.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, siapa duluan ini Bapak? Siapa? Silakan ditanggapi mungkin ya.
2: Baik. Saya coba ya.
0: Pak Amin di Bangkinang.
2: Pak Amin di Bangkinang ya. Mm-mm. Kita inilah keprihatinan kita, Pak Amin. Sama-sama kita prihatin. Undang-undang sudah sangat banyak loh.
0: Yeah.
2: Ada undang-undang lingkungan hidup ya, nomor 32 tahun 2009 yang disempurnakan dengan undang-undang nomor 6 tahun 2022. Mm-mm. Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang itu cukup, sudah sangat cukup sekali. Mm-hmm. Sudah sangat detail sekali dengan persoalan lingkungan hidup ya. Ya, bahkan ada LSM-LSM yang muncul, lembaga-lembaga yang muncul, walhi ya. Yang bertujuan untuk melindungi lingkungan kita. Nah, inilah tugas kita nih, salah satu tugas kita dari penyuluh itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita juga yang memberi ruang mereka masuk gitu loh. Kita yang memberi ruang gitu, mereka masuk. Keserakahan kita nih, mereka yang punya uang tentu pengen beli lahan ya. Kita yang punya wilayah, yang jadi persoalannya itu, kita edukasi. Saya nggak usah jauh-jauh, kita ambil contoh kecil saja. Di Sumatera Barat, pengembang-pengembang nggak bergerak. Gitu. Ya, pengembang-pengembang itu tidak bisa berkutik. Gitu. Kecuali dari Pasaman ke atas ya, itu sudah mulai bertukar itu jadi sawit ya. Coba kalau di tanah datar, bukit tinggi, 50 kota, itu tidak ada, hutannya terawat gitu. Hutannya terawat. Yang ada cuman perkebunan masyarakat, tidak ada ini. Paling di ini ya PTP itu perkebunan teh, PTP ya. Dan itu alamnya, lingkungannya sehat, segar. Kita malah berwisata ke situ ya. Kebun teh yang di lahan panjang. Itu sebuah contoh. Dan memang segar dia. Nah, sementara negeri kita ini, saya masih ingat itu, Tesonilo dulu gimana hutan itu. Siapa yang merambahnya? Nah, kan kita yang memberikan izinnya gitu loh.
0: Betul.
2: Kita yang memberi, masyarakat wilayah yang membiarkan juga mengambil andil mengatasnamakan dirinya, tapi sebetulnya dia adalah nama orang lain ya. Bagaimana dulu dilipat kain itu hutannya luar biasa. Saya juga ada keluarga dilipat kain. Asik di situ, sungainya bersih, jernih. Coba kita juga yang rusak. Konsensus ini beberapa puluh tahun yang lalu ketika pacu jalur enak kita mandi-mandi di situ. Yeah. Hari ini Kuantan sini, mohon maaf kepada orang Kuantan. Kita enggak bisa lagi mandi di sungai itu. Ketika kemarin kita MTQ mau pacu jalur, enggak bisa lagi. Karena kita juga buka peluang orang masuk gitu. Dengan mudahnya ketika ditawar harga tanah itu, mungkin kalau kita jual antara dengan kita itu harganya paling 1 juta, 2 juta 1 meter. Mereka bisa beli puluhan juta 1 meter gitu. Dan kita tergoda dengan itu. Jadi makanya inilah pentingnya kita mengedukasi masyarakat kita bahwa yang menjaga lingkungan itu kita, karena kita ke perkarangan kita jual. Hutan itu hutan kita yang jual gitu loh. Coba kalau warganya, wilayahnya itu kompak tidak mau jual, ya tidak mau menyerahkan, insya Allah semuanya akan terjaga dengan baik. Nah sekarang ketika sudah terjadi eksodus besar-besaran, saksinya kita lihat pemerintah malah dapat perlawanan. Kenapa? Karena masyarakat sudah menyebar di situ, sudah bikin kampung-kampung di tengah hutan itu ketika dipindahkan.
0: Yeah.
2: Kan perlawanan kepada pemerintah.
0: Betul.
2: Dibilang pemerintah zalim, pemerintah tidak adil. Padahal itu jelas-jelas dari dulu itu adalah hutan yang dilindungi. Mau dekat yang dekat, dan nggak usah jauh-jauh dekat kita ini di daerah tetangganya Pekanbaru, wilayah Kampar juga.
0: Yeah.
2: Bulu Cina itu kan desa wisata. Tapi siapa yang mau wisata ke Bulu Cina cuma sekedar orang pergi mancing? Ada hutan di danau itu yang dulunya rimbun, sekarang sudah berubah jadi sawit. Karena masyarakat terkadang ketika melihat orang merambah hutan besar-besaran, kita kok enggak? Wilayah kita kok? Akhirnya juga masyarakat ikut-ikutan. Ikut-ikutan juga rambah, nanti hutan dengan sawit. Ya, pertamanya enggak, di sela-sela itu ditanami sawit, sudah besar sawitnya, mulai satu-satu dirambah kan. Akhirnya berubah, hijau tetap dari langit itu hijau, tapi hijaunya bukan hijau hutan, hijaunya sawit. Nah, lain seperti itu. Dan ini kan kendala kita, tantangan bagi kita generasi hari ini, bahwa bumi ini kita wariskan loh. Umur kita tidak panjang, Pak Jeki paling lama 15 tahun lagi, saya paling lama 10 atau 15 tahun lagi, selesai kita ini. Tapi ketika kita selesai itu, alam yang kita tinggalkan juga gersang, sungainya sudah mulai menguning karena lumpur. Terus gimana masyarakat kita itu loh. Ya kalau dulu, zaman dulu, kita membuat rumah itu berhadapan menghadap sungai. Kalau sekarang, rumah kita belakang sungai. Dulu kita bakar sampah karena ada lahan. Sekarang kita membuang sampah ke sungai. Nah seperti itu. Jadi lingkungan kita ini kita yang rusak. Maka kita sangat perlu ya kalau boleh katakan kita harus ekstrim dalam menjaga lingkungan ini. Harus ekstrim. Nggak bisa pelan-pelan, nggak bisa slow-slow, nggak bisa, hukum harus ditegakkan. Pelanggaran lingkungan hidup itu 6 tahun penjara, bahkan dendanya bisa 1 miliar loh dalam undang-undang itu. Ya, kemudian makanya ini perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat. Insya Allah kami IPARI melalui Kementerian Agama bersama Kementerian Agama sebagai instansi pembina kami akan berkomitmen untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat. Tentunya sesuai dengan tupoksi kita, memberikan informasi bahwa ini dilindungi, ada undang-undang lingkungan hidup, ya ada undang-undang kehutanan, ada juga undang-undang pertanian, semua sisi, semua lini itu ada undang-undangnya.
0: Betul.
2: Cuma kadang masyarakat kita kan tidak tahu karena kurangnya edukasi, kurangnya literasi. Kita fungsi kita menginformasikan, kemudian fungsi kita juga mengedukasi, fungsi kita juga kalau ada masyarakat seperti Pak Amin tadi itu kita berkonsultasi, kita juga layani konsultasi, beritahu sambil mengedukasi. Kemudian kita berharap kita juga bisa mengambil peran sebagai advokatif, mengadvokasi masyarakat kita. Yeah. Ayo sama-sama kita. Kalau ada di lingkungan kita itu gerakan mencurigai, nah, ini kan kadang ketika ada gerakan mencurigai, segan kita nenek mama, segan kita, ya karena kan seperti itu.
0: Iya benar. Ya,
2: contoh nih, dulu enak pak bu, kita lingkungan kita pergi kemana aja kita di sungai itu buang pancing, umpan cacing, dapat ikannya luar biasa. Sekarang dengan teknologi. Orang nggak lagi berusaha pakai jala, pakai jaring, pakai pancing, tapi main sentrum. Kan merusak lingkungan,
0: betul.
2: Merusak alam, demi keuntungan sendiri. Dengan sentrum langsung dapat ikan banyak, besar kecil tuh diangkat. Nah ini kan juga problem dari mental kita, ya kan, mental kita tuh rusak. Ya, kita hanya mencari keuntungan sesaat, terus dapat jual ikannya, terus kita makan, habis. Sementara kita tidak tahu ketika nyentrum itu, setelur-telurnya yang belum menetas itu mati. Gimana mau berkembang kehidupan di air itu gitu loh.
0: Benar.
2: Yang menjadi sumber kehidupan kita, kita matikan hanya untuk kepentingan kita sesaat, termasuk juga hutan. Ya, kita matikan, kita bunuh kayu yang tumbuh ratusan tahun itu sebentar saja, tidak jalan setengah jam itu habis. Nah ini kan penyakitnya ada di kita.
0: Betul.
2: Nah, penyakitnya ada di kita. Alam itu tidak sakit. Insya Allah alam punya cara sendiri untuk menghidupkan dirinya. Alam punya cara sendiri untuk bertahan. Dan ketika alam menunjukkan geliat pertahanan dirinya terhadap kerusakan yang kita buat, nah asnya di kita itu loh. Makanya ada bencana alam. Bencana alam itu adalah salah satu cara alam untuk menyehatkan diri kembali. Ketika ada gunung meletus, semuanya habis dihantam abu, hangus terbakar, ya kan, tumbuh lagi yang baru. Ketika ada gempa bumi, ketika ada banjir bandang, semuanya hanyut dihantam banjir bandang, tumbuh lagi yang baru. Yang tak tumbuh lagi kan kita. Berapa banyak ratusan bahkan ribuan nyawa yang terkorban gara-gara itu. Turun dari atas gunung sana, entah bagaimana caranya, kayu gelondongan. Nah ini kan luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Makanya ini perlu kita edukasi kepada masyarakat kita. Pentingnya menjaga alam itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk generasi-generasi kita. Seandainya dulu nenek moyang kita kerjanya nembas pohon semuanya, hari ini kita sama nasib kita seperti ektopia misalnya. Wallahualam bisawab. Mungkin seperti itu. Perlu edukasi memang. Ini insya Allah kehadiran kita IPARI secara nasional akan akan mencoba mengedukasi itu.
0: Baik. Sepertinya sudah ada telepon ya. Halo, iya. Selamat pagi. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Boleh dikecilkan sedikit volume radionya, Pak?
3: Okay.
0: Ya, dengan Bapak siapa?
3: Zul.
0: Pak Zul di?
3: Kampar.
0: Di Kampar, silakan Pak Zul.
3: Kampar Utara saya ini.
0: Baik, Pak Zul di Kampar Utara ya, silakan.
3: Nah, ya. Assalamualaikum Bapak-bapak narasumber.
2: Waalaikumsalam Pak Zul.
3: Ini sebenarnya kata orang Melayu itu terlanjur baca, nasi sudahnya dibubur.
2: Iya. Betul, Bapak.
0: Betul.
3: Mungkin Pak, sampai dunia kiamat, Riau tidak akan selesai, Pak.
2: Iya.

0: cuma nanya anak dia gini-gini kan.
1: Iya.
2: Iya.
1: Nah,
2: iya.
0: Jadi ini jalurnya ini. Sama aku mau ngomong aja Pak ya.
3: Mm-hmm.
0: Yang pertama kalau di Riau ini tentu gubernur.
1: Betul Pak, betul.
0: Gubernur, bupati. Tapi di Riau ini ada berapa orang Bapak Gubernur yang jujur tak tidak jujur? Diwakilkan orang-orang bukan orang pribumi ini, maaf ini Pak.
1: Iya, iya, ya, betul.
0: Kita yang datang ke orang sekarang Pak, jadi petugas, kita bertindak hukum.
1: Ah, iya.
0: Bukan, nanti kita kan orang pendatang, kita memang tugas itu menjalankan. Cuma memang tidak dipiarkannya Pak di depan umum, tapi di hati di rumahnya, keluarganya tetap bicara begitu Pak.
2: Iya, iya,
1: betul Pak.
0: Saya bukan orang politik Pak, demi Allah. Nah, ini saya cerita susah aja, karena saya penyangkaan gini ini saya bukannya orang politik, saya
1: nggak sekolah
0: Pak.
1: Iya.
0: Nanti kalau saya nilai di Riau nih Pak, susah Pak, memang susah.
2: Yeah.
0: Contohnya, ini mak ngomong saya, isinya tadi bilang Pak Amin orang gini-gini. Kalau Cina itu kita ke luar negeri sana hubungannya tetap Pak, persatuannya kuat.
2: Iya.
1: Yeah.
0: Yeah. Kita aja tetangga tadinya sudah bilang. Nah sekarang nih Pak, kalau orang miskin konyol lah Pak, kita nggak jano. Contohnya aja Pak ya. Bantuan-bantuan desanya aja, karena kalau nggak ada profesa dekat betul akrab dengan orang desa, kita nggak dapat jadi dari Pak.
1: Iya, iya, betul Pak.
0: Ini saya bilang Pak, saya ya, bukan saya mengatakan saya, oh memang mungkin kalau Bapak cerita nengok saya, cerita gini, kalau nggak keluar air mata Bapak, Pak,
2: benar,
0: tidak apa-apa. Cuma hak saya nanti di ada di pemerintahan, dimakan orang di bawah atas ini, akhirnya saya akan menerima gitu aja pinggiran saya.
1: Iya, betul Pak.
0: Tapi kan tidak begitu Pak ya.
1: Iya,
0: saya insya Allah. Kalau masalah utang Riau ini kalau kita bicarakan, sekarang menteri apa, kehutanan dari orang Riau.
2: Oh, iya, iya, benar.
0: Nah, jadi apa lagi gunanya untuk dia di atas sana?
1: Iya.
0: Itulah untuk
3: menyusul
1: lisensi
0: itu.
3: Baik.
1: Oke, Pak. Terima kasih. Iya, Pak.
3: Terima kasih, Pak Zul.
1: Siap.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke. Ini kita ke Pak Busihat lah langsung mungkin menanggapi, dan waktu kita memang ternyata sudah hampir habis ya. Boleh langsung
1: proses.
3: Kita sambung sampai siang boleh. Silakan Pak Busihat dulu menanggapi yang Pak Zul ini gimana?
4: Ya memang apa yang disampaikan oleh Pak Zul itu adalah merupakan perasaan kita bersama.
3: Betul.
4: Ya memang pergeseran nilai di tengah masyarakat itu tidak bisa kita hambat. Kalau kita contohkan dahulu rasa sosial kebersamaan bersama masyarakat memang sangat terbangun dengan baik. Tapi sesuai dengan perjalanan waktu tentu ini akan bergeser juga.
3: Betul.
4: Ini hukum alam ini.
3: Iya.
4: Jadi kalau kita menentang hukum alam sama dengan menentang hukum Allah.
3: Iya, betul.
4: Jadi artinya begini, selaku penyuluh kita berbuat. Ya. Berbuat mengenai hasil itu nanti Allah yang menentukan itu kan.
3: Iya.
4: Daripada kita berkoar-koar tapi tak pernah berbuat itu kan. Dan ya sepanjang kita mampu kita berbuat.
2: Iya.
4: Ya mudah-mudahan apa yang kita buat ini nanti dipandang oleh Allah sebagai suatu ikhtiar yang baik.
3: Amin.
4: Nah sehingga Allah memberikan kemudahan.
3: Amin.
4: Bisa mungkin itulah lagi. Karena memang kalau dikatakan penyakit parah, dua kali parah.
3: Sudah kronis ya. Sudah kronis. Oh, ada pesan penutup untuk pendengar kita nih Pak Busihat.
4: Ya jadi untuk para pendengar semuanya. Kami dari Ipari Kota Pekanbaru khususnya kebetulan juga saya sebagai ketuanya berharap pertama kepada rekan-rekan penyuluh kiranya dapat untuk terjun ke masyarakat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyuluh sehingga kehadiran kita di tengah masyarakat betul-betul dirasakan terutama dalam menyampaikan kepada masyarakat 8 program prioritas Kementerian Agama itu. Kemudian untuk masyarakat Riau dan khususnya Kota Pekanbaru, kami berharap kiranya ini tentu tidak bisa dilakukan hidup harmoni dilakukan oleh individu-individu saja. Tapi kita harus saling bahu-membahu, saling menghargai, saling menghormati dan tidak saling merendahkan.
3: Baik.
4: Sehingga hidup harmonis itu dapat kita ciptakan dengan sebaik-baiknya.
3: Amin.
4: Dan kemudian yang kedua, yang ketiga ini mengenai ekoteologi.

0: perginya. Memang kita kadang-kadang sedih gitu kan. Keinginan untuk menjaga lingkungan itu kadang-kadang sangat-sangat minim sekali di tengah masyarakat. Saya 2-3 kali pernah menegur, kebetulan kebun apa saya ada di pinggir jalan itu. Mobil Pajero, ada yang mobil Innova, tapi ketika dia membuka kaca mobil, saya kira mau negur, rupanya membuang sampah dia kesama itu kan.
1: Nah, itu, jadi salah paham
0: ya, gitu. Iya, jadi salah paham. Ketika kita mau negurnya, dia mobilnya udah berangkat, udah kan. Nah, itu, jadi kekayaan itu tidak mencerminkan kepribadiannya itu. Jadi kalau bisa kan semakin kaya kita ini, semakin bersyukur, semakin kita jaga lingkungan. Jangan untuk beli mobil sekian ratusan juta bisa kita menyediakan tong sampah di rumah aja tidak mampu itu kan. Ya, ini yang kita sedihkan itu.
1: Betul.
0: Saya rasa itu.
1: Baik, kalau Pak Jeki gimana nih menanggapi dan juga pesan penutup untuk pendengar kita pagi ini?
2: Ya, sebagaimana tadi yang daripada masyarakat kita yang berkeluh kesah menyampaikan tadi, pada intinya kembali ke diri kita sendiri. Karena tanpa ada kesadaran dari kita, kita yang memulainya, maka ini tidak akan tercipta walaupun keindahan, keharmonisan, kesejukan di lingkungan kita. Karena kalau kita yang membuka peluang, maka peluang-peluang itulah yang akan masuk, yang akan menghancurkan kita itu sendiri. Maka mulailah dari diri sendiri untuk bagaimana kita bisa mengembangkan ini untuk kesejahteraan kita sendiri tanpa ada mempersalahkan yang lain-lainnya di tengah-tengah masyarakat itu. Karena kalau pemerintah sudah lengkap dengan regulasi-regulasi yang ada, tinggal kita lagi selaku masyarakat, yuk mari kita sama-sama mulai hari ini, mulai dari diri sendiri, kedepankan bagaimana kita cara beretiologi. Karena kami dari Kementerian Agama, sebagaimana dari Menteri Agama itu sendiri, salah satu asal protas itu adalah kerukunan dan juga menekankan ekoteologi. Ekoteologi adalah tempatnya bertumbuh dan disitulah kita menghirup daripada oksigen-oksigen yang ada di tengah masyarakat. Kalau kita sudah gersang dunia ini, apalagi bumi Melayu kita ini terkenal dengan junjungannya, maka ini akan kita sendiri yang akan hancurnya. Itu yang saya minta kepada masyarakat. Mulailah dari diri kita sendiri. Dan juga saya juga tidak lepas daripada rekan-rekan di IPARI itu sendiri. Karena tujuan umum daripada IPARI ini, karena dia ini adalah organisasi profesi yang resmi di masyarakat, di tengah-tengah pemerintahan, karena sebagai Kementerian Agama, sebagai induknya atau dewan pembinanya, dan mereka ini resmi, bukan ilegal, legal. Karena dasarnya daripada Undang-Undang 45 dan juga Permen 4 nomor 1 tahun 2023 dan juga KMA yang diterbitkan. Sama dengan halnya dengan adanya APRI, penghulu. Jadi sama-sama di sini, mereka bekerja sama antara APRI dengan IPARI untuk memberikan edukasi-edukasi di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya minta kepada rekan-rekan seluruh IPARI yang ada di Provinsi Riau khususnya, mari, karena organisasi adalah independensinya otonomi provinsi, harus mengutamakan kepentingan masyarakat terdahulu dalam dharma baktinya sebagai salah satu pilar pokok IPARI itu sendiri. Berilah kesejukan di tengah-tengah masyarakat, edukasi-edukasi yang baik dalam meningkatkan profesionalisme dalam peran sebagai penyuluh pembaharu, agent of change, dan agen pembangunan, agent of development, terutama di dalam advokasi-advokasi keagamaan dan kemasyarakatan sesuai dengan sumpah penyuluh itu sendiri. Ini saya harapkan kepada rekan-rekan IPARI, mari berikanlah edukasi yang betul-betul di tengah-tengah masyarakat dalam menjunjung tinggi profesionalitas sebagai organisasi di IPAR itu sendiri. Saya rasa itu saja.
1: Baik. Nah, untuk Pak Mas Rizal nih, closing statement kita pagi hari ini.
3: Bapak dan Ibu, para pemirsa RRI dan juga mungkin pendengar ya, RRI di mana saja berada. Seperti yang disampaikan oleh Pak Zul dan Pak Amin tadi, ini adalah suara hati kita semua. Kita ini memiliki krisis ya. Pertama krisis kepemimpinan. itu juga tidak terlepas dari cara kita memilih pemimpin. Mm-hmm. Nah, jadi kedepannya mungkin supaya kita terhindar dari krisis kepemimpinan ini, untuk masa-masa yang akan datang, kalau memilih pemimpin, pilihlah yang betul-betul profesional, bukan orang yang suka beri uang terus kita pilih.
1: Yeah.
3: Itu satu pesan saya.
1: Mm-hmm.
3: Yang kedua yang paling berbahaya itu adalah ketika kita krisis moral, krisis etika. Ketika kita berada pada tingkatan krisis moral, jadi tidak penting kita kaya atau miskin seperti yang disampaikan Ustaz Gusia tadi, maka moral kita kalau rusak itu ya rusak. Nah, disinilah kita berharap kawan-kawan di seluruh Indonesia, terutamanya tentu di Riau dan Pekanbaru, itu ada lebih kurang 900 penyuluh agama. Pak Zul, penyuluh agama kita ada di kelurahan dan kecamatan Pak Zul.
1: Baik.
3: Maka silakan Pak Zul cari informasi di kecamatan, di KUA. Maka gunakan penyuluh itu untuk membina dan membangun di tengah-tengah masyarakat kita. Sehingga satu suara kita, satu hati kita, satu pikiran kita, Indonesia ini insya Allah akan baik-baik saja ketika kita mulai menata diri kita sendiri, seperti yang disampaikan tadi, mulai dari diri kita, tata sikap kita, tata perilaku kita. Nah, penyuluh itulah tugasnya, sehingga nanti muncul orang-orang yang memiliki moral, sehingga krisis moral kita jadi berkurang, krisis kepercayaan kita kepada pemimpin juga semakin hilang, ya. Nah, sehingga muncul manusia-manusia yang paripurna, kemudian pemimpin yang paripurna, maka insya Allah Indonesia akan baik-baik saja.
1: Amin.
3: Yang akan kita insya Allah wariskan kepada generasi kita. Mungkin itu.
1: Baik.
3: Mudah-mudahan rekan-rekan IPARI se-Provinsi Riau bisa memahami ini. Ayo kerjakan tugas kita, bantu masyarakat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dialog interaktif Riau Menyapa pagi ini, ya. Terima kasih kepada Bapak Jeki Amri MHS SOS MM, Bapak Mas Rizal SAGMH, dan serta Bapak Busihat Abdullah SAGMH. Semoga apa yang disampaikan menjadi inspirasi juga untuk kita semua.
0: Amin.
1: Dan insya untuk terus menjaga persatuan dan memperkuat semangat toleransi di tengah keberagaman.
3: Amin.
1: Baik pendengar, saya Riri Handayani pamit undur diri, ya. Sampai jumpa, selamat pagi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending.
1: Pa.
0: Pa. Iya, Ma.
1: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang, kasihan itu matanya.
2: Ya, bentar, Ma.
1: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
0: Ya deh, bentar ya, Ma. Dek, main pingpong yuk.
2: Yuk, adek mau.
3: Pukul. Smash.
2: Hore, adek menang.
1: Soft drink is coming.
2: Mama, tadi adek menang loh.
1: Ih, hebat anak mama.
4: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.
5: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
6: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
5: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada. Senang sekali saya kembali hadir ya, menemani aktivitas Anda di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, apapun aktivitas Anda hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan ya, kelancaran dan juga semangat tentunya. Saatnya kita di program spesial Halo RRI, kami membuka ruang bagi Anda untuk menyampaikan informasi pendengar, aspirasi, kritik yang membangun maupun solusi terhadap persoalan yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Karena setiap suara masyarakat adalah masukan yang berharga untuk mendorong pelayanan publik menjadi lebih baik ya. Nah, bagi pendengar yang ingin bergabung, ingin menyampaikan pendapat ataupun laporannya, silahkan di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595 pendengar, atau mungkin di line WA kita pesan singkat 0811-7673-991. Untuk pendengar yang menyampaikan laporan ya ataupun keluhan tentang layanan publik di wilayah Riau yang Anda temui atau yang Anda rasakan atau terperhatikan atau diperhatikan di sekitar Anda, boleh disampaikan di Halo RRI hingga jelang pukul 9.50 menit waktu Indonesia Barat. Boleh di line telepon kita dan juga boleh di pesan singkat kita line WA pagi hari ini. Dan masih ada saya Riri Handayani hingga jelang pukul 9.50 nanti saya buka untuk pendengar yang ingin menyampaikan laporan ataupun keluhannya terkait layanan publik di wilayah Riau yang Anda temui ataupun Anda rasakan, apapun itu, bisa terkait jalanan rusak atau mungkin karena beberapa hari ini kita kan di Kota Pekanbaru diguyur hujan yang sangat deras luar biasa sekali, mungkin ada di beberapa daerah yang banjir atau mungkin selokan yang tersumbat ya, atau apapun itu bisa disampaikan di Halo RRI hingga jelang pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Nanti saya akan buka di line telepon 0761-2511, boleh juga di 24595, dan untuk pendengar boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991.
1: Saat ku memandangmu

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya Dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Riau pagi ya, dan masih di program spesial Halo RRI hingga jalan pukul 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat nanti. Silakan untuk pendengar yang ingin memberikan ruang atau menyampaikan laporan ya, serta keluhan tentang layanan publik di wilayah Riau yang ditemui ataupun Anda rasakan atau diperhatikan agar ditindaklanjuti atau diperbaiki oleh pihak-pihak terkait. Karena Halo RRI memberikan ruang publik untuk pendengar yang ingin berinteraksi aktif menyampaikan laporan serta keluhan tentang layanan publik di wilayah Riau ya. Dan pendengar Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk pendengar boleh di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595 atau mau di pesan singkat kita 0811-76739991. Boleh apa saja yang ingin dilaporkan ya, terkait mungkin jalanan rusak atau mungkin rambu-rambu lalu lintas yang sudah tidak aktif lagi, tidak berfungsi lagi, boleh disampaikan ya. Atau mungkin beberapa wilayah, beberapa daerah ya, ada yang terkena banjir, atau mungkin selokan rusak, selokan mampet, segala macam. Boleh disampaikan di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di 24595 untuk pendengar di Halo RRI edisi Rabu 22 Juli 2026. Masih bersama saya Riri Handayani yang teman di pendengar, untuk memberikan ruang publik ya, untuk berinteraksi aktif menyampaikan laporan serta keluhan tentang layanan publik di wilayah Riau yang Anda temui, yang ditemui, atau mungkin dirasakan atau mungkin diperhatikan ya. Mungkin setiap hari jalanan rusak itu sering Anda jumpai, bisa disampaikan di Halo RRI. Boleh setiap Senin, Rabu, dan Jumat Halo RRI pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, sambil menunggu tentunya boleh juga di line WA kita nanti pesan singkat kita 0811-76739991, boleh disampaikan dan nanti akan kita bacakan untuk pendengar yang ingin memberikan informasi ataupun laporannya pagi hari ini.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siapkan seragam dan buku baru. Berangkat sekolah, hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. PLN menghadirkan solusi nyata untuk mendukung semangat belajar dan usaha keluarga Indonesia di tahun ajaran baru ini. Nikmati promo spesial diskon tambah daya 50%. Nikmati listrik andal agar aktivitas di rumah, dari belajar hingga bekerja, makin lancar, nyaman, dan penuh semangat. Promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan, tarif, dan berlaku hingga 27 Juli 2026 hanya di aplikasi PLN Mobile. Hashtag semangat baru makin berdaya, hashtag diskon tambah daya, hashtag PLN Mobile, hashtag melayani sepenuh hati, dan hashtag tetap tenang, tetap kamu.

0: buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh duh, rugi banget deh, rugi.
1: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya, bagi salaknya dong.
0: Lah, itu tuh kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
1: Bukalah, masa enggak? Gak bersih dong kalau gak dibuka.
0: Aduh, Mia, gini ya, kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama-sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
1: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
0: Apaan?
1: Salakku mencintai kekasih orang lain.
0: Iya, malah curhat.
2: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini?
3: Semua
2: mimpi.
4: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Iya, dengan siapa di mana, Pak?
0: Dengan Pak Hasan ini di Lintas Timur.
1: Gimana keluhannya, Pak?
0: Ini di sekolah kami ini internetnya sering hilang-hilang ya, terus listrik pun sering padam. Itu ada apa ya, Bu?
1: Halo, Bu, dengan siapa di mana?
2: Dengan Esther di Sri Kandi, Bu.
1: Gimana, Bu, permasalahannya?
2: Ini saya punya keluhan tentang ini jalanan di daerah Sri Kandi. Kan di jalan di daerah rumah saya ini bolong-bolong nih jalannya. Terus kalau banjir itu jadi kita tuh was-was untuk lewat dari sana gitu. Karena banjirnya itu bisa sampai tinggi banget. Itu gimana ya, Bu, solusinya? Makasih.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Halo, saya Wahyu dari Kampar. Di tempat saya beras, minyak, harganya kok naik ya, Bu?
1: Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Halo RRI, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Anda sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI. Sampaikan melalui WhatsApp dan juga SMS ke 0811-7673-991 atau telepon ke nomor 0761-25111 melalui media sosial Instagram @pro1pekanbaru secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Pekanbaru.
5: Baik, pendengar setia RRI Pro 1 di mana saja Anda berada, kita masih di Halo RRI ya. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya, memberikan ruang publik untuk berinteraksi, aktif menyampaikan laporan ataupun keluhan tentang layanan publik di wilayah Riau yang Anda temui pendengar, yang Anda rasakan atau diperhatikan ya, di seputaran sekitar rumah Anda atau mungkin di jalan setiap hari Anda lewati. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, dilaporkan, ataupun memberikan masukan, silakan disampaikan di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat ya, pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9 lebih 50 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Banyak hal yang bisa disampaikan tentang jalanan rusak atau mungkin ada beberapa daerah yang banjir, rusak parah, selokannya mampet, atau mungkin drainase-drainase yang tidak berfungsi lagi, atau mungkin rambu-rambu lalu lintas yang tidak bisa, yang kurang aktif lagi. Nah, itu bisa disampaikan ya. Bisa disampaikan keluhannya di Halo RRI tentang layanan publik di wilayah Riau, boleh, yang Anda temui, Anda rasakan, karena Halo RRI memberikan ruang publik untuk pendengar berinteraksi, untuk berinteraksi aktif, menyampaikan laporan dan keluhannya. Halo RRI, suara Anda solusi bersama setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Masih ada saya RRI Handayani dan kita masih di Halo RRI. Silakan untuk pendengar boleh di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 24595 atau mungkin di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991. Untuk di line WA pesan singkat, sebutkan nama dan alamat Anda dan sampaikan keluhan atau laporannya.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi Run dengan Hey Tunggu Dulu featuring Salma Salsabil ya. Nah pendengar, lagu ini sudah mengantarkan kita pada pukul 9:48. Iya, kita masih di Halo RRI ya. Sekali lagi saya ingatkan untuk pendengar yang ingin menyampaikan laporan ataupun keluhannya, bisa disampaikan di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 9:05 waktu Indonesia Barat hingga pukul 9:50 waktu Indonesia Barat. Boleh disampaikan apa saja keluhan ataupun laporan, boleh juga masukan-masukannya disampaikan di Halo RRI. Karena Halo RRI, suara Anda solusi bersama ya. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat di line telepon 0761-25111, boleh juga di 24595 atau di pesan singkat 0811-7673-991. Baik pendengar, saya Riri Handa ini pamit ya dari Halo RRI edisi Rabu 22 Juli 2026. Tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasi

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

99,1 per 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di Riau siang kali ini ya, bersama saya Riri Handayani di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tetap semangat ya pendengar, untuk yang masih menjalankan aktivitas atau baru beraktivitas, tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di hari Rabu ini. Nah pendengar, membangun bangsa yang maju bukan hanya tentang pembangunan fisik atau kemajuan teknologi. Yang tidak kalah penting adalah membangun karakter masyarakat yang jujur, sehat, dan bertanggung jawab. Karena itu, hari ini kita akan bersama-sama menguatkan komitmen melalui suara anti narkoba, korupsi, dan juga judi. Nah, narkoba, korupsi, dan judi memang berbeda bentuk ya, tetapi memiliki dampak yang sama, yaitu merusak masa depan. Nah, narkoba menghancurkan kesehatan, merusak masa depan generasi muda, bahkan memutus harapan keluarga. Korupsi menggerogoti kepercayaan masyarakat, menghambat pembangunan, dan juga merampas hak banyak orang. Sementara judi, termasuk judi online, seringkali menjanjikan keuntungan instan, tetapi justru membawa kerugian finansial, konflik keluarga, hingga persoalan hukum. Nah, pendengar, menjaga diri dari ketiga hal tersebut dimulai dari keputusan-keputusan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berani mengatakan tidak pada ajakan yang salah, memilih lingkungan pergaulan yang positif, serta memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang bermanfaat merupakan langkah sederhana yang memiliki dampak yang besar. Nah, bagi para orang tua, mari terus bangun komunikasi yang hangat dengan anak-anak ya. Dengarkan cerita mereka, kenali lingkungan pergaulannya, dan jadilah tempat terbaik bagi mereka untuk berbagi. Sementara bagi generasi muda, jangan mudah tergoda dengan iming-iming kesenangan sesaat saja yang justru dapat menghancurkan masa depan. Nah, bukan hanya itu ya pendengar, di era digital seperti sekarang, kewaspadaan juga perlu ditingkatkan. Banyak modus perjudian online yang dikemas dalam bentuk permainan, hadiah, atau tautan mencurigakan di media sosial. Jangan mudah percaya pada janji keuntungan cepat tanpa usaha. Jadi ingat, tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Kesuksesan lahir dari kerja keras, kejujuran, dan pastinya ketekunan kita. Begitu pula dalam dunia kerja maupun kehidupan bermasyarakat ya. Jadi integritas harus menjadi pegangan juga. Mulai dari hal-hal sederhana seperti bersikap jujur, disiplin, menghargai aturan, dan bertanggung jawab atas setiap tindakan. Nah, perubahan besar selalu diawali dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Baik pendengar, mari kita jadikan keluarga kita, lingkungan kerja kita, sekolah, dan masyarakat sebagai ruang yang aman, sehat, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, praktik korupsi, maupun perjudian dalam bentuk apapun. Karena Indonesia yang kuat bukan hanya dibangun oleh kecerdasan masyarakatnya saja, tetapi juga oleh kejujuran, kepedulian, dan keberanian setiap warganya untuk mengatakan tidak terhadap narkoba, korupsi, dan juga judi. Nah, saya mengajak pendengar juga ya, mulai hari ini mari menjadi bagian dari perubahan. Jadilah teladan di lingkungan masing-masing, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan bersama menciptakan generasi yang sehat, berintegritas, serta berprestasi. Katakan dengan lantang, tolak narkoba, lawan korupsi, jauhi judi, demi masa depan yang lebih baik. Oke, semoga membantu informasi tadi ya pendengar. Kita masih di Riau Siang, masih ada saya Riri Handayani hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di tengah masyarakat masih banyak beredar anggapan minuman air es ya, minuman air es dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Nah, tidak sedikit orang yang sengaja menghindari air dingin karena khawatir tubuhnya akan menjadi gemuk. Nah, mitos ini bahkan seringkali menjadi alasan seseorang memilih minum air hangat dibandingkan air es, terutama ketika sedang menjalani program diet. Namun benarkah air es menjadi penyebab utama berat badan bertambah, ataukah anggapan tersebut hanyalah mitos yang terus dipercaya tanpa didukung bukti ilmiah? Nah, fakta menarik dari air es yang selama ini salah artikan diantaranya adalah air es tidak mengandung kalori ya. Nah, hal pertama yang perlu dipahami adalah air putih baik dalam keadaan dingin maupun hangat tidak mengandung kalori. Kalori merupakan sumber energi yang berasal dari makanan dan minuman tertentu seperti karbohidrat, protein, lemak maupun gula. Karena air putih tidak memiliki kandungan kalori, maka secara logika dan ilmu gizi, air es tidak dapat secara langsung menyebabkan seseorang menjadi gemuk. Nah, itu dia. Seringkali nih menimbulkan kesalahpahaman ya, jenis minuman yang disajikan dengan es. Misalnya es teh manis, es kopi susu, es coklat, minuman bersoda atau minuman kekinian yang mengandung gula dan creamer dalam jumlah tinggi. Kandungan gula dan kalori dari minuman tersebutlah yang bisa memicu kenaikan berat badan kita apabila dikonsumsi secara berlebihan, bukan es batu yang digunakan. Oke, kemudian yang kedua, tubuh justru membutuhkan energi untuk menghangatkan air es. Menariknya nih pendengar, ketika seseorang minum air dingin, tubuh akan bekerja untuk menyesuaikan suhu air dengan suhu tubuh yang normal, yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Nah, proses ini membutuhkan sedikit energi atau kalori. Jadi meski demikian, jumlah kalori yang terbakar sangat kecil sehingga tidak bisa dijadikan cara efektif untuk menurunkan berat badan. Yang ketiga adalah mengapa banyak orang menganggap air es membuat gemuk. Nah, ada beberapa alasan kenapa mitos ini masih dipercaya hingga sekarang. Yang pertama adalah sebagian besar makanan berkalori tinggi memang sering disajikan bersama minuman dingin. Misalnya saat menikmati makanan cepat saji, gorengan atau hidangan manis, orang cenderung memilih minuman dingin sebagai pelengkap. Nah, akibatnya kenaikan berat badan yang sebenarnya dipengaruhi oleh pola makan secara keseluruhan justru dikaitkan dengan air es. Jadi bukan air esnya yang salah, bukan air esnya yang bikin kita gemuk, tapi makanan pendampingnya. Itu dia ya. Jadi dengan demikian pendengar, penyebab utama kegemukan bukanlah suhu air yang diminum, melainkan keseimbangan antara asupan kalori dan pengeluaran energi. Jadi oleh karena itu tidak perlu takut ya minum air es selama yang dikonsumsi adalah air putih tanpa tambahan gula. Yang lebih penting adalah menjaga pola makan seimbang, rutin berolahraga, tidur yang cukup, dan memenuhi kebutuhan cairan setiap harinya. Dengan menerapkan gaya hidup sehat secara konsisten, berat badan ideal akan lebih mudah dipertahankan dibandingkan sekedar menghindari air es. Semoga membantu ya informasi tadi pendengar, mitos atau fakta minuman air es bisa menyebabkan gemuk atau tidak? Jawabannya tidak ya.

0: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id

19 dengan Roman Picisan ya, pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 10 lebih 39 menit. Kita masih di Riau Siang, masih ada saya Riri Handayani. Pendengar, tari Pacu Jalur itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tradisi Pacu Jalur, warisan budaya masyarakat Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau. Tarian ini dibawakan oleh tukang tari atau anak coki yang berdiri di bagian depan perahu atau jalur saat perlombaan berlangsung. Nah, dengan gerakannya lincah dan penuh semangat, tukang tari menjadi simbol kegembiraan penyemangat para pedayung. Seiring berkembangnya zaman, tari Pacu Jalur semakin dikenal luas ya, bahkan menarik perhatian masyarakat internasional setelah penampilan anak coki dalam festival Pacu Jalur menjadi viral di berbagai media sosial. Popularitas tersebut turut memperkenalkan kekayaan budaya Kuantan Singingi kepada dunia sekaligus mendorong peningkatan kunjungan wisatawan ke daerah tersebut. Nah, pemerintah Kabupaten Kuansing bersama pemerintah Provinsi Riau terus menjadikan Festival Pacu Jalur sebagai agenda wisata budaya unggulan yang mendukung pelestarian tradisi sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Nah, keberadaan tari Pacu Jalur menunjukkan bahwa sebuah tradisi tidak hanya diwariskan melalui perlombaan, tetapi juga melalui seni, nilai budaya, dan semangat kebersamaan yang menyertainya. Jadi oleh karena itu, pelestarian tari ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga adat, pelaku seni, dan generasi muda agar tetap hidup sebagai warisan budaya yang membanggakan Kabupaten Kuansing dan Provinsi Riau pastinya. Informasi terkait tari Pacu Jalur, simbol semangat dan kekompakan masyarakat Kuantan Singingi. Informasi ini pendengar Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini Rabu 22 Juli 2026.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ada band dengan Surga Cinta ya. Pendengar, lagu ini sudah mengantarkan kita pada pukul 10 lebih 55 menit saat ini. Dan itu artinya saya Riri Handayani pamit dari Riau Pagi edisi Rabu ya, 22 Juli 2026. Jangan kemana-mana pendengar, setelah ini akan ada Suci Raslia yang temani pendengar hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat di Riau sore nanti. Satu lagu spesial jelang kita ikuti Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saya Riri pamit, sampai jumpa lagi. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya. Gelandang Morgan Rogers resmi bergabung dengan Chelsea. Radio Republik Indonesia RRI berkomitmen hadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Persatuan Panahan Seluruh Indonesia akan turunkan 10 atlet di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 22 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Ibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: He's got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, it's directly at the goalkeeper.
1: Zuma. Stacey for Veltman momentarily, worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: Good football from Brighton, isn't it? The pass was a bit square and gave Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance. Well, that's got to be the final wake-up call for Chelsea.

0: bersiaplah. Pendengar RRI Radio Republik Indonesia, RRI resmi menutup siaran Pesta Bola Dunia 2026 dengan menegaskan komitmen menghadirkan layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
0: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI, Anwar Muhajid Adi Trisnanto, menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
1: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran

0: menggambarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
1: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra, dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang gak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati. Dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue. Itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan

0: harus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dari sepak bola, pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing, dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

0: Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League.
1: After a few weeks of holiday,
0: setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik menurut saya, tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
2: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habislah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Nata.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singo Edan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi kemenangan kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan juga pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singo Edan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiyaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muangthong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiyaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiyaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan Asian Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Dengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Eh, main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. 3 hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.
3: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Lihat nih, gara-gara inflasi, harga-harga barang jadi naik semua. Tuh kan, ukuran jajanan juga jadi berdampak. Dulunya besar, sekarang jadi kecil gini. Bisa nggak sih inflasi itu nggak usah terjadi?
1: Tahukah Anda, ternyata inflasi itu bukan hanya sekedar merugikan dan berdampak negatif saja loh. Inflasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau negara. Karena tanpa inflasi, pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan dengan baik atau maksimal. Selain itu, pada kondisi tertentu, inflasi akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi, sehingga meningkatkan perekonomian, dan akhirnya, perputaran ekonomi ini akan mensejahterakan masyarakat. Sehingga, diperlukan pengendalian harga dan pemahaman menangani inflasi agar dampak positif inflasi bisa kita rasakan bersama.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung milik Willy Derby di tahun 1929. Lagu ini terinspirasi dari sambungan telepon antara stasiun Radio Malabar di Bandung sebelah selatan dengan stasiun Radio Kortrijk di Belanda. Dua stasiun radio pertama kali yang menghubungkan Belanda dan Indonesia kala itu.
1: Halo, Bandung. Ya, moeder.
0: Sejak itu pula ungkapan Hallo Bandung, Hier Den Haag, yang merupakan tanda panggil atau call sign di Radio Malabar menjadi sangat populer. Tanda panggil itu pertama kali diudarakan melalui siaran Radio Malabar yang berada di kawasan Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Radio Malabar adalah cikal bakal radio amatir di Indonesia dan merupakan radio pertama di Indonesia untuk komunikasi jarak jauh. Dengan semua kemampuan yang ada pada Radio Malabar saat itu, radio itu pernah tercatat di dunia sebagai World's Most Powerful ARC, Transmitter Ever atau pemancar ARC yang paling kuat yang pernah ada di dunia. Meskipun kini Radio Malabar tinggal puing-puing, namun sejarahnya patut kita apresiasi sebagai momen awal kegiatan teknik radio di tanah air.
2: Kendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan tentu kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang. Pendengar, di kesempatan ini ya, edisi Rabu 22 Juli 2026, dalam jumpa suakita di Riau Siang, kami akan hadir selanjutnya untuk Anda dalam program Obrolan Siang. Dalam Obrolan Siang hari ini, pendengar, kita akan merangkai dalam rubrik kita Indonesia, di mana ada topik pembahasan khusus yang akan kita simak bersama tentang dongeng melatih otak anak menjadi kreatif.

0: Siang, ruang khusus untuk ngobrol seru seputar cerita sukses, perkembangan UMKM, dan pengalaman karir seseorang dalam dunia entrepreneur. Inilah Obrolan Siang, Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Bersama kita saat ini dalam obrolan siang di rubrik kita Indonesia pendengar, seperti yang tadi telah disampaikan sebelumnya ya. Pada jumpa suara kita kali ini ada topik pembahasan khusus yang akan kami hadirkan terkait dengan dongeng melatih otak anak menjadi kreatif ya. Berbicara tentang dongeng pendengar, ini dongeng bukan sekedar cerita sebelum tidur saja sebenarnya ya, karena dibalik kisah-kisah sederhana tentang ada hewan yang kita angkat kisahnya di dalam itu, alam maupun tokoh-tokoh inspiratif, nah itu tersimpan pelajaran ada tentang kejujuran, keberanian, empati, tanggung jawab dan lain sebagainya. Nah, berbagai penelitian juga kami informasikan pendengar ini menunjukkan bahwa anak yang rutin mendengarkan dongeng, nah itu ternyata memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik atau bahkan juga kosakatanya yang lebih kaya, konsentrasi juga akan meningkat serta banyak hal positif yang dapat dirasakan oleh anak dalam tumbuh kembangnya. Namun, nah sayangnya tradisi dongeng ataupun juga lebih tepatnya mendongeng, nah kini tampaknya mulai jarang dilakukan ya. Banyak orang tua yang mengaku tidak memiliki waktu, tidak percaya diri saat bercerita ataupun juga hal-hal lain yang muncul alasan terhadap dongeng ini, apakah sulit untuk saat ini disampaikan kepada anak. Lantas sebenarnya benarkah dongeng masih relevan di era digital? Lalu juga bagaimana dongeng ini mampu melatih otak anak menjadi lebih kreatif, serta apakah semua orang tua bisa menjadi pendongeng bagi anak-anaknya, dan bagaimana juga cara kita mengenalkan kembali budaya bercerita di rumah maupun di sekolah. Ini juga akan kita ulas lebih dalam pendengar bersama dengan narasumber yang saat ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Pekanbaru. Ada pendongeng dan pemerhati pendidikan anak usia dini. Kita berbicara khusus tentang anak usia dini. Kali ini kita menyapa ada Ibu Khairun Nisa SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ibu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat ya. Ini sapaan hari-hari akrabnya Ibu apa ini?
2: Ibu Nisa.
1: Ibu Nisa, baik saya menyapanya berarti Bu Nisa ya. Nah Bu Nisa, kita berbicara tentang topik khusus di kesempatan ini, mendongeng atau kita dongeng melatih otak anak menjadi kreatif. Tentu sebelum kita membuat otak anak menjadi kreatif, memperkenalkan dongeng ini dulu terlebih dahulu mungkin kita kepada anak ya, menjadi edukasi kita pada kesempatan siang ini. Ya, sebelum kita lanjutkan perbincangan ini Bu Nisa, kita akan ingatkan juga barangkali pendengar di luar sana juga ada yang ingin berpartisipasi ya. Yeah. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh pendengar kita yang berkaitan dengan pembahasan ini. Silakan pendengar gabung langsung nanti di line telepon 0761251111 atau gabung juga di via WhatsApp Pro 1 0811767391 melalui via pesan singkat ya. Nah, untuk obrolan siang yang tengah Anda dengarkan ini itu juga bisa Anda saksikan di live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Baik Bu Nisa, sebelum tentu kita menyapa pendengar yang ingin bergabung barangkali di awal jumpa suwa kita ini ya Bu Nisa. Yeah. Ini Anda seperti yang tadi telah disampaikan kepada pendengar, Ibu Nisa adalah pendongeng dan pemerhati pendidikan anak usia dini.
2: Betul.
1: Tentang dongeng saat ini, kita dengan perubahan zaman, perkembangan yang sebegitu cepatnya Bu Nisa, Anda sebagai seorang pendongeng dan pemerhati pendidikan anak usia dini, melihatnya bagaimana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dengan bismillah pagi hari ini
1: siang.
2: Pada siang hari ini kita dapat duduk di RRI ini.
1: Iya.
2: Untuk membahas bagaimana dongeng melatih otak anak menjadi kreatif. Nah, tidak kita sangka lagi bahwa dongeng ini sudah dari datuk nenek moyang kita dulu ada.
1: Ya.
2: Dan sampai saat sekarang dunia digital ini masih kita perlu mendongeng.
1: Perlu Ibu ya?
2: Perlu, sangat perlu mendongeng. Karena apa? Di dalam mendongeng itu kita banyak masukkan hal-hal yang sangat penting, yang sangat riskan. Di dalam mendongeng kita itu kepada anak, apa tujuan mendongeng sebenarnya itu adalah merubah sikap perilaku yang tidak tahu tadi menjadi tahu.
1: Iya
2: ya.
1: Betul.
2: Nah, yang tidak mau menjadi mau.
1: Ingin tahu nah, juga.
2: Ingin gitu. Tahu juga, ya kan? Di dalam mendongeng itu kita misalnya anak-anak usia dini itu dia senang bercerita tentang fabel, tentang dunia binatang-binatang. Mm-hmm. Nah, dari situlah kita memasukkan sikap perilaku tadi. Mm-hmm. Seperti dia malas bangun pagi, malas makan sayur, dan tidak mau mendengar kata ibu, kata ibu gurunya, dan kata ayah. Nah, dari mendongeng inilah kita masukkan sifat-sifat yang positif tadi. Nah, kenapa mendongeng itu sangat penting di saat sekarang? Dulu memang waktu saya kecil suka didongeng juga ya.
1: Kita suka didongeng oleh orang
2: suka
1: tua
2: didongeng,
1: dulu ya.
2: Iya, termasuk Kak Uci juga. Iya. Itu sudah terbiasa, sudah mengalir di darah saya pribadi. Karena kita kita ini hidup di dunia Melayu, di bumi Melayu ini. Itu sebelum, ingat saya sebelum mendongeng, nenek saya mendongeng, itu mereka bersyair dulu dengan syair ya, dengan berpantun. Jadi masuk ke dalam relung hati yang pada sampai saat ini kita masih terkenang-kenang. Nah, bagaimana zaman sekarang mendongengnya lewat apa, melalui apa? Pengaruh digital sekarang sangat banyak. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa dunia sekarang ini dunia merunduk. Tidak tahu kiri dan kanan. Kenapa? Memegang gadget masing-masing. Dari nenek, kakek, emak, bapak, sampai anak cucu kita, umur yang berapa bulan, mereka melihat HP, melihat WA, melihat tontonan yang di dalam ada di dalam HP kita. Nah, ini sebetulnya racun, ya, racun bagi generasi kita kalau tidak betul-betul untuk memakai HP ini. Ada untungnya, ada ruginya. Nah, sekarang mengapa kita getol mencanangkan mendongeng ini? Karena saya pernah menang juara tingkat nasional, itu juara 3 se-Indonesia. Jadi sudah sertifikasi, dan saya juga melatih guru-guru PAUD, guru TK itu untuk bagaimana tip mendongeng untuk di dalam kelas. Nah, bagaimana seorang guru mendongeng, membacakan cerita, ya, mengambil suatu kesimpulan dalam cerita supaya anak merubah tingkah lakunya. Jadi tidak tahu tadi menjadi tahu, jadi tidak mau tadi menjadi mau.
1: Baik, artinya dengan apapun yang berubah dengan perkembangan zaman, dongeng ini akan selalu ada tempat khususnya, begitu ya. Dan bahkan ini sangat penting ternyata untuk tumbuh kembang anak, begitu.
2: Betul,
1: ibu ya.
2: Betul.
1: Oke, baik. Tapi adakah sekiranya ibu dengan yang terjadi saat ini dalam dunia pendidikan yang kita juga harus mau tidak mau ikut dengan perkembangan teknologi, begitu, membedakan yang dongeng di masa kita dengan yang sekarang ini bagaimana ini, Ibu?
2: Oh, itu tadi yang saya katakan tadi. Masa dulu kita, nenek kita dengan pesyair, dengan

0: Duduk yang rapi, nenek cerita.
1: Masya Allah.
0: Dengan bersyair, itu kita memulaikan. Mm-hmm. Jadi dia penasaran kan? Ah, misalnya, apalah nenek ini mau diceritakan ini?
1: Ah, penasaran.
0: Penasaran, dia mau tahu. Sehingga sewaktu nenek bercerita, dia fokus.
1: Yeah.
0: Nah, dia tidak kesana kesini. Dia mendengar alur dari syair tadi. Mm-hmm. Nah, kita alihkan di zaman sekarang.
1: Nah,
0: nah zaman sekarang ini memang saya dulu guru TK 27 tahun.
1: Mm.
0: Jauh peradaban pergeseran sikap perilaku. Saya masuk zaman dulu 40 anak, mm-hmm. 50 anak satu kelas, yeah. bisa kita diamkan, enggak bercerita. Tapi namun sekarang 10 atau 15 anak dalam satu kelas saya lihat dan saya pantau. Itu mereka lari sana lari sini.
1: Iya.
0: Tidak mau diam.
1: Mm-mm.
0: Nah, bagaimana seorang guru ya di zaman sekarang untuk mendongeng, untuk bercerita kepada anak-anak supaya fokus ke dalam cerita.
1: Mm-mm.
0: Itu. Ini seorang guru harus ada triknya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, pertama jangan anak dibentak, diam duduk jangan. Jadi mengajak anak-anak supaya dia mau mendengar. Walaupun tanpa jejet, bagaimana seorang ibu guru itu dengan artikulasinya, dengan intonasinya, dengan mimik wajahnya. Jadi dengan begitu dia menarik perhatian anak.
1: Misalnya, tadi anak jadi penasaran Bu ya.
0: Lah, anak jadi penasaran. Memang kalau di dalam mendongeng ini memang kita harus diputuskan urat malu kita seketika. Karena kita mendongeng ini jelek. Kalau misalnya betul-betul jadi nenek, pacu nenek sudah ke pasar.
1: Yeah.
0: Tadi nenek berjumpa dengan seekor anjing.
1: Artinya harus mendalami karakter itu, ikut menjadi karakter dalam dongeng itu,
0: Ibu
1: ya.
0: Benar. Mm-hmm. Jadi apa karakter yang ada di dalam cerita itu? Siapa-siapa saja? Misal ada kucing, ada ayam, ada burung. Nah, di dalam karakter itulah kita seorang guru memasukkan karakter yang tidak mau tadi menjadi mau.
1: Artinya mungkin ini bisa dikatakan yang membedakan mendongeng dengan sekedar membacakan cerita.
0: Beda.
1: Okay.
0: Jadi mendongeng bercerita itu ada beberapa macam. Kalau mendongeng itu ada dua, memakai alat dan tanpa alat.
1: Untuk mendongeng ya?
0: Untuk mendongeng. Kalau bercerita itu memakai alat atau buku cerita. Terus cerita papan planel, cerita sandiwara boneka, cerita gambar seri, story reading, storytelling. Jadi bermacam-macam banyak model cerita.
1: Nah, ini harus kita ketahui yang membedakan mendongeng dan membacakan cerita.
0: Iya, bertutur lagi. Bertutur itu ada pula triknya. Nah, bertutur lebih kurang dengan mendongeng tanpa alat. Ya. Jadi kalau mendongeng tanpa alat, misalnya kita bercerita gajah dan semut. Kita tanpa alat. Tapi suara, karakter,
1: intonasi,
0: wajah, mimik muka itu harus
1: sama.
0: Sama
1: dengan karakter yang ingin kita ceritakan.
0: Yang ingin kita ceritakan. Misalnya kita mau menceritakan gajah dan semut. Boleh kita awali dengan bernyanyi dulu. Alur ceritanya kita kenalkan dulu. Ada gajah berkata dengan gagah. Akulah yang berani, kau unjak dengan kaki, pasti kau akan mati. Ada semut.

0: Gajah besar tak berdaya, semut masuk dalam telinga. Itu nanti bisa kita jadikan sebuah cerita. Nah, gajah seperti apa? Binatang yang sombong, semut binatang yang menyadari kawannya. Nah, sikap perilaku itu yang kita akan lemparkan kepada anak-anak, akan kita berikan, suguhkan kepada anak-anak.
1: Baik, wah, luar biasa. Ini pencerahan yang luar biasa. Mungkin selama ini kita mendengarkan, yuk kita mendongeng. Nah, ini hanya bercerita. Tapi ternyata ada yang membedakan, Ibu ya, mendongeng dan membacakan cerita. Wah, luar biasa. Artinya ekspresi dan intonasi ya tadi itu penting dalam mendongeng,
0: sangat
1: Ibu ya.
0: Sangat penting sekali. Jadi untuk menarik minat anak kepada seorang guru, bagaimana kalau guru itu bercerita dengan nada yang biasa saja, dia tidak akan menimbul rasa simpatik atau mana dengan suara. Dan ini ada termasuk suara. Nah, suara mana yang kita keluarkan? Suara perutkah? Suara kerongkongankah? Suara tenggorokankah?
1: Wah, ini perlu belajar.
0: Memang sangat-sangat sangat perlu belajar. Saya sudah 65 tahun nantinya saya masih belajar tentang karakter-karakter yang ada di dunia binatang. Karakter-karakter bagaimana seorang nenek, karakter bagaimana seorang kakek, itu tetap saya pelajari terus.
1: Baik, jadi karena ilmu itu yang nanti akan diteruskan ke anak ya. Betul. Dengan tujuan memang anak itu akan menambah kreativitasnya.
0: Betul,
1: begitu ya.
0: Betul.
1: Wah, sebagai pendongeng ternyata PR-nya banyak juga ini, Bu ya.
0: Banyak sekali. Jadi sebagai pendongeng saya memang pendongeng khusus bagian untuk anak-anak PAUD, yaitu anak-anak SD kelas rendah. Kelas 1 dan kelas 2. Mereka kan peralihan antara TK dan SD. Itu masih bermain. Jadi kalau guru-guru SD kelas 1, memang sekarang kita dituntut harus bisa belajar apa. Tapi yang diharapkan, bawalah dia bermain dulu pagi, menyenangkan, mengasyikkan di pagi hari, diawali dengan bernyanyi. Ketika suatu pagi anak-anak masuk kelas sudah senang, sampai akhirnya belajar dia akan senang, sampai pulang dia akan senang.
1: Nanti diawali dengan pagi yang memang membuat mood anak harus baik, begitu ya,
0: benar.
1: Bu ya? Oke, baik, luar biasa perbincangan kita ini, Bu Nisa. Nanti boleh saya ingin kupas lebih dalam profil Bu Nisa lah. Tadi harusnya di awal, tapi tidak apa-apa agar penasaran dari pendengar kita semakin tinggi siapa sebenarnya sosok Ibu Nisa yang ada di studio ini. Karena tadi kita sudah mendengarkan sekilas pendengarnya bagaimana beliau bersyair, bagaimana juga beliau mendongeng dengan karakter-karakter yang ternyata ini ada hal yang bisa dikatakan pelajaran ataupun juga ilmu yang terus digali, Bu Nisa ya, untuk bisa mendongeng seperti yang Anda contohkan tadi. Oke. Karena saya kalau disuruh itu kayaknya perlu waktu lah untuk bisa sedemikian
0: berlatih dulu.
1: Oke, Bu Nisa, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita ini, tampaknya kita harus rehat dulu sejenak ya. Karena untuk kita yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, sesaat lagi pendengar kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu zuhur ya. Ini akan berkumandang pukul 12:24 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar Pro 1, kami informasikan silakan nanti dalam obrolan siang ini Anda juga berpartisipasi. Pendengar, line telepon akan kami buka 0761251111 atau di via WhatsApp Pro 1 0811767391. Sesaat lagi pendengar, kita akan mendengarkan bersama suara azan salat fardu zuhur untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di waktu malam ke masjid-masjid bahwa mereka akan memperoleh cahaya yang sempurna besok pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

0: Obrolan Siang Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Pendengar Pro 1, kembali kita melanjutkan kebersamaan dalam obrolan siang di rubrik kita Indonesia dengan topik khusus masih membahas tentang dongeng melatih otak anak menjadi kreatif. Kita masih bersama tentunya dengan narasumber kita di siang ini, pendengar ya, ada Ibu Hairunisa SPD, di mana beliau ini pendengar merupakan pendongeng dan juga pemerhati pendidikan anak usia dini. Baik Ibu Nisa, kita lanjutkan kembali obrolan kita di siang ini. Ya, oke, banyak hal tadi yang sudah kita bahas. Bagaimana ibu juga telah menjelaskan apa juga yang membedakan kita mendongeng dan bercerita, ya, atau bahkan bisa dikatakan menceritakan cerita kepada anak. Nah, terkait dengan dongeng dan juga perkembangan otak anak khususnya, begitu, Bu Nisa. Kalau tadi kita berbicara ini dampak positifnya anak bisa menjadi lebih cerdas, lebih kreatif dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita ulas lagi lebih dalam, bagian kecerdasan apa ini Bu Nisa yang memang anak bisa berkembang melalui dongeng ini Bu Nisa?
2: Iya, baik. Dongeng melatih anak, melatih otak anak ya, menjadi kreatif ya. Jadi dengan bercerita, dengan mendongeng, dengan bernyanyi, anak-anak dia punya pola pikir. Anak-anak itu kan masih terbatas, masih suci, belum banyak dipengaruhi apa-apa. Jadi kalau misalnya dengan mendongeng, bercerita, dia membuat otaknya itu berkembang. Bagaimana dia mendengar gurunya bercerita, gurunya mendongeng, oh begini, dia berpikir. Misalnya kalau tidak makan sayur nanti matanya tidak bagus ya, kulitnya tidak sehat ya. Jadi dia berpikir dengan imajinasinya dia.
1: Dari dongeng tadi yang telah disampaikan.
2: Betul, ya. Dengan dongeng yang sudah disampaikan, setiap anak itu penerimaannya tidak sama. Misalnya ceritanya, jadi bagaimana seorang guru menyamakan persepsi dalam suatu cerita itu. Misalnya anak yang tidak mau makan, atau misalnya kita dialihkan ke dunia fabel binatang. Misalnya seekor ayam, aku tidak mau makan ibu, aku mau malas makan. Kalau kamu tidak mau makan, nanti badan kamu tidak bisa besar, bulu-bulu kamu tidak mau tumbuh, dan sayap kamu tidak akan bisa terbang mencari makan. Kamu tidak bisa mencari makan. Tapi aku malas makan ibu, kata si anak ayam tadi.
1: Iya.
2: Jadi di rumah, jadi kesehari-harian dia, dia tidur malas makan. Mamanya menyuruh makan, dia tidak mau.
1: Iya.
2: Tapi dengan bercerita, dia mengembangkan imajinasi dia, mengembangkan pikiran dia. Oh iya, aku harus makan ya. Kalau tak makan nanti aku tak bisa gemuk, aku tidak bisa sehat, kulitku tidak bisa cantik, mataku tidak bisa cemerlang. Jadi kreativitas anak. Jadi tadi dari mau, dari tidak mau dan menjadi mau.
1: Iya. Artinya juga anak dilatih untuk terus melatih daya ingatnya juga, ibu.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul, daya ingat. Jadi anak-anak apabila seorang guru ya, atau mamahnya lah katakan, karena mama ini di rumah, papa jarang untuk bercerita dengan anak-anak.
1: Nah,
2: kesibukannya masing-masing.
1: Nah, itu yang kan realita saat ini terjadi.
2: Itu yang terjadi. Tapi saya menghimbau di sini, dan saya juga menghimbau kepada guru-guru PAUD, himbauan kepada wali murid, mama, papa atau neneknya, kasihlah waktu sedikit untuk anak-anak. Dengan tidak pun bercerita, dengan berbicara, ada interaksi, itu sudah bercerita. Dia bertanya dengan anaknya, sudah bercerita.
1: Iya.
2: Sudah bercerita, makan apa tadi nak?
1: Iya.
2: Harus ada sapaan kepada anak. Jadi jangan ibaratkan begini, mama papa pergi masih gelap, mama papa pulang sudah gelap.
1: Iya.
2: Jadi kapan waktu untuk anak-anak?
1: Komunikasinya ya.
2: Itu yang paling perlu. Karena apa? itu dipengaruhi dari rumah tangga, dari dunia kecil, itulah dia rumah tangga tadi. Ada mama, ada papa, siapalah, maaf, kakak, nenek, apa segala macam di rumah itu. Nah, jadi kasih waktu itu. Jadi di mana nanti kalau misalnya dia sudah tegur sapa dengan mama pagi segala macam, kata orang Melayu, mama dah lintang pukang lah menyiapkan segala macam, ya kan? Nah, anak berkata anak, orang tua apa kata orang tua. Nah itulah ini yang terjadi di zaman sekarang. Pulang-pulang mereka pegang gadget masing-masing.
1: Itu dia.
2: Ya, anak dilepaskan dengan gadget masing-masing supaya jangan mengganggu.
1: Iya.
2: Nah, terus kalau anak dikasih ini HP itu paling rusak sebetulnya.
1: Sisi negatifnya banyak.
2: Sisi negatifnya banyak sekali. Karena adanya HP, kurang komunikasi, makanya anak-anak itu punya dunia sendiri. Dia bicara sendiri, dia apa sendiri, maka terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan dengan perkembangannya itu. Jadi kreativitas otak dan sikap perilakunya itu tidak seiring, tidak sejalan dengan umurnya, dengan usianya.
1: Inilah fenomena saat ini
2: fenomena
1: terjadi.
2: Fenomena saat ini. Nah, mengapa mendongeng itu sangat penting sekali? Di mana-mana, bukan di sekolah saja, ya, di SD, di SMA, SMP juga bisa mendongeng. Nah, tapi itu ada tingkatan-tingkatannya.
1: Iya. Artinya mendongeng ini tidak hanya untuk anak-anak saja sebenarnya?
2: Tidak, tidak. Jadi mendongeng itu usia anak-anak balita, usia TK, usia PAUD, anak SD, SMP, SMA, malah ada di lansia panti jompo.
1: Oh iya, Ibu.
2: Itu asik, saya saya mendongeng di situ.
1: Ada
2: di
1: pengalaman
2: lansia,
1: seru ya.
2: Ada pengalaman seru. Jadi membuat mereka happy, gembira. Alhamdulillah.
1: Nah, ini yang perlu kita tahu, bahwasanya saya juga suka dengar orang mendongeng itu. Ada rasa yang berbeda karena kita berimajinasi, menghayalkan satu hal yang tidak kita lihat sebenarnya.
2: Betul,
1: begitu Ibu ya.
2: Betul. Jadi kan kita bercerita itu di alam imajinasi.
1: Iya.
2: Nah, imajinasi siapa yang mendengar, bagaimana dia menangkap suatu cerita itu, alur cerita itu, oh ini begini. Jadi kalau kita sedang bercerita, anak bertanya, jangan diam dulu, Nak. Tidak.
1: Nah, itu harus.
2: Misalnya tadi pagi pergi ke sekolah gini. Eh, Ibu, kami tadi pagi, Bu, ada lihat kucing jatuh, Bu. Ini, Bu Guru, kucing tadi menyeberang tapi tertabrak. Oh iya.
1: Makanya direspon begitu,
2: direspon.
1: Ibu ya. Jangan jadi dihalang untuk bercerita,
2: betul,
1: ya.
2: Betul, jangan di-cut dia. Di-cut. Jadi dia masuk di dalam cerita tersebut sehingga hatinya tersanjung, sehingga hatinya senang.
1: Iya, anak
2: gitu.
1: Merasa didengar, Ibu ya.
2: Didengar, betul. Itu salah satunya. Jadi kreativitas dia itu tidak terbatas hanya di dalam cerita itu.
1: Oke. Seperti Ibu tadi katakan, dengan tantangan di era digital ini terkait dengan pola asuh orang tua terhadap anak dimulai dari rumah, begitu, dengan kesibukan masing-masing ya. Gawai menjadi ancaman tampaknya, HP ini, begitu Ibu. Dan artinya sebaiknya ini tips dari Ibu untuk orang tua atau dunia pendidikan, tenaga pengajar kita, membagi atau menyeimbangkan waktu ini, dongeng itu sebaiknya kapan? Apakah memang kita sebelum tidur kah? Atau ada waktu khususnya? Bagaimana sebenarnya kita menerapkan bisa ada dongeng dalam kehidupan anak-anak kita ini, Bu?
2: Baik, ini memang pertanyaan yang bagus ya. Karena gini, dongeng itu tidak memilih waktu dan tempat, ya. Di mana saja kita bisa
1: bisa
2: mendongeng.
1: Sebenarnya ya,
2: tidak hanya di dalam kelas, di luar kelas, sedang berjalan, sedang di rumah, sedang mau tidur, sedang makan, dengan bercerita, kita bercerita aja itu sudah mendongeng.
1: Sudah mendongeng.
2: Nah, kalau bercerita di depan kelas, guru di depan kelas, anak mendengar, itu indoor. Nah, outdoornya ada. Kalau mereka bermain di luar, sedang istirahat, misalnya mereka tidak main, yuk, itu dia memandang alam sekitarnya. Nah, misalnya kita berceritalah guru di bawah pohon, misalnya gitu kan, ada daun yang jatuh. Nah, dari daun yang jatuh kita buat sebuah cerita, cerita dongeng. Mereka duduk mendengar bahwa daun yang sudah tua itu dia jatuh. Apa warnanya? Dari satu daun itu bisa kita ceritakan
1: banyak hal,
2: banyak hal
1: ya,
2: yang bisa kita ceritakan ya. Positifnya.
1: Kreativitas dari pendongengnya ini juga perlu ya.
2: Betul. Jadi wawasan dari mendongeng
1: wawasan,
2: ini
1: iya.
2: harus banyak.
1: Tahu, seperti Bu sampaikan dari daun aja itu bisa akan berkembang jadi banyak hal
2: banyak
1: nantinya.
2: Banyak hal. Benar.
1: Dan kapanpun sebenarnya itu bisa kita lakukan, tidak ada waktu khususnya.
2: Iya. Baik pun di rumah tangga ya gitu. Pagi bangun tidur membangunkan anak. Itu sudah suatu drama di dalam rumah tangga hari-hari.
1: Jadi jangan, artinya komunikasi lah dalam dongeng ini ya Ibu ya.
2: Komunikasi.
1: Diawali dengan komunikasi.
2: Dan sekarang katanya tidak boleh membentak anak, tidak boleh kasar, tidak boleh apa. Tapi zaman dulu kita bangun. Kalau tidak bangun, hajab kena piyuh. Apa kita ini paha kita.
1: Tapi dulu kita tidak berani membantah Ibu.
2: Tidak berani membantah.
1: Iya.
2: Nah sekarang dengan adanya gawai ini anak-anak sudah bisa melihat
1: iya.
2: ya. Apalagi SMP dan SMA. SMP itu akunya tinggi. Aku dia mencari jati dirinya.
1: Iya, jati diri bahasanya.
2: Iya jati dirinya. Nah SMA dia sudah dengan diri dia sendiri.
1: Nah, tidak ada boleh masuk nih.
2: Tidak boleh masuk. Nah iya. bagaimana dengan anak usia dini?
1: Nah
2: dengan anak usia dini sekarang sekarang mereka dengan drakor-drakor ini
1: tontonan di HP.
2: Tontonnya di HP dan bahasanya bukan bahasa anak-anak lagi. Jangan siksa aku.
1: Iya.
2: Itu kan bukan bahasa anak karena dia terpengaruh oleh
1: gadget ini tadi. Pengawasan artinya perlu.
2: Arti pengawasan di sini. Jadi kita di rumah tangga awalnya itu buatlah drama. Drama itu bukan drama yang bangun ayo bangun kita bangun pagi-pagi. Tentu anak senang kalau mamanya bernyanyi.
1: Iya.
2: Mandi gosok gigi jangan lupa makan pagi. Bangun pagi anak senang kalau digitukan.
1: Ada kursus gak sih nih untuk orang tua yang agar bisa begitu Ibu?
2: Jadi alhamdulillah saya sering dijadikan narasumber
1: nah,
2: juga.
1: Nah itu ya, perlu kan? Sepertinya ini.
2: Jadi narasumber itu kadang untuk guru-guru PAUD ya khususnya. Ada itu kami keliling kemarin ada dengan pustaka wilayah. Itu dengan wali murid tim PKK. Itu saya kasih tip bagaimana supaya anak bisa hobi dengan membaca, bisa mendengar cerita, mendongeng, dan bagaimana tip mendongeng untuk orang tuanya.
1: Tips mendongeng untuk orang tua, nah, ini tampaknya juga sangat perlu.
2: Sangat perlu.
1: Karena inilah yang nanti akan disampaikan kepada anak. Kalau enggak anak tidak akan tertarik.
2: Kalau
1: pendongengnya tidak ada daya tariknya.
2: Tidak ada daya tariknya. Dan itu tadi karakter suara tadi sangat berpengaruh.
1: Sangat berpengaruh. Oke. Ibu Nisa, telepon kita berdering.
2: Oh iya.
1: Iya. Kita akan sapa di ujung telepon. Tampaknya pendengar kita ada yang ingin berpartisipasi. Aduh, sayang sekali terputus. Coba diulang kembali pendengar ya. 0761-25111. Kami buka line telepon untuk Anda yang ingin berpartisipasi. Pro 1, selamat siang.
3: Pro 1, selamat siang juga Kak Suci.
1: Iya,
3: kabarnya?
1: Saya baik, alhamdulillah. Dengan siapa ini?
3: Dengan Bang Al ini dari Pasir Pengarayan.
1: Dari Pasir Pengarayan. Kita bersama Ibu Nisa di studio, Bang Al.
3: Iya.
1: Apa yang ingin disampaikan? Oh, sudah dari awal, Masya Allah. Silakan, Bang Al di Rohul.
3: Aku tuh mau ngasih tanya ya, mau ngasih semangat ini sama Kak, apa nih, Bu Nisa ya?
1: Ibu Nisa, betul.
3: Iya, Bu Nisa ini keren kali suaranya, keren.
1: Iya,
2: Masya Allah.
3: Dan juga tuh pendongeng yang bagus di Pekanbaru ya.
1: Iya.
3: Aku tuh gimana ya, terhibur aku di siang hari ini.
1: Iya.
3: Ya, gak seperti biasanya aku semangat nih dengar radio ini.
1: Nah, yang beda ya, kita langsung mendengarkan ya. Baik.
3: Iya, enak banget itu ya. Semoga Bu Nisa sehat selalu di sana. Semangat selalu ngajar anak-anak pendongeng ya.
2: Amin, ya Allah.
1: Baik, itu saja Bang Al.
3: Iya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada support semangat dari pendengar kita dari Rohul ini ya Bu Anisa ya. Kita sapa kembali ya di ujung telepon. Silakan. Di belakang Pak Al tampaknya juga ada yang ingin berpartisipasi. Pro 1, selamat siang.
4: Pro 1, makasih ya Kak Suci, Bu Nika.
1: Iya, dengan siapa ini? Perkenalkan diri terlebih dahulu.
4: Dengan Datuk dari 9 orang cucu. Dengan ayah dengan 4 orang anak.
1: Acu amin. Ini termasuk bercerita juga ya Bu Nisa. Kita sudah langsung menghayal nih, seperti apa sosok Acu Amin dengan berapa orang anak dan datuk dari berapa cucu tadi.
2: Iya,
1: keren cu.
4: Sembilan cucu
2: ya tuh.
1: Sudah bisa membayangkan usia dari Acu Amin langsung ya.
4: Sudah bisa ya kan.
1: Silakan Acu Amin Ampo.
4: Saya sangat salut ya dengan Bu Nite. Memang cara menarik perhatian anak gitu dengan memberikan suguhan-suguhan yang manis begitu, baik hiburan atau cara atau gerakan gitu ya. Namun satu hal yang ingin saya tanyakan juga minta dikonfirmasikan juga dijelaskan begitu ya, tentang kemodernan kita tidak dapat lari daripadanya. Zaman selalu bertukar, musim selalu berubah. Anak-anak itu selalu mengikuti peredaran itu, kadang-kadang kalah pula orang tua dengan anak.
1: Duluan anak-anak tahu ya.
4: Iya. Yang saya maksud adalah masalah gadget, masalah HP. Anak-anak nih banyak yang diperkenalkan lagu-lagu yang dari HP itu bukan lagu-lagu yang seperti yang Bonita katakan tadi. Lagu-lagu yang tahapan jungkal beli, jungkal jungkir, apa namanya. Sehingga kadang-kadang setiap foto ada lagunya, tapi lagunya bukan lagu itu ya. Nah, setiap foto ada lagunya, gerakan HP ada lagunya. Saya ingin bagaimana pendapat Kenita ya, bagaimana untuk bukan mengantisipasi total bukan, tapi sekurang-kurangnya ada peralihan untuk kepada jiwa anak itu sendiri begitu ya.
1: Baik,
4: itu aja pertanyaan saya Bonita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat waktu kita ini Bonita untuk menjawab apa yang ditanyakan pendengar, semoga bisa terjawab ya secara singkat. Apa yang mungkin menjadi keresahan dari Acu Amin ini, keresahan mungkin juga ya tantangan kita ke perkembangan teknologi, perkembangan zaman. Nah, ini anak yang bahkan anak lebih tahu dulu ketimbang kita lagu-lagu yang selayaknya bukan usia mereka. Ini bagaimana ini?
2: Nah, terima kasih Acu Amin ya. Datuk dengan 9 cucu. Dengan berapa orang anak ya. Saya sudah membayangkan bagaimana atuk menghadapi cucu-cucunya.
1: Masya Allah.
2: Jadi kalau menurut pendapat saya, dengan adanya gadget ini, kita batasi, kasih waktu jadwal itu hari Sabtu dan Minggu. Kalau cucu saya terapkan begitu.
1: Disiplin ibu.
2: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu full mereka sekolah, full mereka kegiatan. Dia mau taekwondo, dia pagi mengaji, dia MDA, dia PR segala macam. Dia bisanya melihat HP, bermain HP itu di hari
1: weekend.
2: Sabtu dan Minggu.
1: Weekend. Artinya dalam satu rumah semuanya sepakat untuk menerapkan kedisiplinan waktu bermain gadget tersebut ya.
2: Iya, iya. Tapi kalau misalnya dia sekolah, nenek di rumah atau di rumah tetap ini gadget ini ya untuk perkembangan apa kita kan. Jadi Datuk kalau atuk kalau mau kita disiplin ya dengan anak, dengan cucu kita, briefing, rapatlah dulu dengan anak-anak. Betul. Bagaimana mengatasi dunia gadget ini untuk anak-anak.
1: Baik, artinya ada kerjasama.
2: Ada kerjasama.
1: Semuanya harus satu suara dan sepakat ya.
2: Betul.
1: Dan disiplin sama-sama. Oke, baik Bu Anissa, tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung waktu ini. Karena selanjutnya nanti tepat pukul 13 kami juga akan menghadirkan informasi-informasi untuk pendengar kita. Jadi sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, Bu Anissa, sekiranya mungkin sebagai penutup, apa pesan untuk apakah itu orang tua juga atau bagi tenaga pendidik gitu, agar memang menjadikan dongeng ini sebagai bagian dari kehidupan sehari-harinya anak kita. Nah, silakan.
2: Jadi untuk terakhir, saya berpesan kepada guru, orang tua, baik pun datuk ama nenek, ya dongeng ini sangat penting. Berkomunikasilah setiap hari kepada anak-anak kita. Bagaimana cara kita mendongeng? Tadi sudah saya kasih tipsnya, ya. Nanti kalau ini di RRI terbatas, ada waktu, ada kesempatan, sila panggil saya.
1: Nih langsung tadi sempat berkenalan bahwasanya Bu Anissa ini seorang pendongeng ya dan juga pemerhati. Nah, kalau ingin pendengar kita lebih kenal dengan Bu Anissa lebih dalam, adakah mungkin tah sosial media atau kemana ingin berjumpa Bu Anissa ini?
2: Boleh kontak person aja. Nanti di kontak person ada. Nanti kalau misalnya kumpul beberapa, misalnya wali murid atau orang tua ingin tipsnya seperti apa, saya akan berbagi ilmu kita.
1: Kemana pendengar kita bisa menghubungi Ibu?
2: Di WA saya boleh, 0821 7109 5656 atas nama Khairun Nisa.
1: Nah, boleh dihubungi.
2: Boleh dihubungi.
1: Ingin bertanya silakan. Banyak juga ibu ya. Membuka ruang untuk itu ya.
2: Ya
1: baik, betul. Ada tambahan lagi Bu, silakan.
2: Jadi tetaplah mendongeng.
1: Mm-mm.
2: Kalau sampai kapanpun tetaplah mendongeng bercerita, karena cerita ini adalah paling hal yang paling penting di dalam kehidupan. Apalagi itu kehidupan dunia PAUD, balita, walaupun anak-anak SD dan SMA. Jadi dengan mendongeng kita kurangi memakai gadget dan dawai ya, ini.
1: Baik, luar biasa Ibu. Terima kasih Bu Nisa untuk waktunya. Banyak hal sebenarnya yang masih ingin kita bahas ya.
2: Banyak,
1: tapi
2: ya.
1: Waktu yang membatasi kebersamaan kita mungkin.
2: Betul.
1: Di lain waktu, lain kesempatan kita dapat bersua kembali.
2: Amin,
1: ya. Dan juga pendengar kita mungkin ingin bertanya tadi boleh ke Bu Nisa langsung via WhatsApp, tadi sudah disampaikan. Jika ingin menyaksikan kembali dialog ini, pendengar silahkan kunjungi live YouTube kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Nah itu masih bisa Anda searching, masih bisa Anda cari kapanpun, itu masih akan ada di kanal YouTube kami RRI Pekanbaru. Bu Nisa, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya.
2: Sama-sama.
1: Sehat
2: Bu Nisa
1: selalu.
2: Juga terima kasih banyak.

0: Saya ucapkan juga terima kasih untuk Anda yang telah berpartisipasi dan untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program kami ini. Saya Suci Rasliah pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian obrolan siang hari ini. Pro 1 RRI Pekanbaru.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,1 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk menangkai kebersamaan kita di kesempatan ini, kami akan hadirkan selanjutnya informasi-informasi ke ruang dengar Anda. Kita simak informasi siang ini, pendengar, kami rangkum dalam Warta Riau Siang yang akan kita nantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman, nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Narasi yang kedua adalah apabila ada masyarakat atau orang yang mencoba merusak terhadap plang itu, itu dapat dipidana lagi. Maksud dan tujuannya adalah itu ada sekitar 370-an plang kita sebarkan di tempat-tempat. Adalah kita mau bikin semacam

pokok-pokok berita utama. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Mandau sudah berlangsung selama 8 hari dan saat ini masih dilakukan pendinginan setelah dibantu pemadaman dengan menggunakan helikopter. Pemprov Riau tegaskan komitmen perbaikan BUMD dan pengawasan pasar demi pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Saudara, untuk Warta Riau Siang ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya hari ini edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Baik, saudara, kami awali dengan menghadirkan informasi yang pertama bersama reporter Muhammad Iqbal melaporkan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Mandau sudah berlangsung selama 8 hari dan saat ini masih dilakukan pendinginan setelah dibantu pemadaman dengan menggunakan helikopter.
1: Memasuki hari ke-8 penanganan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bengkalis bersama tim gabungan masih terus berjibaku melakukan pendinginan di lokasi kebakaran di Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Selasa 21 Juli 2026. Meski kobaran api di permukaan telah berhasil dipadamkan sejak sehari sebelumnya, kepulan asap tebal masih terus keluar dari lahan gambut yang terbakar. Kondisi tersebut membuat tim gabungan belum dapat menghentikan proses pendinginan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bengkalis Roni Apriyadi mengatakan, hingga Selasa siang, petugas masih fokus melakukan penyemprotan pada titik-titik yang mengeluarkan asap guna mencegah munculnya kembali api. Menurutnya, asap yang masih cukup tebal menunjukkan bara api masih berada di bawah permukaan lahan gambut, sehingga berpotensi memunculkan api kembali apabila tidak segera ditangani. Roni menambahkan, meskipun status penanganan telah memasuki tahap pendinginan, kekuatan personil yang diterjunkan masih tetap maksimal sebanyak 13 personil BPBD Provinsi Riau dibantu personil BPBD Bengkalis dari berbagai kecamatan tetap disiagakan di lokasi. Selain unsur Manggala Apni, TNI, Polri dan instansi terkait lainnya juga masih terlibat dengan jumlah personil yang sama seperti saat proses pemadaman berlangsung.
2: BPBD paling yang dari Mandau, Bang.
3: Berapa orang, Bang?
2: Jauh sekitar 6 orang, Bang. Cuaca sekarang panas tadi, Bang. Tadi panas, malam mendung. Hari ini panas hari ini.
1: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Polisi Heri Aryawan sebelumnya menegaskan bahwa setiap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Selain itu, polisi juga sudah memasang papan imbauan dan sanksi apabila membakar seandainya dirusak akan diproses.
4: Narasi yang kedua adalah apabila ada masyarakat atau orang yang mencoba merusak terhadap plang itu dapat dipidana lagi. Maksud dan tujuannya adalah itu ada sekitar 370-an plang kita sebarkan di tempat-tempat. Adalah kita mau bikin semacam bekas kebakaran, semacam moratorium lah. Bekas kebakaran tidak boleh dilakukan penanaman sawit lagi. Hingga kita bisa melihat efek deterrennya kepada para pelaku yang baik itu dengan sengaja atau dengan cover, dengan tidak sengaja.
1: Mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena selain merusak lingkungan, tindakan tersebut juga dapat berujung pada sanksi pidana. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Beralih ke berita lain ya saudara, Pemprov Riau tegaskan komitmen perbaikan BUMD dan pengawasan pasar demi pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengelolaan anggaran daerah, meningkatkan tata kelola BUMD, serta memperkuat sinergi pengawasan guna menjaga kepentingan masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran, Pemprov Riau tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai fokus utama pembangunan daerah.
6: Dalam pelaksanaan anggaran, pemerintah Provinsi Riau tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat kerjasama eksekutif dan legislatif, serta membenahi BUMD melalui Pergub Tata Kelola BUMD, evaluasi komisaris dan direksi, penerapan Good Corporate Governance, kerjasama dengan pihak ketiga, dan pembinaan sesuai PP nomor 54 tahun 2017. Kedua, terhadap pandangan praksi.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan terhadap kondisi pasar, khususnya terkait kestabilan harga kebutuhan masyarakat.
7: Sinergi kami malah berharap sinergi yang cukup yang erat ya selama ini akan bisa terjalin sehingga memang sama mengawasi. Kan yang penting itu kan harga yang ada terhadap bahan pokok di pasar itu kan terkendali harganya sesuai ketentuan. Nah kalau sama-sama bisa diawasi, dan tadi juga disampaikan oleh Ketua Harian bahwa ya sih harus bersemangat gitu, memberikan pengaruh yang besar kepada masyarakat pedagang, ya kan gitu.
5: Melalui penguatan tata kelola pemerintahan, pembenahan serta kolaborasi dalam pengawasan perdagangan, Pemprov RI menargetkan terciptanya pengelolaan daerah yang lebih transparan, efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Demikian Alwi Suratmaja melaporkan.
0: Ya, Saudara, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis mendorong digitalisasi pemasaran produk UMKM melalui pengembangan bazar berbasis online. Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Berikut selengkapnya, Saudara, dari Bengkalis, Nur Fitriani melaporkan.
3: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis berencana mengembangkan sistem pemasaran produk UMKM berbasis digital sebagai upaya menyesuaikan perkembangan teknologi dan perubahan pola belanja masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan, ke depan pelaku UMKM tidak hanya mengandalkan bazar langsung, melainkan juga dapat memasarkan produk melalui platform digital atau bazar online yang memudahkan masyarakat berbelanja dari mana saja.
8: Perizinannya, kedepan juga bisa saja kita zaman sudah sanggup digitalisasi. Mungkin bazar hari ini kita bisa belanja, walaupun tidak secara langsung offline, kita bisa bazar. Jadi kita cuma ada bazar online.
3: Menurut Basuki, legalitas usaha dan pendataan pelaku UMKM menjadi syarat penting agar produk-produk lokal dapat dipromosikan dalam satu platform digital yang terpercaya dan mudah diakses masyarakat. Sementara itu, pelaku UMKM Bengkalis Anis menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, kehadiran platform digital khusus UMKM akan memperluas jangkauan pasar dan memudahkan pelaku usaha memasarkan produk hingga keluar daerah.
9: Oke, kami UMKM yang berkreasi lagi supaya macam mana jualan itu tetap jalan dengan kreasi-kreasi terbaru.
3: Digitalisasi pemasaran diharapkan jadi inovasi baru yang mampu meningkatkan daya saing produk UMKM Bengkalis sekaligus memperluas akses pasar di tengah perkembangan teknologi dan perubahan perilaku belanja masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Ya, Saudara, harga sejumlah kebutuhan pokok di toko sembako Pekanbaru ini mengalami perubahan dalam sepekan terakhir. Berikut selengkapnya, kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani melaporkan.
10: Harga sejumlah kebutuhan pokok di toko sembako Pekanbaru mengalami perubahan dalam sepekan terakhir. Berdasarkan pantauan, terjadi kenaikan harga beras dan telur, sedangkan harga gula dan minyak goreng masih relatif stabil. Pedagang sembako Agnes Zebua menjelaskan harga beras naik Rp100 per kilogram, sedangkan harga telur naik Rp5.000 per papan. Meski demikian, harga jual kepada konsumen tidak langsung naik karena pedagang masih menyesuaikan harga kebutuhan.
11: Iya, maksudnya kalau harganya sih lebih suka ke stabil aja, jangan naik turun, karena agak susah kan. Kayak kami ini pengancar agak susah, karena kan menaikkan mau ngapakan gak semudah itu, kita butuh beradaptasi dulu, itu aja, stabil aja udah.
10: Sementara itu, seorang pembeli, Sulina, mengatakan harga telur mengalami penurunan dari sekitar Rp50.000 menjadi Rp47.000 per papan. Namun harga minyak goreng curah justru naik dari Rp19.000 menjadi Rp22.000 per liter. Menurutnya, fluktuasi harga kebutuhan pokok sangat berpengaruh terhadap pengeluaran rumah tangga.
11: Sangat mempengaruhi sekali gitu loh, jauh mempengaruhinya. Karena dari uang 100 dipecahkan untuk belanja sembako udah terasa sekali saat ini gitu loh. Ya diminta sama pemerintah ya agar diturunkan harganya biar kami ibu-ibu belanjanya lebih hemat lagi, dapat yang murah dan bisa puas belanjanya dengan harga yang murah gitu. Kalau saat ini harga mahal agak pusing juga gitu loh harganya gitu loh.
10: Pedagang dan masyarakat berharap harga kebutuhan pokok dapat tetap stabil agar daya beli masyarakat terjaga dan aktivitas perdagangan berjalan dengan baik. Kontributor RRI Pekanbaru Dian Septinurani melaporkan.

0: Kami hadirkan informasi terakhir, saudara, dalam Warta Riau siang hari ini. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia Provinsi Riau bersama Kanwil Kementerian Agama memperkuat peran penyuluh di tengah masyarakat. Penyuluh agama didorong menjadi garda terdepan dalam menjaga kerukunan dan merawat lingkungan. Nur Suci Anissa melaporkan selengkapnya.
1: Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Provinsi Riau bersama Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau terus menguatkan peran penyuluh agama sebagai garda terdepan masyarakat. Penyuluh tidak hanya bertugas menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga menjadi penggerak kerukunan dan kepedulian lingkungan. Kepala Bidang Penerbangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf Kemenak Riau, Jeki Amri, menjelaskan penyuluh agama memiliki peran penting dalam menyampaikan program Kementerian Agama hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.
2: Kita berharap kepada seluruh rekan-rekan di IPARI, baik provinsi dan kabupaten kota, sama-sama bersinergi di tengah-tengah masyarakat, mulai dari pihak pemerintah yang ada di tingkat kecamatan ataupun kelurahan, karena mereka ini tersebar di setiap kecamatan yang ada di Provinsi Riau. Saya berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan, kabupaten, kota, hingga provinsi, bagaimana ini mengedepankan tugas-tugas pokok mereka, mengedepankan profesionalitas mereka dalam mengedukasi masyarakat.
1: Sementara itu, Ketua IPARI Provinsi Riau, Mas Rizal, menekankan pentingnya aksi nyata di tengah masyarakat. Membentuk kesadaran masyarakat harus diwujudkan dalam tindakan konkret seperti merawat lingkungan dan merawat kerukunan lintas etnis maupun agama.
3: Jadi fokus kita adalah memberikan informasi-informasi, memberikan edukasi, perlindungan. Dampak penyuluhan yang paling disukai dan paling efektif dengan masyarakat itu adalah aksi nyata. Maka salah satu kegiatan kemah kerukunan itu dan ekotiologi, bagaimana kita menunjukkan ke masyarakat, ini loh aksi nyata kita dalam merawat lingkungan, dalam menjaga lingkungan. Lingkungan juga terawat, terpelihara. Dan disitulah kita melihat, inilah harmoni dari sebuah, dari wujud harmoni dari sebuah masyarakat yang multikultural.
1: Melalui kolaborasi ini, Kemenak dan IPARI berharap masyarakat multikultural di Riau dapat terus hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.
0: Ya, saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau siang hari ini. Sebelum berpisah kembali, kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Mandau sudah berlangsung selama 8 hari dan saat ini masih dilakukan pendinginan setelah dibantu pemadaman dengan menggunakan helikopter. Pemprov Riau tegaskan komitmen perbaikan BUMD dan pengawasan pasar demi pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Wakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau siang hari ini, saya Suci Raslia, ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Riau Siang.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
2: Hai, saya Rizky Febian. Terima kasih kepada Radio RRI Pro 1 Pekanbaru. Semoga Radio RRI selalu support karya-karya saya. Terima kasih dan jaya di udara.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar ya, Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 masih bersama kita di Riau Siang. Dan melanjutkan kebersamaan ini, tadi sudah kami hadirkan ragam lagu-lagu yang menemani kita dalam program Request Pro 1 ya. Kita lanjutkan kebersamaan ini hingga jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat jam 3 sore. Dan saya Suci Raslia masih bersama Anda di kesempatan ini pendengar. Beberapa list lagu sudah saya siapkan, dan mungkin juga dari banyak lagu ini satu diantaranya ada lagu favorit ataupun juga lagu yang ingin Anda dengarkan. Silakan langsung berpartisipasi pendengar ya, pilih lagu yang telah kami siapkan ini, satu lagu. Nanti setelah itu ingin berkirim salam juga kami persilakan, ingin berkirim informasi juga boleh ya. Lagu siang ini ada dari Niji, Bila Aku Jatuh Cinta, Samson Romasa Cinta, dan juga ada lagu dari Judika, Aku Tak Begitu, tentang rasa dari Astrid, Viera dengan judul lagunya Kesepian, Sudah Ku Bilang dari Rio Febrian, Izinkan Aku Menyayangimu, lagu dari Terry, Tulus dengan judul lagunya Sewindu, Yuni Sara featuring Raffi Ahmad dengan judul lagu siang ini yang akan kita nikmati itu dengan Cinta Ini. Nah itu ya. Berikutnya juga ada lagu dari Utopia, Mencintaimu Sampai Mati. Ada band Hitam dan Putih, Gigi Karena Dirimu, dan Citra Scholastika, Biarkan Ku Sendiri. Halo Pro 1, selamat siang. Pro 1, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Ini dengan Ria Kak Suci di Teluk Kuantan.
0: Ria di Teluk Kuantan. Sehat kabarnya? Iya.
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kakak, gimana kabarnya?
0: Saya juga baik, Ria. Alhamdulillah. Ria, mau lagu? Terima kasih, Kak. Udah baru kelar ini, sempatin makan.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sudah makan juga, Ria?
1: Barusan siap, Kak.
0: Oh, sama kita berarti ya. Karena kalau nggak disempet-sempetin nih sampai sore nanti bakal banyak program siaran kita.
1: Iya, harus disempatkan waktunya, Kak, ya.
0: Iya, benar. Alhamdulillah ada waktunya. Apa request lagu? Mau pilih lagu apa, Ria?
1: Saya mau pilih lagu dari Niji tadilah, Kak.
0: Bila Aku Jatuh Cinta, Niji, ya. Iya. Oke, siap, Ria. Ditunggu lagunya. Mau kirim salamnya untuk siapa?
1: Salam pertama buat Kak Suci, sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Buat yang monitor aja lah semuanya ya, Kak, ya, tanpa terkecuali.
0: Ya.
1: Ya, makasih, Kak.
0: Oke, Ria, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa lagi pendengar lainnya, ya. Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Adi, sudah makan?
2: Udah
0: juga. Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
0: Sambil santai-santai mau dengerin lagu apa?
2: Lagu apa yang di playlist?
0: Ada Judika, Astrid, Viera, Rio Febrian, Tulus, Gigi, Terry, Citra Scholastika, ada band Utopia, Yuni Sara featuring Raffi Ahmad.
2: Kalau Viera apa judulnya?
0: Kesepian.
2: Kita aja lah.
0: Oke, okay. Untuk lagi siapa lagunya? Kan sudah ada saya ini, tapi jauh.
2: Alhamdulillah.
0: Oh, siap. Apa? Ya apapun. Apa sih?
2: Apa?
0: Enggak tahu. Saya mau bilang apa, saya jadi bingung.
2: Salam-salam.
0: Iya, lagunya untuk siapa?
2: Salam-salamnya untuk siapa baru masuk tadi?
0: Ada Ria di Kwan Sing tadi kalau enggak salah.
2: Salam-salamnya buat Ria, salam kenal. Buat Ocho Amin, Ati Jawai, Ati Boyong, Sijua ini.
0: Yeah.
2: Buat Bunda Isal dan keluarga, moga sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Bang apa Pak Mali ya. Buat Bu Ius, Bu Ros di Rumbai, buat Rudi.
0: Yeah.
2: Buat Nena Aska, Ibu Emma. Dan semua-semua yang lagi yang mendengarkan kita aja lah.
0: Oke, Adi. Terima kasih, Adi.
2: Ya, sama-sama. Spesialnya buat Mbak Suci ya.

0: Tadi enak kali tidur tadi. Tadi malam begadang.
1: Tadi malam begadang?
0: Iya.
1: Mengapa?
0: Membayangkan apa?
1: Ayolah.
0: Malas tidur aja tadi malam.
1: Iya. Jangan begadang lagi.
0: Iya. Begadang tuh boleh. Sekali. Setiap hari kan payah tuh.
1: Iyalah, kalau udah begitu pula kata Bang kita Simpson kan.
0: Kalau ada nasihat yang baik kita terima. Apalagi orangnya yang menasihati tadi. Lagunya?
1: Bisa aja. Ada dari Terry.
0: Laki-laki aja lah.
1: Oh, Judika aku tak begitu. Samson, Romansa Cinta, Rio
0: itulah
1: Febrian, sudah aku bilang.
0: Itulah enak kembaran itu.
1: Samson.
0: Iya.
1: Oke, Romansa Cinta.
0: Apa Romansa? Apa artinya?
1: Romansa Cinta. Nanti kita tanya Samson yang tipe yang gimana ini yang dimaksud dengan lagu ini ya.
0: Roman. Kalau Roman itu berarti apa
1: ya? Apa tuh?
0: Kalau Roman tuh maksudnya itu apa ya? Aku kurang paham.
1: Roman satu ada kayak apa ya? Rasa asal perasaan gimana ya? Membentuk hubungan-hubungan yang hubungan asmara gitu kali sepertinya ya.
0: Pinter ya kembaran itu.
1: Bisa aja.
0: Kembarannya dan tidak kembarannya sama gitu ya.
1: Iyalah.
0: Salam
1: membara dan romansa.
0: Ya, salamnya buat Mbak Suci yang lebih juga selalu murah rezekinya. Sukses dalam pekerjaannya.
1: Amin.
0: Selalu panjang umurnya. Banyak duitnya.
1: Amin.
0: Tambah cantiknya.
1: Amin.
0: Jangan lupa makan. Sudah makan ya?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Ya itu. Aku belum nih.
1: Silahkan nanti makan setelah ini ya.
0: Harusnya ada yang nemani lah.
1: Sudah saya temani dari udara ini.
0: Iya udara. Salamnya buat Pina di Perawang ya. Atika Syahulu, Tika di Kampar. Dan keluarga saudaraku. Masuk saudaraku. Balai Krimon.
1: Ya.
0: Siapa si Arusi Al, si Bina Ital, Rudi, yaitu Cuamin, Cuamin siap selalu cu, yaitu Cu Buyung, Putra Piliang, Bu Suryani di Paus, yaitu Mas Pejo dan Mas Gunawan, Pak Diman, satu lagi, Ibu E ya, di Pangkalan, di Dumai, Dina Pangkalan. Semua
1: lah tempat
0: kecuali ya.
1: Oke, baiklah. Nah,
0: saya selalu, kompas selalu.
1: Ya.
0: Lagunya tadi Romansa Bercinta.
1: Romansa gitu. Romansa Cinta Samson.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Apa lagu sepertinya untuk siapa aja mau mendengar ya?
1: Baiklah. Makasih.
0: Oke lah, Bang Simpson.
1: Makasih Bang Simpson. Iya, siang kembali Bang Simpson. Makasih sudah berpartisipasi ya. Nanti kita nikmati lagunya Bang Simpson ya. Ada Bunga di Perawang. Request lagu kakak dari Judika. Ya Bunga, nanti lagunya kita nikmati ya. Yuk kita rehat kembali sejenak untuk menikmati lagu-lagu yang sudah dipilih oleh pendengar kita yang telah berpartisipasi. Kali ini langsung saja lagu dari Niji yang dirilis di tahun 2012 lalu. Pendengar kita dinikmati dengan judul Bila Aku Jatuh Cinta.

0: Kayaknya mau hujan deras deh.
1: Iya lagi, pulang sekarang yuk. Kalau hujan, pasti air di jalanan pada naik nih.
0: Sebelum jalan, coba deh cek kondisi kendaraan dulu. Ban, lampu, sama wipernya tuh aman gak tuh?
1: Iya, santai. Masih aman kok, kan gak terlalu jauh juga jaraknya.
0: Ahmad! Ih, hampir aja kita nabrak pembatas jalan tuh.
1: Ya gimana, ini jalannya licin loh. Gelap pula lagi nih, ha. Kok nggak mau jalan lagi nih wipernya? Nggak kelihatan apa-apa nih.
0: Tuh kan apa aku bilang. Tadi tuh harusnya kita cek dulu mobilnya. Kejebak nih.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Kita nikmati bersama lagu dari Judika dengan judul Aku Tak Begitu. Spesial untuk Anda pendengar ya. Dan lagu ini sudah membawa kita saat ini pada pukul 14 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita merangkai kebersamaan ini dalam program Request. Masih akan kita nikmati lagu-lagu pilihan Anda pendengar ya, hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan langsung berpartisipasi 0761251111 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 ya 0811767993991. Halo Pro 1, selamat siang.
1: Request Pro 1. Hai cantik.
0: Halo.
1: Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik yang ada di Perawang juga.
1: Ini Ratu Sejaka.
0: Lupa. Selamat siang Ratu Sejagat.
1: Udah sehat cantik?
0: Baik, sehat alhamdulillah.
1: Kemarin sakit gak bilang-bilang. Cire dengar dari yang lain, monitor. Sakit apa?
0: Bukan saya, si baby anak. Kalau saya mah cuma serak batuk doang aja.
1: Oh, sakit apa si baby?
0: Demam sih udah 2 hari.
1: Oh, cuaca kali?
0: Ya 3 lah kemarin. Ya, alhamdulillah hari ini udah mulai masuk sekolah lagi.
1: Gimana? Apanya? Apa sekolahnya?
0: Apa?
1: Sekolahnya gimana? Baru masuk kan?
0: Udah dari tanggal 6 lalu.
1: Iya, maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang baru hari ini masuk, 2 hari kemarin libur, izin. Karena demam kan? Sekarang alhamdulillah sudah beraktivitas kembali.
1: Capean kali enggak cantik?
0: Itulah belum tahu, enggak tahu gimana. Tapi kata dokter ya banyak-banyak istirahat aja.
1: Udah makan belum?
0: Alhamdulillah sudah.
1: Amin.
0: Mbak Vina udah makan?
1: Baru selesai. Makan langsung masuk. Tadi enggak itu, belum monitor.
0: Oh ini ya, baru selesai makan. Masak sendiri?
1: Tahu aja deh.
0: Iya kah? Beli
1: mau tahu lauknya apa? Mau tahu lauknya apa?
0: Apa coba?
1: Telur dadar dikasih kentang goreng. Kentangnya digoreng dulu baru dicampurin ke telurnya. Baru digoreng lagi.
0: Itu nikmat loh. Untung saya udah makan jadi gak begitu. Ya udahlah gitu ya kan.
1: Masa iya kalau dikasih juga mau kok.
0: Oh iya jelas pasti. Gretong ya kan, gratis-gratis siapa yang gak mau ya.
1: Iya dong.
0: Oke.
1: Ini di playlist ya?
0: Playlist, aduh mau batuk nih. Aduh, gara-gara telur dadar sama kentang nih jadinya.
1: Iya mau. Kalau itu, kalau kami di rumah ini bilangnya omelet itu sih.
0: Omelet, iya enak tahu gitu. Jadi telurnya tebal ya kan.
1: Iya tahu banget.
0: Iya kan pernah buat. Dibuatin Mbak Pina, saya makan belum pernah.
1: Nanti.
0: Gak usah banyak janji.
1: Nanti kakaknya bikin, nanti kakaknya bikin buat adeknya, aman tuh.
0: Kak, terlalu banyak janji kak. Satu aja tolong penuhi, gak usah semua deh.
1: Tenang aja lah, cantik.
0: Oke, lagunya dari siapa?
1: Dari yang ini deh, yang cinta-cinta.
0: Oke, siapa ya? Mencintaimu sampai mati, Utopia.
1: Itu mantep.
0: Nah, yowes lah.
1: Itu harus itu cinta sampai mati.
0: Untuk siapa lagunya nih?
1: Salamnya buat semua pendengar Pro 1 aja. Oh ya buat Mama Yu, salam sayang selalu dari anakmu yang pertama.
0: Nak sulung.
1: Iya. Dari kemarin dia nanyain terus. Dia jawab sendiri dan nanya gini. Oh, cantik dia bilang gini.
0: Apa?
1: Pina udah masuk? Belum. Dia tuh ke Palembang tuh katanya.
0: Udah nanya jawab sendiri.
1: Udah sering tuh dengar dia ngomong sama si Pran tuh udah 3 kali game aja kan.
0: Udah nanya udah masuk belum di kepala Palembang gitu, jawab lagi sendiri ya. Ya namanya mama kita ya begitulah ya kan.
1: Iya, harap maklum aja ya.
0: Harap maklum lah ya.
1: Spesialnya lagu buat si bungsu, Suci Ratlia si cantik ya selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Banyak duitnya.
0: Amin.
1: Tetap semangat, sukses selalu. Tidak lupa sama kakaknya.
0: Enggak lupa.
1: Sama mamanya ya, cantik ya.
0: Enggak lupa, janji-janjinya kan banyak, pasti saya lupa.
1: Oh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dong dilupain. Janjinya belum ada yang ditepati. Belum ada yang terpenuhi. Ditepati mungkin satu saat nanti ya, tapi belum terpenuhi. Jadi jangan lupa. Yuk, yang lain juga boleh berpartisipasi. Pro 1, selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Butet, Mama Fahmi.
2: Kabar baik, Siti.
0: Kabar baik saya, alhamdulillah. Butet, gimana kabar sehat?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Sehat juga. Alhamdulillah. Cuacanya mendung panas.
0: Iya, sama nih di sini.
2: Gitu juga di sana,
0: mendung-mendung panas gimana ya gitu.
2: Perasaan cemas aja ya.
0: Perasaan ya gitu ya, enggak jelas gitu ya.
2: Iya, campur panas aduk dingin. Ya.
0: Bener.
2: Kayak orang grogi gitu ya.
0: Iya lagi bener.
2: Cuacanya lagi grogi nih.
0: Bisa aja cuaca lagi grogi, gimana cerita aja. Iya.
2: Itu mobilnya panas dingin.
0: Panas dingin, grogi gitu ya.
2: Grogi dia menghadapinya.
0: Menghadapi siapalah ini?
2: Menghadapi Mbak Suci atau menghadapi ayangnya juga ya. Ibaratkan orang lagi ke Semarang kan grogi dia.
0: Iya grogi, mau apa ya, mau ngapain, mau bilang apa ya, gitu ya kan.
2: Aku kelu gitu ya.
0: Cocok.
2: Hati bilang mau. Mulut gak mau bilang tapi hati mau gitu.
0: Jadilah muncullah perasaan tidak karuan tadi gitu ya.
2: Iya. Aduh kok jadi cerita ke sono ya.
0: Iya bisa aja nih Mama Fahmi ini. Oke lah ke lagu kita yuk.
2: Lagunya apa sayang? Jadi sediakan lagu sih.
0: Ada dari Astrid tentang rasa. Rio Febrian sudah ku bilang izinkan aku menyayangimu. Terry Tulus Tewindu karena dirimu dari gigi. Biarkan ku sendiri Citra Scholastika. Hitam dan putih ada band Cinta Ini. Itu duet ya Yuni Sara dan Raffi Ahmad. Lalu ada Tompi tentang kamu. Mau yang mana?
2: Ya udah, karena kebetulan dengan cuaca tentang rasa aja ya.
0: Tentang rasa dari Astrid cocok. Gimana rasa-rasanya gitu ya.
2: Rasa-rasa nano-nano.
0: Nano-nano. Untuk siapa lagunya Mama Fahmi?
2: Untuk semua pendengar Sucun Berbasuki yang lagi bertugas di tuntas.
0: Terima
2: kasih.
0: Semoga
2: selalu dilancarkan rezekinya sekeluarga.
0: Amin ya
2: Allah. Berkabarokah. Dan buatnya Mas Gunawan di Kampar. Ada dari Mbak Fina. Salam juga buat Mbak Pika juga. Buatnya Selfie. Atau Mama Kosing Selfie Sungai Pagar ya. Buatnya siapa ya? Buatnya Suminambo Sejawa judul ini. Buatnya Subuyung juga. Pak Jebani, Pak Tama, Pak Jepta, Pak Mali. Buatnya Pak Simpson juga di Muara Pajar. Ada juga Pak Robi Siregar juga. Bu Surtini, Ibu Ius, Ibu Tasi Rabuai, Ibu Rasbi Rumbai dan Aska juga. Bunda Aini di Perawang. Ibu Emma, Bu Liska, Ibu Darmaini, Ibu Gadi, Ibu Yani juga. Buatnya Mama Si Kembar juga di Langgam. Buat Pak Darman juga di Kampung Lele. Baru di Bang Al di Pasir Pangeran. Bang Murti juga di Arengka. Pak Diman juga di Payakumbu. Dan semua pendengar RRI yang udah bergabung yang belum mendapat salam, salam selalu semuanya. Udah habis.
0: Habis catatan, habis sudah dikeluarkan semua.
2: Udah baca korannya sampai siap ya.
0: Korannya di luar kepala. Katamu sudah.
2: Udah katanya. Terus selamat bangga kecil, selamat bertugas sampai tuntas. Salam juga anak rayanya. Semoga soleha, cerdas selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Dan istimewanya berkeluarga ku tersayang. Terima kasih Mbak Suci atas kekurangan lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Fahmi ya. Nah ini kalau mau kirim salam copy paste aja itu dari apa yang disampaikan Mama Fahmi tadi itu. Udah komplit, paket komplit mah tadi semuanya itu sudah. Halo Pro 1, selamat siang.
3: Halo selamat siang
0: Rekes
3: Pro 1. Assalamualaikum Mbak Suci.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ros.
3: Kabar Mbak sehat?
0: Saya baik, alhamdulillah.
3: Suaranya
0: sehat.
3: Suaranya enggak bindeng ya?
0: Bagaimana?
3: Suaranya enggak bindeng.
0: Enggak tahu, ini kadang pengaruh cuaca juga. Iya, tapi saya enggak pilek gitu. Lagi enggak flu, tapi enggak tahu kenapa jadi begini.
3: Iya, mudah-mudahan cepat sehat ya Mbak.
0: Iya.
3: Warna juga.
0: Alhamdulillah udah mulai membaik gitu.
3: Alhamdulillah dan sekolah ya.
0: Sudah hari ini tadi masuknya 2 hari libur kemarin.
3: Oh iya. Mbak, aku minta lagu Ada Band aja.
0: Ada Band ya.
3: Boleh salam, Mbak?
0: Boleh, silahkan Bu.
3: Buat Mama Fahmi, Bunda Isa, sehat selalu. Buat Ibu Emma di Rumbai, Ibu Aldi Pasir. Buat Hadi juga. Buat Pak Mali, Selfie, Bu Yus, Mama Kembar, Mbak Bina. Itu aja kayaknya. Buat Bunda Yani. Buat Mbak selamat bertugas. Terima kasih. Selalu salam buat Naya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Ros. Kita akan menyapa pendengar lain juga yang bergabung. Saya sapa di via WhatsApp dulu ya. Ada siapa ini? Ada Angga di Kulim. Kalau untuk lagu Angga ikutan saja dengan yang lain. Oke, Angga lekas sembuh. Angga, ini Angga sepertinya lagi sakit. Angga ya lekas sembuh untuk Angga di Kulim. Selamat siang juga untuk Mas Agung Hadi di Widya Graha 1 di Pancoran Mas ya, Jalan Sri Kandi. Lagunya Utopia atau enggak Yunisara? Oke, saya hadirkan nanti Mas Agung dari Yunisara duet ya, duet dengan Raffi Ahmad Cinta Ini. Salamnya untuk Mbak Suci dan untuk penyiar serta pendengar Pro 1 semuanya. Oke, terima kasih untuk Mas Agung dan juga pendengar lainnya. Kita rehat kembali menikmati lagu-lagu yang sudah dipilih langsung oleh pendengar kita berpartisipasi di program request yang ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
3: Bahaya banget, bahaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @rri_pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok @rri_pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita berada di menit 46, lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Ada beberapa pesan yang akan saya baca di via WhatsApp Pro 1, yang tampaknya ini juga akan mengakhiri kebersamaan kita dalam program request hari ini. Selamat siang saya ucapkan untuk Bang Al, ya nih Bang Al berpartisipasi di WhatsApp nih. Bang Al dari Pasir Pangarayan, salamnya untuk Rizy RPK, sukses selalu dalam berkarirnya. Lagunya Kak Suci yang pilihkan. Ya, oke, baiklah. Terima kasih untuk doa-doanya ini Bang Al ya. Ada Om Zepta juga di Taman Karya Pandam. Selamat siang Om Zepta, selalu berkabar baik hendaknya di sana ya. Suci apa kabar? Nah, saya baik Om Zepta, alhamdulillah. Ini di Pandam Berawan, sejuk lah siang ini. Iya, sama. Di Sudirman kalau saya lihat dari balik kaca studio sepertinya iya ya, tapi untuk memastikan nanti kita intip-intip lah keluar. Salamnya untuk Bunda Insal, salam juga untuk Mama Fahmi, Bu Emma, lalu juga salam untuk pendengar lainnya, istimewa untuk Ananda Nayara. Jangan lupa bobo siang, bobonya di sekolah Om Zepta karena full day, pulangnya nanti sore. Suci sehat selalu, amin ya robbal alamin. Iya, yang lagi monitor di jalan, hati-hati di jalan untuk Tengku Riko. Mau kemana itu? Hati-hati dalam perjalanannya, selamat sampai tujuan. Dan juga selamat sampai tujuan juga untuk seluruh pendengar kita yang lain yang saat ini juga mungkin tengah dalam perjalanan ya. Baik, kita cukupkan untuk program request hari ini pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, untuk Anda yang sudah bergabung langsung. Dan nanti jangan lewatkan ya untuk menyimak program lainnya, dimana untuk merangkai kebersamaan kita dalam rangkaian Riau sore akan ada dialog interaktif yang akan kami hadirkan pendengar sekitar pukul 15 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, dimana pada kesempatan itu kita akan berbincang-bincang dalam program Indonesia Cerdas ya. Judul topik pembahasan akan kami hadirkan yaitu belajar bermakna tak sekedar mengingat. Akan ada narasumber kita ya, seorang tenaga pendidik ini dari SMA Negeri 3 Bagan Sinembah yang akan menyapa Anda nantinya dalam program Indonesia Cerdas Pro 1. Kita cukupkan program request hari ini, sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih atas atensi Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1.

bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di rri.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore, dan seperti tadi yang telah disampaikan sebelumnya pendengar ya, kebersamaan ini akan kami lanjutkan dengan program Indonesia Cerdas. Ada pembahasan khusus dan menarik yang nantinya akan kita ulas bersama dalam program ini. Tetaplah bersama Pro 1.

0: Indonesia Cerdas, program menghadirkan diskusi mendalam mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, hingga layanan pendidikan inklusif, sekolah Garuda, dan sekolah rakyat. Ikuti Indonesia Cerdas hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Suci Raslia masih bisa bersama Anda dan kembali kita hadir dalam program Indonesia Cerdas, ya, ruang inspirasi yang membahas berbagai isu menarik seputar dunia pendidikan. Nah, pendengar, di era ekonomi ataupun juga era perkembangan zaman termasuk juga informasi digital yang begitu mudah diakses melalui internet dan teknologi kecerdasan buatan, ya, belajar kali ini tentu tidak lagi hanya soal menghafal sebanyak mungkin materi yang ada. Nah, yang jauh lebih penting pendengar itu adalah bagaimana seseorang mampu memahami, mengolah informasi, berpikir kritis, serta menerapkan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena itulah pendengar, pada sore ini, ya, kita akan membahas satu tema yang sangat relevan, yaitu tentang belajar bermakna tak sekedar mengingat. Jadi bagaimana guru dapat menciptakan pembelajaran yang membuat siswa benar-benar memahami materi, ya, bukan sekedar mengingat untuk menghadapi ujian, bukan sekedar itu saja pendengar. Dan bagaimana juga peran sekolah maupun juga orang tua dalam mendukung proses tersebut. Nah, kali ini kita akan membahas pembahasan ini lebih dalam bersama dengan narasumber yang saat ini sudah tersambung bersama kita di ujung telepon pendengar. Ada seorang tenaga pendidik guru, ya, dari SMA Negeri 3 Bagang Sinembah, ada Ibu Sinta Riza SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sinta, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Ibu.
1: Kabar baik, Bu Sinta?
2: Alhamdulillah baik,
1: Bu. Sehat, ya. Ini kita tersambungnya melalui udara di ujung telepon ini, Bu Sinta. Ya, boleh tahu posisi saat ini di mana?
2: Posisi sekarang saya lagi di rumah karena jaringan di sini lebih stabil.
1: Oke, baik. Ini cukup jauh, ya, di bagian
2: SMA Negeri 3 Bagang Sinembah, ini di Rokan Hilir.
1: Rokan Hilir, cukup jauh jaraknya dengan kita, tapi alhamdulillah kita masih tetap bisa berjumpa di udara ini, ya, Bu Sinta.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, pembahasan yang sangat menarik yang akan kita hadirkan untuk pendengar kita yang tentu juga Bu Sinta dan Anda pendengar, silakan Anda bergabung berpartisipasi bersama kami, barangkali ada hal-hal yang ingin memang Anda sampaikan, ingin Anda tanyakan yang berkaitan dengan topik khusus kita ini, gabung langsung pendengar. Anda nanti dapat berpartisipasi di line telepon 0761245955 0761245955 atau di via pesan singkat WhatsApp Pro 1 0811767391. Kita bersama dengan narasumber kita yang merupakan tenaga pendidik pengajar, ya, seorang guru dari SMA Negeri 3 Bagan Sinembah, Ibu Sinta Riza SPD. Sesuai dengan pembahasan kita, Bu Sinta, belajar bermakna tak sekedar mengingat. Nah, ini ada hal yang tentunya perlu kita ulas lebih dalam. Nah, boleh mungkin di awal ini, apa yang dimaksud dengan belajar bermakna ini dalam konteks pendidikan kita saat ini, Bu Sinta?
2: Oke. Ya. Kalau dalam pandangan saya, ya, Bu, tentang belajar bermakna itu di mana siswa ketika belajar itu dia tidak hanya sekedar tahu pada saat itu saja, tapi dia bisa memaknai lebih dalam dan juga bisa lanjut untuk berpikir lebih jauh lagi dari apa yang telah dipahami, seperti itu. Nah, baik, mungkin bisa dalam bentuk mengaplikasikan sesuatu sesuai dengan apa yang sudah dipahaminya, seperti itu, Bu.
1: Baik, untuk saat ini bagaimana kita menerapkan ini di dunia pendidikan? Sudahkah dirasa ini sampai menyasar memang ke anak-anak didik kita, Bu Sinta?
2: Oke, baik, Ibu. Sebelumnya saya mungkin izin perkenalkan diri, ya, Bu.
1: Silakan.
2: Kebetulan saya ini adalah guru kimia di SMA Negeri 3 Bagan Sinembah.
1: Nah, ya.
2: Nah, kimia itu kan di tingkat SMA, ya, Bu, ya. Jadi memang sebenarnya kalau secara pengalaman saya gitu, ya, kan, Bu, menciptakan pelajaran bermakna di kimia ini bagi saya mungkin adalah sebuah tantangan yang cukup menarik, di mana yang kita lawan itu adalah stigma siswa yang beranggapan bahwa kimia itu adalah pelajaran yang sulit.
1: Gitu ya, Bu, ya. Masih ada itu. Oke. Dari dulu masih tampaknya ada. Masih beranggapan ya, dari dulu dari kita sekolah ini masih ada beranggapan memang kimia sulit begitu ya.
2: Betul okay. Sekali, Ibu.
1: Sampai dan ternyata sekarang, ya.
2: Stigma ini berlanjut,
1: berlanjut ya, sampai sekarang
2: gitu
1: ya.
2: Okay. Iya, apalagi mungkin banyak ya, Bu, kita dengar isu-isu bahwa siswa yang masih kelas 6 yang belum bisa perkalian mungkin atau yang kelas kelima belum bisa, itu sebenarnya kan menurut saya itu terus berpengaruh karena pelajaran kimia ini kan ada sangkut pautnya dengan matematika ya, Bu, ya, betul. Aplikasinya seperti itu. Nah, jadi untuk menciptakan jadinya pembelajaran ini bermakna itu jadi suatu tantangan yang besar bagi saya gitu, Bu. Nah, karena memang yang kita lawan adalah stigma tadi. Jadi mungkin usaha saya dalam menciptakan pembelajaran bermakna ini harus lebih effort, tapi dengan ekspektasi yang saya turunkan, itu, Bu.
1: Baik, jadi ekspektasi diturunkan, effortnya lebih ditingkatkan.
2: Wah,
1: ini tantangan yang luar biasa juga untuk saat ini, begitu ya, Bu Sinta, ya, sebagai seorang tenaga pendidik ya. Jadi
2: ya,
1: sistem pendidikan yang bagaimana ini yang bisa kita rasakan? Ya, ini agak sedikit bisa dikatakan Bu Sinta juga bergeser ini ya, yang tadi disampaikan, agar memang pembelajaran lebih bermakna ini harusnya seperti apa?
2: Oke, jadi sebenarnya pembelajaran bermakna ini di mana ketika guru itu memberikan materi pembelajaran pada saat itu menjadi sebuah kesan tersendiri bagi siswa gitu, Bu. Sehingga mereka berusaha untuk jauh lebih, apa ya, Bu, kalau mungkin kita bahasa kerennya lebih kepo ya, Bu, ya, karena
1: penasaran,
2: oh, ini gitu menarik ya, ya. Penasaran tentunya ini juga tidak hanya sekedar kita ini ya, Bu, dengan cara yang sama, tapi mungkin kita perlu inovasi yang lebih seperti itu, Bu. Nah, mungkin seperti yang kita dengar sekarang, itu kan dari ada program pendekatan pembelajaran mendalam itu kan, Bu, yang sekarang lagi diterapkan, yang memang diharapkan itu, saya ulangi, maksudnya dalam pembelajaran itu kita memang menggunakan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, seperti itu ya, Bu, ya. Jadi mungkin untuk dapat menjadikan sebuah pembelajaran bermakna, tentunya kita sebagai guru secara pelan meningkatkan rasa, menumbuhkan kesadaran siswa itu bahwa ini perlu atau penting dipelajari gitu. Dan tidak mendoktrin bahwa kalau kamu tidak paham, kamu tidak dapat nilai. Terkadang kan anak pamrih ya, Bu, ya. Kalau misalnya belajar nih pasti dapat nilai nih, harus tinggi, nah gitu. Tapi dia lupa makna dari belajar itu apa.
1: Nah, itu.
2: Nah, kan seperti itu ya, Bu, ya. Jadi ketika kita bisa menstimulus untuk tumbuhnya rasa kesadaran dalam belajar, dalam artian, oh iya, ini materinya penting untuk saya pahami, ketika itu muncul, itu memudahkan anak untuk memaknai pembelajaran tersebut. Itu menurut saya sih, Bu.
1: Artinya merubah pola pikir ya, yang dari
2: ya, benar,
1: selama ini mungkin kita rasakan ya, anak menghafal ataupun juga tidak ada tahu makna dari pendidikan itu apa, ini kita ubah sebagai tenaga pendidik, inilah yang harus diterapkan begitu ya, Bu.
2: Benar,
1: Sinta
2: sih,
1: ya.
2: Bu.
1: Oke, seperti Ibu sampaikan tadi, ada kita juga merasa tentang tantangan-tantangan yang dihadapi. Jadi sesungguhnya Anda sebagai tenaga pendidik yang memang selain stigma tadi, tantangan terbesar guru dalam mengubah pola belajar siswa ini yang agar berlebih bermakna ini apa?
2: Oke, tantangan lainnya adalah ini sifatnya kita selalu mengobservasi ya, Bu.
1: Oke, ya.
2: Karena kan materi ini, materi yang kita berikan anak ini kan mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Tentunya tidak mungkin kita ibaratnya kita bina atau kita ajarkan dengan cara yang sama. Ya, berarti tantangan dari saya adalah selalu mengupdate informasi terbaru, mungkin dari media pembelajaran, atau sekarang kan sudah ada itu ya, Bu, ya, rumah pendidikan. Mungkin bisa menjadi bahan inspirasi kita untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak pada saat itu. Nah, itu mungkin challenge-nya gitu, Bu.
1: Tapi ini harus memang dihadapi begitu ya?
2: Betul.
1: Dicari solusinya terus ya?
2: Betul. Jadi kalau menurut saya, Bu, kalau saya terus menggadang-gadangkan stigma kimia itu sulit bagi siswa gitu kan, Bu, tentunya pembelajaran bermakna itu tidak akan pernah kita peroleh gitu ya,
1: betul,
2: kan, Bu. Nah, jadi tentunya ya kita cobalah untuk terus berinovasi dalam pembelajaran seperti apa sih yang rasanya bisa lebih seru untuk belajar. Mm-hmm. Apalagi sekarang kan kita, saya yakin itu sudah hampir keseluruhan kan sekolah sudah diberi fasilitas PID itu ya Bu ya, papan interaktif digital. Jadi rasa saya itu sudah salah satu support system kita untuk menciptakan pembelajaran yang lebih seru lagi kepada anak-anak gitu,
1: agar tidak monoton. Dan memang,
2: benar, dan memang tantangan kita itu adalah kita harus punya ilmu juga untuk bisa memanfaatkan lebih dari PID ini agar pembelajaran yang kita harapkan ke anak-anak itu tercapai, seperti itu Bu.
1: Baik, kalau begitu bisa dikatakan apa sesungguhnya indikator seorang guru atau penaga pendidik ini berhasil menciptakan pembelajaran bermakna ini Bu Sinta?
2: Indikator ya, kalau saya pribadi ya Bu, gitu, saya tidak membuat batasan bahwa ternyata ini anak bisa belajar kimia ketika dia bisa menyelesaikan soal tingkat sulit. Itu tidak bagian dari indikator saya dalam ketercapaian pembelajaran. Tapi bagi saya adalah ketika siswa saya itu enjoy dalam pembelajaran kimianya. Mungkin misalnya seperti ini Bu, kan kita kalau dalam kimia itu kan soal kan ada levelnya Bu ya, ada level mudah, sedang, sulit gitu ya kan Bu. Nah mungkin kalau untuk yang anak memang ada minatnya di situ, di pembelajaran kimia itu mungkin sulit itu adalah sebuah tantangan bagi mereka gitu ya kan Bu. Nah tapi kebetulan ini yang saya pernah hadapi adalah mungkin siswa yang seperti tadi Bu, yang dilema yang kita terima, yang mungkin perkaliannya belum terlalu bersih, gitu kan Bu, terlalu lancar gitu kan. Saya tidak mau berekspektasi mereka bisa menyelesaikan soal sulit. Tapi yang saya jadikan indikator adalah ketika mengerjakan soal di level mudah ataupun sedang, mereka enjoy mengerjakannya. Gitu. Jadi mereka walaupun sampai 2-3 kali berulang bertanya untuk paham, gitu kan. Nah, ketika saya menerima respon itu, saya merasa saya sudah berhasil mengajar gitu Bu. Karena ada respon timbal balik antara saya dengan siswa.
1: Kan, dua arahnya itu terjalin, komunikasi dua arahnya terjalin.
2: Bener
1: begitu
2: banget.
1: Ya Bu Sinta ya.
2: Benar banget Ibu, rasa saya itu udah, wah berarti saya berhasil seperti itu.
1: Baik, oke siap. Bu Sinta, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan ini, di ujung telepon tampaknya ada pendengar kita yang ingin berpartisipasi, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo Pro 1, selamat sore.
3: Halo, selamat sore.
1: Selamat sore Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah sehat Bapak. Dari siapa nih Bapak? Di mana? Dari Bengkalis, Pak Suhaimi.
3: Oh, masalah anak sekolah, apalagi SMA, SD. Itu program pemerintah setiap ganti menteri berubah Bu. Jadi pelatihan guru-guru tak ada, macam mana murid mau maju Bu.
1: Ya, baik.
3: Walaupun zaman canggih, setiap menteri, menteri 5 tahun ada 2 kali gantinya. Kemudian programnya berubah-ubah.
1: Okay.
3: Macam mana anak-anak murid nak maju Bu, walaupun sekarang zaman canggih. Kemudian Bu, tolong Ibu, Ibu Bagas Lembah, kami di Bengkalis ni. Anak-anak sekolah tu umpama Ibu guru kimia, Ibu masuk lokal 3 atau lokal 8. Itu muridnya ada 30. Yang lainnya itu tak dikontrol Bu. Muridnya ada 30. Sepai-sepai ke tempat Bu. Tak masuk dia. Keluar pagar. Tolong Bu, tolong Bu ya.
1: Baik, kontrol dari seorang guru.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suhaimi. Nah ini bagaimana dengan fenomena yang begini nih Bu Sinta? Ganti menteri kebijakan, nanti ganti lagi regulasi, ganti lagi. Padahal anak-anak ini baru beradaptasi, ini sudah ganti lagi nih kurikulum dan lain sebagainya. Ini dirasakan tidak saat ini Bu Sinta?
2: Kalau saya pribadi, dengan pengalaman saya yang baru 10 tahun mungkin ya Bu ya, kalau dibanding dengan Pak Suhaimi.
1: Pak Suhaimi dari Bengkalis ya.
2: Ya Pak Saidi mungkin beliau lebih berpengalaman kali ya Bu ya, lebih merasakan perubahan itu yang tiap sebentar itu ya Bu. Ya memang kalau itu sebenarnya kalau menurut pandangan saya pribadi, sebelumnya saya mohon maaf mungkin untuk jika ada pendengar yang tidak sesuai dengan saya gitu. Ini memang kondisi yang harus kita terima mau gak mau seperti itu Bu. Karena tentunya mungkin menteri dan timnya sudah punya pertimbangan sendiri. Namun memang seperti yang saya pelajari dulu itu Bu, dari filosofi Kyai Gedewantara, mungkin teman-teman yang guru penggerak tahu filosofi ini, bahwa memang kita mengajar atau mendidik ini sesuaikan dengan kondisi kondisi perkembangan zaman. Kalau di situ bahasanya kodrat alam dan kodrat zaman, itu bahasanya gitu ya Bu ya. Dan mungkin kalau saya pribadi, kita coba berpikir positif, mungkin maksud dari pemerintah adanya perubahan karena adanya penyesuaian perkembangan zaman. Seperti itu ya kan Bu. Mungkin dari awalnya kita tidak bisa menganggap HP ini tidak bisa ini, harus dibatasi sama siswa karena takutnya mengganggu konsentrasi. Namun ternyata sekarang semuanya serba sosial media ya kan. Betul. Bu, dari mungkin itu berupa bentuk tugas siswanya dan segala macamnya. Tentu ini tidak bisa kita hindari seperti itu. Itu mungkin salah satu contoh. Jadi kalau menurut saya, dengan adanya yang berubah-berubah inilah ya Bu ya, bahasanya gitu. Bagi saya itu adalah sebagai apa ya, ibaratnya informasi penting yang kita punya kuasa untuk mengolah. Dalam artian, kalau rasanya yang terbaru ini bisa mensupport untuk kita lebih maksimal dalam pembelajaran, mungkin kita ambil gitu, ya kan Bu? Tapi rasanya mungkin dengan pandangan kita, kayak saya kayaknya cukup tahu saja perkembangan ini, mungkin dengan cara yang sekarang saya masih cocok dan masih berhasil, saya rasa itu kembali ke hak prerogatif guru masing-masing dalam menyikapi perubahan itu.
1: Iya, betul. Nah,
2: kalau menurut saya seperti itu, karena bagaimanapun kita mungkin bingung dan segala macamnya, pastinya ada sisi positif atau sisi baik yang bisa kita ambil dari perubahan-perubahan itu.
1: Ya, lebih cermat lagi.
2: Atau minimal
1: lagi.
2: Atau mungkin minimal kita anggap sebagai sebuah penyegaran dari metode yang sudah ada sebelumnya. Seperti itu.
1: Oke, okay, baik.
2: Ya, kemudian tadi ada pertanyaan kedua ya Bu ya?
1: Iya, terkait dengan kontrol guru ini untuk anak-anak di kelas. Begitu. Nah, ini bagaimana?
2: Nah, kalau pandangan saya sendiri Bu, apalagi ini kita masih nuansakan ajaran baru ya Bu ya? Nah, biasanya kalau kita di dalam kelas pada pertemuan awal itu kan saya yakin sih kebanyakan guru tidak langsung belajar. Nah, pastinya itu membentuk yang namanya kesepakatan kelas. Nah, jadi kalau dalam kesepakatan kelas itu kita membuatlah apa yang perlu disepakati selama belajar dengan guru tersebut. Misalnya kalau belajar dengan timnya, apa kesepakatan dalam kelas? Misalnya kalau terlambat masuk 5 menit dihitung cabut atau alfa misalnya, atau mungkin tidak hadir 3 kali, atau misalnya siswa yang aktif dapat rewardnya apa. Nah itu kan kita bisa bikin kesepakatan dengan siswa gitu kan Bu. Jadi kalau misalnya anak itu mungkin malas masuk sama misalnya nih, dari semua mapel hanya kita yang dia tidak ingin masuk gitu kan Bu. Nah itu sebenarnya kan perlu jadi sebuah pertanyaan. Kalau menurut saya itu juga bisa disolusikan dengan adanya pendekatan secara personal, mungkin dengan istilah segitiga restitusi itu di mana kita bertanya kepada siswa, nanti dia mencoba menggali infonya sendiri dari pertanyaan yang kita sampaikan gitu. Misalnya nih Bu, contohnya salah satu kasus, misalnya dia sering cabut dalam pelajaran saya misalnya gitu. Kemudian saya panggil secara personal, saya tanya, misalnya kita anggap namanya si Badu ya Bu ya. Badu, kamu tahu kenapa dipanggil? Saya tahu Bu. Nah, kira-kira kesalahan apa nih yang kamu lakukan? Iya Bu, saya misalnya suka tidak masuk. Nah, kira-kira apa yang membuat kamu tidak masuk? Jadi tidak kita nge-blaming, tidak kita menghakimi, tapi kita pancing pertanyaan yang akhirnya dia menyadari kesalahan yang dia lakukan gitu.
1: Agar terbuka juga begitu anak ya, bener, lebih jujur
2: nanti
1: begitu
2: dengan kondisi. Setelah itu mungkin bisa jadi pembicaraan yang lebih personal antara guru sama siswa, yang ibaratnya kita sama-sama cari solusi dalam kondisi ini. Karena kan kalau misalnya konteksnya dia tidak suka dengan guru ini, kan tidak mungkin ditukar guru hanya karena dia sendiri kan, seperti itu ya Bu ya. Nah, jadi perlu adanya pendekatan secara personal untuk menyelesaikan masalah, sehingga ya kita harapkan tidak ada lagi lah, kalau kita bahasakan drama kali ya Bu ya, drama siswa-siswa ini yang cabut lah, bahkan tadi kata bapaknya sampai apa pojok pagar ya Bu ya. Nah, berarti mungkin kita ada perlu pendekatan pertama kepada siswanya. Itu sih kalau menurut saya Bu.
1: Baik Bu Sinta, terima kasih untuk penjelasannya. Pak Suhaimi, demikian Pak Suhaimi sudah ditanggapi apa yang Anda tanyakan tadi ya Pak Suhaimi. Dan untuk pendengar lain juga silakan Anda berpartisipasi juga pendengar di line telepon 0761-24595. Kita gunakan di via telepon 0761-24595 atau di via WhatsApp Pro 1, kirim pesan singkat Anda pendengar 0811-76-73-991. Kita masih membahas tentang belajar bermakna, tidak sekedar mengingat. Ya, ini Bu Sinta, mungkin dengan dunia pendidikan ya, terkadang kita orang tua, tenaga pendidik atau juga sekolah, apakah sekiranya dengan apa ya, pendidikan sekarang ini nilai tinggi itu selalu menjadi cerminan pemahaman yang baik tidak Bu Sinta, atau sesungguhnya yang bagaimana ini?
2: Nilai tinggi menjadi cerminan pemahaman gitu ya Bu ya. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya nilai tinggi itu adalah bonus dari apa yang telah diusahakan siswa. Atau mungkin kita lebih maknanya seperti ini Bu, jangan mengejar 100 untuk menjadi yang terbaik, tetapi jadilah yang terbaik, maka nilainya pasti 100.
1: Baik, ini harus dipahami lebih dalam lagi ya.
2: Oke, artinya gini, kalau misalnya siswa itu mengejar nilai 100, dia akan lupa makna dari belajar itu, karena yang dia kejar adalah kuantitatifnya, gitu ya kan Bu, mengejar nilainya saja. Berarti bisa jadi dia hanya cuma sekedar hafal, atau mungkin gini lah Bu, kalau bahasa anak-anak sekarang, SKS, sistem kebut semalam. Besok ulangan, malamnya jor-joran, ya kan, saat ujian, dikerjakan, ingat semuanya selesai, kerjakan udah lupa. Jadi lupa makna dari apa yang dipelajari. Kan gitu Bu.
1: Hanya fokus sama hafal saja begitu ya, menghilangkan
2: kalau
1: maknanya.
2: Betul, kalau misalnya saat itu dia masih seger ya kan Bu, dia akan hafal dan akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu ya kan. Tapi kita tanya, itu kontennya ingat enggak yang kamu, ada enggak dimaknai, kan gitu. Ya kan Bu. Tapi kalau kita rubah posnya adalah dia belajar dengan sebaik mungkin, memaknai apa yang telah dipelajari, dan ternyata ketika diuji dia bisa menjawab semuanya dan kebetulan hasilnya 100, ya berarti itu sudah menunjukkan pemahaman kamu bahwa telah mencapai di tahap 100 itu, gitu.
1: Baik, inilah makanya, bonusnya begitu ya, dengan nilai yang baik makanya, gitu tadi.
2: Betul, jadi ya yang saya anggap seperti itu, kalau kita memang betul-betul mengerjakan dengan semua usaha kita, usaha terbaik kita, nilainya sih pasti 100. Tapi kalau kita poinnya 100, tentu itu yang terbaik.
1: Baik. Luar biasa. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di via WhatsApp, itu silakan sampaikan pendapat Anda, pandangan Anda, ataupun juga pertanyaan Anda di via pesan singkat pendengar ya. Jika ingin bergabung langsung, itu bergabung di via telepon Pro 1 0761-25111. Khusus untuk di WhatsApp, kami menyapa Anda di via pesan singkat, pesan singkat WhatsApp pendengar. Nah, ini berkaitan tentu dengan anak yang dasarnya adalah mungkin bagaimana juga guru dalam belajar atau memberikan pemahaman kepada murid begitu ya Bu Sinta ya. Kalau kita membuat anak atau siswa itu aktif berpikir, apa yang sesungguhnya bisa dilakukan oleh guru Bu Sinta?
2: Aktif berpikir. Kalau kondisi lapangan yang sering saya jumpai ya Bu. Terkadang siswa ini kalau kita terlalu formal bahasanya, mereka malah nggak mudeng, nggak ngerti.
1: Malah tidak mengerti ya.
2: Iya, karena kita akui saja sebenarnya untuk literasi kita kan masih di bawah. Di kategori rendah ya Bu, gitu. Apalagi mungkin kalau kita lihat sekarang buku cetak ini, Gramedia itu tebel-tebel.
1: Luar biasa gitu ya.
2: Kadang anak-anak kayak, aduh ini apaan sih Mam, udah nggak usah Mam, misalnya gitu. Atau mungkin terkadang anak lebih cenderung menonton video singkat-singkat seperti itu ya Bu ya, mungkin lebih seru seperti itu. Nah, kalau saya sih mungkin ini tantangan juga ya Bu ya. Dalam pembelajaran itu kita coba menggunakan bahasa yang mereka mudah mengerti, tetapi tidak meninggalkan makna atau konten dari apa yang kita ajarkan.
1: Oke, okay,
2: baik. Kalau saya seperti itu, Bu, strateginya.
1: Strategi
2: gitu
1: yang harus kita buat ya, agar anak ini lebih aktif berpikir. Kadang anak monoton, Ibu, ya. Ada yang seperti tadi di awal kita sampaikan, hanya mengejar nilai saja, menghafal saja, tapi melupakan belajar bermakna itu yang seperti apa. Nah, ini yang harus diterapkan sebenarnya, begitu ya, di dunia pendidikan kita. Ini berpengaruh juga tidak, Bu? Hal seperti ini, belajar bermakna kita bawa dari sekolah ke rumah, begitu?
2: Nah, belajar dari bermakna dari sekolah ke rumah.
1: Kita di rumah apakah harus menerapkan ini juga begitu? Untuk orang tua khususnya.
2: Sebenarnya lebih baiknya begitu, Bu, dikontinuikan. Karena kalau sebenarnya anak kan sama kita itu sekitar 6 jam ya, berapa jam dari di sekolah gitu. Nah, kalau tidak kita ulang, kita kan tidak tahu anak itu apakah masih tetap tersimpan atau dia mungkin mudah lupa, karena kan anak ini punya kemampuan yang berbeda-beda ya kan, Bu. Jadi memang kita harapkan selain mendapatkan pembelajaran yang bermakna di rumah, di sekolah, ya kalau bisa dikontinuikan dari rumah. Itulah kayak ini, Bu. Contohnya misalnya kayak kita temarafor gitu, ya kan, Bu. Kalau temarafor itu kan kita bisa lihat nih, oh ternyata anak saya kemampuannya di angka sekian, gitu ya kan, Bu. Nah, kalau misalnya kita rasa ini anak perlu dibimbing, ya berarti pembelajaran itu tidak bisa hanya selesai di sekolah saja, kan gitu. Harus kita continue di rumah, gitu.
1: Artinya orang tua juga harus berkontribusi ya dalam menciptakan belajar bermakna ini.
2: Betul, Ibu. Sebenarnya kalau saya pribadi, jika orang tuanya bisa fokus untuk mendampingi sajalah, ibaratnya ya, Bu, ya. Mendampingi si anak belajar, itu pembelajaran bermakna itu akan tinggal lama di anaknya gitu. Nah, karena ibaratnya gini, anak-anak itu kalau di sekolah saja tidak dilanjutkan seperti itu ibaratnya. Ibaratnya kayak gini lah, Bu, apa ya istilah orang lamanya tuh, sering-sering mengkaji apa yang telah dikaji. Nah, seperti itulah ibaratnya ya kan, Bu. Kalau dia tidak diulang-ulang, bermakna itu pun akan sia-sia juga. Seperti itu. Atau minimal ketika di pertemuan selanjutnya, guru harus kembali menstimulus nih. Nah, kalau dia langsung paham, Bu, mungkin, oh iya, Bu, kami ingat. Nah, mungkin kita tidak perlu waktu yang lama. Ya kan, Bu, ya. Tapi kalau jadinya lama, ya berarti kita harus siap bahwa hari itu mungkin tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah kita tentukan. Seperti itu.
1: Baik. Artinya memang dari seorang guru juga ini harus membangun komunikasi untuk orang tua juga, begitu ya, Bu Sinta ya?
2: Benar, benar sekali, Bu. Sebenarnya komunikasi dengan orang tua itu penting. Makanya saya sebenarnya sangat support sekali ketika terima rafor itu, apalagi ayah ya yang menjemput. Ada kemarin, Bu, ya, gerakan ayah yang menjemput rafor itu. Karena memang harapan kita, kalau ibu, mungkin kalau anak, kalau ibu kan sering apa ya, sering komunikasi kali ya. Karena pulang sekolah mungkin ibu, ayah belum pulang kerja gitu ya kan, Bu. Nah, kalau intens lah perhatian orang tua terhadap pembelajaran anak, saya yakin dan percaya guru tidak akan terlalu sulit juga dalam memberikan pembelajaran di sekolah.
1: Ya baik. Ada pertanyaan yang masuk di via pesan singkat WhatsApp kita, Bu Sinta. Mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu. Ini tampaknya juga pertanyaan terakhir karena waktu kita juga sangat terbatas, Bu Sinta ya. Jadi baik, kita batasi juga untuk pendengar yang berpartisipasi. Dari pendengar kita 0819392992 sekian-sekian ini menanyakan, Bu Guru. Nah, ini langsung ke Bu Gurunya ini. Bagaimana guru meningkatkan kompetensinya, Ibu? Ada tantangan tidak di daerah khususnya di Senembah? Silakan, Ibu, jawabannya.
2: Bisa diulangi sekali lagi, Bu.
1: Bagaimana guru meningkatkan kompetensinya dan di daerah itu tantangannya apa? Adakah yang membedakan dengan di kota? Begitu mungkin maksudnya, Ibu. Silakan.
2: Oke, baik. Izin saya menjawab, Bu, ya. Sebenarnya tantangan itu adalah ketika mungkin ada sebuah pelatihan yang ibaratnya seru ya, Bu, ya, atau bisa lebih menaikkan level kemampuan kita, ternyata tidak dilaksanakan di daerah kita, pusatnya di Pekanbaru. Berarti tentunya kita harus menyiapkan biaya lebih untuk mendapatkan itu, ya kan, Bu? Cuman kalau saya pribadi, kompetensi itu bisa dapat di mana saja, apalagi kita sudah punya ada rumah pendidikan, ya, Bu, ya, yang di dalamnya pun juga ada jadwal kalau kami bahasanya itu komunitas belajar atau kombel.
1: Uh-huh.
2: Nah, kalaupun mungkin tidak ada, sebenarnya kalau jika kita memang ingin belajar gitu kan, kita memang harus rajin mencari informasi itu sendiri. Mungkin di sosial media juga sudah banyak ya Bu, sekarang yang share pelatihan-pelatihan atau webinar-webinar yang menurut saya yang 2 jam itu penuh makna, seperti itu.
1: Yeah,
2: atau mungkin dari partner-partner, mungkin ada rekan ibu di sekolah yang ikut komunitas, ya kan? Seperti komunitas gasing itu kan rajin tuh Bu, coaching.
1: Betul,
2: ya kan? Mungkin itu bisa diikutkan. Atau kalau misalnya pahit-pahit banget misalnya gitu, kita belum bisa webinar, ikut webinar mungkin karena kondisi atau mungkin ada pekerjaan di rumah yang tidak bisa kita tinggal misalnya kan Bu. Mungkin minimal kita sering berdiskusi dengan rekan-rekan di sekolah untuk membahas tentang pembaharuan-pembaharuan. Karena saya yakin dan percaya sedikit banyaknya di sekolah itu pasti ada guru yang mungkin saya bahasakan hobi mencari informasi luar itu. Nah, saya yakin ada atau mungkin bisa memanfaatkan rekan-rekan lah kata ceritanya gitu ya Bu untuk mendapatkan informasi. Karena saya pribadi saya lebih sering mencari informasi dari komunitas-komunitas atau mungkin lihat dari flyer postingan teman-teman gitu ya kan Bu. Atau saya memanfaatkan rumah pendidikan untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut. Karena saya yakin dan percaya kalau kita memang pengen belajar, terkadang info itu sendiri yang datang ke kita.
1: Iya, gitu lah. Niatnya dia udah kuat ya, datang info itu begitu ya.
2: Iya, betul sekali. Jadi memang harus kitanya yang
1: aktif ya,
2: mencari info gitu.
1: Harus aktif terus ya, jangan diam aja begitu ya Bu Sinta ya.
2: Benar.
1: Jadi banyak hal artinya yang bisa untuk meningkatkan kompetensi guru, walaupun mungkin ini di daerah ada sedikit hambatan-hambatannya seperti Bu sampaikan tadi kali
2: banget.
1: Ya oke. Baik Bu Sinta, ini tidak terasa kita di penghujung waktu karena nanti pada pukul 15.48 menit kita akan mendengarkan seruan azan asar untuk pekan baru di akhir perbincangan kita ini Bu Sinta. Sekiranya pesan apa atau himbauan yang bagaimana seharusnya dilakukan baik itu tenaga pendidik untuk anak ataupun juga orang tua. Nah ini artinya merangkum dari perbincangan kita ini Bu Sinta, belajar bermakna tak sekedar mengingat, ini hal apa yang perlu ditekankan, silakan.
2: Oke, untuk menjadikan belajar bermakna ini mungkin saya sekedar mengingatkan kembali kepada seluruh guru-guru bahwa jika kita berhenti belajar, maka kita berhenti mengajar. Nah, itu dia. Jadi, apapun perubahan yang kita terima, itu tidak akan bisa kita kontrol, tidak akan bisa kita atur, tapi bisa, walaupun kita bisa kontrol dan atur, itu dari kitanya sendiri. Kita terima dulu, kita saring. Jika rasanya ini bisa menjadi bagian dari support system kita, kita ambil. Tapi jika rasanya ini tidak, belum terlalu bermakna untuk kita, mungkin cukup sebagai sebuah informasi baru. Seperti itu. Dan yakinlah bahwa anak-anak kita itu unik. Anak-anak kita itu unik. Apalagi dengan kebutuhan belajar yang berbeda-beda, dengan cara pemahaman yang berbeda-beda. Baik itu mereka yang si paling visual, si paling audio, si paling kinestetik, ataupun segala macamnya. Apalagi saya tenang percaya dalam 2 tahun ini sudah banyak guru-guru yang profesional, yang sudah ikut PTG, mungkin sudah tidak asing lagi dengan namanya pembelajaran terdiferensiasi, ya kan Bu? Jadi saya harapkan dengan informasi-informasi terbaru, silakan terus diupdate Bapak Ibu, silakan dicoba-coba ke anak-anaknya, semoga ada progres yang bisa membuat kita terus semangat menjadi pembelajaran yang bermakna.
1: Terus berprogres begitu ya Bu Sinta ya.
2: Benar banget.
1: Baik. Terima kasih Bu Sinta untuk waktunya sudah bersama kami di Pro 1 dalam program kita ini Indonesia Cerdas. Semoga kiranya memang perbincangan kita ini menjadi pengingat untuk kita semua ya, bahwa pendidikan yang berkualitas itu Bu Sinta ya, seperti Bu sampaikan, itu tidak hanya menghasilkan siswa yang pandai menghafal tapi juga mampu membuat pelajaran itu ataupun mengambil pendidikan itu jadi pendidikan yang lebih bermakna begitu ya Bu Sinta ya, untuk menghadapi masa depan yang lebih siap lagi. Kita akan berjumpa lagi mudah-mudahan di lain kesempatan ya Bu Sinta ya. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya, sukses juga untuk seluruh pekerjaan, sehat selalu untuk Bu Sinta. Salam juga untuk rekan-rekan di SMA Negeri 3 Bagan Sinembah ya Bu Sinta.
2: Terima kasih ya Ibu.
1: Selamat sore Bu Sinta. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu.
1: Iya baik. Pendengar Pro 1, demikian tadi kita sudah bersama dengan salah seorang guru ya. Ini merupakan guru dari SMA Negeri 3 Bagan Sinembah, ada Ibu Sinta Riza SPD. Perbincangan yang sudah kita simak bersama tadi pendengar dengan topik khusus belajar bermakna tak sekedar mengingat ya. Jadi semoga dari perbincangan ini ada hal yang bermanfaat yang kita dapatkan. Semoga juga ini bisa menghasilkan siswa nantinya ke depan ya, yang pandai mungkin juga dalam menghafal, tapi tidak hanya menghafal, namun juga mampu berpikir kritis ya, berkarakter, lebih kreatif, dan tentunya siap menghadapi masa depan. Hingga di sini pendengar, kebersamaan kita dalam Indonesia Cerdas Dialog Teraktif Pro 1 sore ini, berjumpa kembali kita di lain kesempatan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suci Rasle pamit. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indonesia cerdas memiliki makna sebuah bangsa yang maju karena masyarakatnya memiliki pengetahuan, wawasan, keterampilan, dan karakter yang baik. Demikian Indonesia cerdas hari ini.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kaum muslimin muslimat yang ada di kota Pekanbaru dan sekitarnya, kini telah menunjukkan pukul 15:48 waktu Indonesia Barat, dan tiba waktunya ya kita mendengarkan seruan azan sholat fardu asar.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu. Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah, kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Itu kami cukupkan ya untuk selingan lagu-lagu hiburan di sore ini, karena selanjutnya pendengar kita akan menyimak informasi-informasi terkini. Kami kabarkan informasi sore ini dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Kita nantikan tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

Selamat sore saudara, dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Dalam pelaksanaan anggaran, pemerintah Provinsi Riau tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat kerjasama eksekutif dan legislatif, serta membenahi BUMD melalui perbaikan tata kelola BUMD, evaluasi komisaris dan direksi, penerapan good corporate governance, kerjasama dengan pihak ketiga, dan pembinaan sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017. Kedua, terhadap tantangan praksi.
1: Ada lima pekerjaan utama yang kita kerjakan. Pertama adalah pemasangan AC sentral, itu di lantai 1, kita fokus di lantai 1. Kemudian perbaikan AC VRF di lantai 5 sampai lantai 8. Kemudian kita memperbaiki seluruh toilet dari lantai pertama sampai lantai 9 lantai, itu kita perbaiki seluruh toiletnya. Kemudian juga kita memperbaiki plafon. Jadi setiap lantai itu kita perbaiki plafonnya. Kemudian juga kita perbaiki beberapa bidang lantai di ram dan teras lobi.

Ya, pokok-pokok berita utama, Saudara. Pemprov Riau tegaskan komitmen perbaikan BUMD dan pengawasan pasar demi pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib senilai 19,9 miliar rupiah. Saudara, untuk warta ataupun juga berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan melalui RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Bengkalis. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya. Hari ini edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami awali terlebih dahulu, saudara, menghadirkan informasi dari Pekanbaru. Pemprov Riau tegaskan komitmen perbaikan BUMD dan pengesahan pasar demi pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Berikut dari Pekanbaru, Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengelolaan anggaran daerah, meningkatkan tata kelola BUMD, serta memperkuat sinergi pengawasan guna menjaga kepentingan masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan anggaran, Pemprov Riau tetap memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai fokus utama pembangunan daerah.
2: Dalam pelaksanaan anggaran, pemerintah Provinsi Riau tetap memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat kerjasama eksekutif dan legislatif, serta membenahi BUMD melalui Pergub Tata Kelola BUMD, evaluasi komisaris dan direksi, penerapan good corporate governance, kerjasama dengan pihak ketiga, dan pembinaan sesuai PP nomor 54 tahun 2017. Kedua, terhadap pandangan praksi.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau, M. Taufik Usman Hamid, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan terhadap kondisi pasar, khususnya terkait kestabilan harga kebutuhan masyarakat.
3: Sinergi kami malah berharap sinergi yang erat ya dalam hal ini akan bisa terjalin sehingga memang sama mengawasi. Kan yang penting itu kan harga yang ada terhadap bahan pokok di pasar itu kan terkendali harganya sesuai ketentuan. Nah, kalau sama-sama bisa diawasi, dan tadi juga disampaikan oleh Ketua Harian bahwa ya sih harus bersemangat gitu, memberikan pengaruh yang paling besar kepada pasar, kan pedagang ya kan gitu.
1: Melalui penguatan tata kelola pemerintahan, pembenahan serta kolaborasi dalam pengawasan perdagangan, Pemprov Riau menargetkan terciptanya pengelolaan daerah yang lebih transparan, efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Beralih ke berita lain ya saudara, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib senilai 19,9 miliar rupiah. Selengkapnya dari Tanjung Pinang, Rizwan Badrian melaporkan.
4: Total anggarannya lebih kurang 19 miliar 980 juta rupiah.
5: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib. Pekerjaan fisik ini dijadwalkan berlangsung selama hampir 6 bulan, terhitung sejak 3 Juli hingga 29 Desember 2026. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan PUPP Kepri, Rodi Yantari, menyatakan proyek perbaikan gedung fasilitas kesehatan milik daerah ini menguras alokasi anggaran sebesar 19,98 miliar rupiah. Seluruh kebutuhan dana pekerjaan fisik tersebut bersumber dari skema pinjaman daerah Provinsi Kepri. Dinas PUPP Kepri memfokuskan pengerjaan pada 5 item utama perbaikan interior gedung rumah sakit.
4: Ada 5 pekerjaan utama yang kita kerjakan. Pertama adalah pemasangan AC sentral, itu di lantai 1, kita fokus di lantai 1. Kemudian perbaikan AC VRF di lantai 5 sampai lantai 8. Kemudian kita memperbaiki seluruh toilet dari lantai pertama sampai lantai 9 lantai itu kita perbaiki seluruh toiletnya. Kemudian juga kita memperbaiki plafon, jadi setiap lantai itu kita perbaiki plafonnya. Kemudian juga kita perbaiki beberapa bidang lantai di ram dan teras lobi.
5: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib Bambang Utoyo menjelaskan, perbaikan area pelayanan intensif diprioritaskan pada lantai 1 dan ruang operasi di lantai 3. Peremajaan infrastruktur pada fasilitas radiologi dan ruang bedah dilakukan guna menjamin keamanan serta kenyamanan bagi pasien.
6: Ruang operasi itu sangat karena dia harus udaranya jernih. Nah, terus di lantai 1 itu ada ruang radiologi di mana alat-alat ruang radiologi atau ruang operasi semua juga harus ini, makanya tahun ini difokuskan itu diperhatikan untuk di lantai 1 sama lantai 3.
5: Dinas Pekerjaan Umum bersama Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib menyusun jadwal pekerjaan khusus agar tidak mengganggu pelayanan medis pasien. Proses konstruksi akan digeser ke sore hingga malam hari setelah aktivitas pelayanan publik di rumah sakit berkurang. Manajemen rumah sakit juga memperlakukan skema sistem buka tutup ruangan pada area rawat inap di lantai 5 hingga lantai 8. Reporter Rizwan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, Saudara, Perum Bulog Cabang Ranai memastikan sebanyak 1.000 ton beras akan tersedia di Kabupaten Natuna dalam waktu dekat. Marjani dari Ranai melaporkan selengkapnya.
7: Perum Bulog Cabang Ranai memastikan sebanyak 1.000 ton beras akan tersedia di Kabupaten Natuna dalam waktu dekat. Pengiriman dilakukan secara bertahap dari Kota Tanjung Pinang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai Pencius Siburian dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini mengatakan sekitar 100 ton beras telah tiba di Natuna. Sementara sisa pasokan masih dalam perjalanan dan akan dikirim secara bertahap hingga mencapai 1.000 ton. Menurut Pencius, tambahan stok tersebut juga diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di pasaran. Bulog berkomitmen memastikan distribusi dilakukan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
8: Dari 1.000 itu yang sudah ada di Penagi itu ada 100 ton. 200 ton itu sudah berangkat lagi dari Tanjung Pinang. Iya, ke Natuna. Pokoknya totalnya itu masuk nanti 1.000 ton.
7: Warga Ranai Juleha menyambut baik kedatangan beras Bulog dalam jumlah besar ke Natuna. Ia berharap distribusi beras tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Juleha juga berharap penyaluran beras Bulog diawasi dengan baik agar tidak terjadi kelangkaan di tingkat pengecer. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan beras Bulog saat dibutuhkan.
9: Pesan saya untuk pihak terkait mengenai ketersediaan beras Bulog, semoga kedepannya lebih mementingkan masyarakat menengah ke bawah, jangan disamaratakan seperti itu. Bukankah Bulog itu lebih untuk memudahkan masyarakat yang menengah ke bawah, bukan menengah ke atas?
7: Masuknya 1.000 ton beras Bulog secara bertahap diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Natuna dalam beberapa waktu ke depan. Selain menjaga ketersediaan stok, distribusi yang tepat sasaran juga diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah.
0: Beralih ke berita lainnya, Saudara. Sebanyak 54 anggota Paskibraka sebagai perwakilan seluruh SLTA di Bukit Tinggi itu telah memulai tahap penjaringan dan siap memasuki fase pendidikan resmi untuk menjalankan tugas pada 17 Agustus 2026 mendatang. Berikut dari Bukit Tinggi, Nur Afni Susilawati melaporkan selengkapnya.
10: Rangkaian persiapan pengibaran bendera merah putih menyambut peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bukit Tinggi resmi dimulai. Bertempat di Rumah Dinas Wali Kota, Nenta Octavia SSTP MPA, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Bukit Tinggi, sekaligus perwakilan panitia seleksi Paskibraka Kota Bukit Tinggi, mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan penjaringan awal telah usai dan kini para peserta siap memasuki fase pendidikan resmi.
11: Kita melaksanakan pelepasan anggota Paskibraka utusan Kota Bukit Tinggi yang akan bertugas di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan juga sekaligus pembukaan pendidikan dan pelatihan Paskibraka Kota Bukit Tinggi tahun 2026 pagi ini di Rumah Dinas. Oke, untuk tingkat Provinsi, putra putri Kota Bukit Tinggi yang akan bertugas nantinya sebanyak 3 orang, 2 orang putri, 1 orang putra. Kalau untuk di Kota Bukit Tinggi sendiri, setelah seleksi kemarin, kita sudah menjaring sebanyak 54 orang calon Paskibraka Kota Bukit Tinggi yang terdiri dari 28 putra dan 26 putri yang itu berasal dari seluruh SLTA yang ada di Kota Bukit Tinggi.
10: Guna memantapkan mental serta ketahanan fisik para calon pengibar bendera tersebut, panitia penyelenggara telah merancang skema pembinaan berjenjang. Nenta menjelaskan bahwa setelah menjalani latihan rutin harian, seluruh peserta nantinya akan diisolasi secara penuh dalam program pemusatan latihan.
11: Untuk pemusatan pelatihan, itu namanya kalau di Paskibraka yaitu Desa Bahagia, akan dimulai di tanggal 8 sampai dengan 18 Agustus bertempat di Hotel Di.
10: Selain fokus pada persiapan tingkat kota dan provinsi, perwakilan panitia seleksi Paskibraka Kota Bukit Tinggi tersebut juga memberikan catatan evaluasi terkait hasil seleksi tingkat nasional. Meski 4 pelajar utusan Bukit Tinggi belum berhasil menembus tingkat pusat pada tahun ini, standar kriteria dari BPIP seperti diantaranya batas usia 16 tahun, serta tinggi badan minimal 165 cm untuk putri dan 170 cm untuk putra akan tetap menjadi acuan utama pemerintah pembinaan calon peserta di masa mendatang. Pemerintah Kota Bukit Tinggi berharap melalui pendidikan dan pembekalan yang matang ini, para anggota Paskibraka tidak hanya sukses menjalankan tugas pada 17 Agustus 2026 mendatang, tetapi juga mampu membangun kesiapan fisik dan mental yang lebih baik untuk menembus seleksi nasional di tahun-tahun berikutnya. Nura Afni Susilawati melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Persatuan Pensiunan Radio Republik Indonesia PPRRI Cabang Padang menggelar musyawarah daerah Musda ketiga di Auditorium RRI Padang pagi tadi. Musda tersebut, saudara, diselenggarakan setiap 5 tahun dan ini menjadi momen memilih kepengurusan baru periode 2026-2031 sekaligus menyusun program kerja organisasi untuk 5 tahun mendatang. Informasi ini dari Padang kita simak dalam laporan Sali Dela Putri.
13: Puluhan anggota PPRRI Cabang Padang mengikuti musda ketiga yang berlangsung demokratis, tertib dan penuh semangat kebersamaan di Auditorium RRI Padang pagi tadi. Kegiatan tersebut juga mendapat perhatian dari Ketua Umum Pengurus Pusat PPRRI Anhar Ahmad yang membuka musda secara resmi. Ketua PPRRI Cabang Padang Herano Firdaus mengatakan, selama masa kepemimpinannya, organisasi secara konsisten menggelar pertemuan rutin bulanan, kegiatan sosial serta mempererat silaturahmi antar anggota. Menurutnya, kebersamaan menjadi modal utama dalam menjaga eksistensi organisasi sekaligus mendukung kemajuan RRI melalui berbagai kegiatan dan pemanfaatan media digital.
14: Selama 5 tahun ini, kepengurusan mulai dari Dewan Pembina, Dewan Nasihat dan kepengurusan itu melaksanakan semua program selama 5 tahun itu dengan mengutang semua pihak.
13: Sementara itu, Kepala LPP RRI Padang Yulian Sabaa menyampaikan apresiasi terhadap peran PPRRI Cabang Padang yang selama ini terus menjaga hubungan baik dengan keluarga besar RRI Padang. Baginya, pengalaman, dedikasi, serta gagasan para pensiunan menjadi warisan berharga yang turut memperkuat perkembangan dan kualitas layanan RRI Padang hingga saat ini.
15: Kami tentunya berharap bahwa perhatian Bapak-Ibu kepada kami-kami yang masih aktif ini tidak luntur, nanti saya memberikan masukan, berbagi pengalaman, dan menegur kami kalau perlu benar tugas PPRRI semakin lama bukan semakin ringan, tapi masuk kami menjadi semakin berat. Apalagi isi PPRRI 2026-2029 itu adalah menjadi media yang terpercaya, relevan, berdampak, dan inspirasi di Indonesia.
13: Selanjutnya, Ketua Umum Pengurus Pusat PPRRI Anhar Ahmad mengapresiasi kiprah PPRRI Cabang Padang yang dinilai sebagai salah satu cabang paling aktif di Indonesia. Melalui kegiatan musda ketiga tersebut, mampu melahirkan kepengurusan yang solid, adaptif, dan mampu menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi seluruh anggota organisasi. Berdasarkan pantauan RRI dalam musda ketiga PPRRI Cabang Padang, Herano Firdaus kembali dipercaya memimpin organisasi sebagai ketua periode 2026 hingga 2031 melalui proses pemilihan yang berlangsung secara demokratis. Ketua terpilih selanjutnya bersama pimpinan sidang yang terdiri atas Kepala LPP RRI Padang, Ketua Dewan Penasehat dan Perwakilan Peserta Musda diberikan waktu paling lama 30 hari untuk menyusun dan menetapkan kepengurusan lengkap PP RRI Cabang Padang periode 2026 hingga 2031. Sali Dela Putri melaporkan.
0: Beralih kita menyimak informasi dari Bengkalis, saudara. Ratusan jenis telepon seluler yang berhasil diamankan Bea dan Cukai Bengkalis beberapa waktu lalu sampai saat ini masih menunggu keputusan pusat apakah bisa dilelang sesuai aturan atau harus dimusnahkan. Berikut dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
16: Sebanyak 652 unit IPON atau seluler hasil penindakan yang dilakukan Bea Cukai TP Madya Pabean C Bengkalis beberapa waktu lalu. Kepala Bea dan Cukai TP Madya Pabean C Bengkalis Nofriansah mengatakan pihaknya masih menyelesaikan seluruh prosedur administrasi atas hasil penindakan tersebut. Ia menjelaskan kewenangan untuk menentukan status akhir barang sitaan termasuk kemungkinan dilakukan pelelangan bukan berada di tingkat kantor Bea dan Cukai Bengkalis.
17: Kita coba selesaikan ya dengan prosedur kita, dengan prosedur juga kan itu kan terkait dengan aturannya Komdigi ya Pak, komunikasi dan apa tuh sekarang kalau Kementerian Digital. Nah itu kita coba sedang pelajari juga terkait dengan aturan mereka seperti apa untuk menyikapi tangkapan kemarin. Ya, nah itu nanti terkait dengan lelang kan itu ada Direktur Jenderalnya sendiri, ada Direktur Jenderal Kekayaan Negara, ada KPKNL ya. Kalau yang di sini ini adanya di Dumai, Kabupaten Bekasi. Nah nanti kita coba koordinasi juga dengan teman-teman di kantor lelang yang ada di Dumai.
16: Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea dan Cukai Bengkalis Sariadi Permana Hamdani menjelaskan, penindakan bermula saat petugas melakukan pengawasan terhadap kedatangan penumpang kapal MP Ocean 5 yang tiba dari Muar, Malaysia. Saat pemeriksaan berlangsung, petugas menemukan 6 kotak mencurigakan yang dibungkus plastik hitam dan diletakkan di atas troli tanpa ada seorang pun yang mengaku sebagai pemiliknya.
18: Atas kedatangan sarana pengangkut MP Ocean 5 dari Muar, menemukan 6 kotak mencurigakan yang ditinggal. Jadi kami menemukan tanpa menemukan orang yang membawanya. Kami tunggu beberapa saat, tidak ada yang mengambil juga sampai seluruh penumpang habis. Dan kemudian kami lakukan pemeriksaan menggunakan X-ray.
16: Menurut Aryadi, ratusan IPON ataupun seluler bekas tersebut diduga merupakan barang impor yang dimasukkan ke dalam daerah Pabean tanpa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh barang hasil penindakan kini telah diamankan di kantor Bea dan Cukai Bengkalis untuk proses penyelidikan dan penanganan lebih lanjut. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Ya, saudara, memiliki nilai ekonomis, buah tempayan atau kembang semangkuk ini menjadi alternatif warga memenuhi kebutuhan harian. Informasi ini kami hadirkan dari Ranai dalam laporan Yusfianti.
19: Potensi hasil hutan bukan kayu berupa biji tempayan atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai kembang semangkuk semakin menjanjikan di Kabupaten Natuna. Tingginya permintaan dari luar daerah mendorong peningkatan pengiriman komoditas tersebut dalam beberapa bulan terakhir. Kepala Satuan Pelayanan Natuna Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Karantina Kepri, Iwan Setiawan mengatakan, seluruh pengiriman biji tempayan dilakukan melalui proses sertifikasi sesuai permohonan yang diajukan melalui sistem PTK online. Iwan mengatakan hingga saat ini pihaknya telah menerbitkan sertifikat untuk pengiriman biji tempayan dengan total volume hampir mencapai 1,5 ton.
20: Ini tetap kita sertifikasi dari sesuai dengan permohonan melalui sistem kita kan di PTK online, Bestras. Mm-hmm. Jadi sampai saat ini kami sudah mensertifikasi beberapa kali kurang lebih hampir 1,5 ton ini. Kami ingatkan lagi karena ini pohon biji tempayan ini selain sebagai pohon yang cukup besar yang bisa melindungi hutan gitu kan, dan sampai masyarakat itu masuk ke kawasan lindung gitu. Karena kan pohon-pohon seperti ini kan jadi potensi untuk kawasan lindung seperti itu.
19: Selain memiliki nilai jual, biji tempayan juga banyak dicari karena dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan. Meski demikian, Iwan mengingatkan masyarakat agar tetap menjaga kelestarian pohon tempayan yang sebagian besar tumbuh di kawasan hutan lindung. Pohon berukuran besar tersebut memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Salah seorang warga Natuna, Heri, mengaku harga biji tempayan atau kembang semangkuk mengalami kenaikan dibandingkan sebelumnya. Heri mengatakan harga biji tempayan basah saat ini sekitar Rp135.000 per kilogram, meningkat dari kisaran Rp100.000 per kilogram pada periode sebelumnya. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya permintaan dari para pembeli luar daerah.
2: Kalau sini uang harga kering sini adalah 135 cuma lama yang ada.
19: Oh, dan
2: sebelumnya ada macam-macam ada 100. Alah mulai naik sedikit.
19: Ia menjelaskan setelah dikeringkan nilai jual biji tempayan atau kembang semangkuk menjadi jauh lebih tinggi. Proses biji tempayan atau kembang semangkuk kini menjadi salah satu komoditas hasil hutan bukan kayu yang memiliki prospek cerah untuk mendukung perekonomian masyarakat Natuna, sekaligus mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Demikian Yuspianti melaporkan.
0: Ya, saudara, Perumda Air Minum Kota Padang bersama Hutama Karya kemarin memulai perbaikan infrastruktur instalasi pengelolaan air IPA Gunung Pangilun. Perumda Air Minum juga ingatkan distribusi air bersih ke wilayah pelanggan Kota Padang akan terganggu selama pengerjaan. Berikut dari Padang, Hans Primananda melaporkan selengkapnya.
21: Itu pengalirannya itu gangguannya berupa ada yang hidup siang saja, ada yang hidup malam saja.
22: Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adi Zen, kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, rehabilitasi instalasi pengolahan air Gunung Pangilun merupakan bagian dari pemulihan sistem penyediaan air minum pasca banjir bandang akhir November 2025 lalu. Dampak kerusakan akibat bencana membuat kapasitas produksi air bersih turun sekitar 25% dari kondisi normal. Adi menjelaskan, perbaikan difokuskan pada bangunan water clarifier yang berfungsi menjernihkan air baku. Selama proses rehabilitasi, sekitar 4 minggu, produksi air hanya mengandalkan satu unit sehingga distribusi air ke pelanggan berkurang.
21: Menyikapi itu, kami menghimbau kepada pelanggan yang airnya mengalir agar untuk menampungnya lebih banyak agar aktivitas kita kan tidak terganggu. Karena pekerjaan ini memakan waktu yang cukup lama, itu untuk satu asilator. Jadi kami bersama Hutama Karya akan tetap memprioritaskan pekerjaan itu cepat selesai.
22: Sementara itu, warga Kelurahan Padang Pasir, Ayu, mengaku aliran air bersih ke rumahnya berkurang pada siang hari dan air yang diterima tampak keruh. Kondisi serupa juga disebut dialami sejumlah warga di sekitar permukimannya.
23: Kenapa air PDAM keruh sekali? Nah, kalau siang mati, kalau malam airnya hidup kecil sekali. Apa penyebabnya? Padang Pasir ya. Padang Pasir, Ujung Gurun sama semua. Air keruh, kayak air teh keluarnya. Jadi untuk konsumsi susah.
22: Sebelumnya Perumda AM Padang mengingatkan gangguan distribusi akan terjadi di sejumlah wilayah layanan. Sebagian kawasan hanya menerima air dengan tekanan rendah atau pada malam hari, sementara beberapa wilayah lainnya berpotensi mengalami penghentian aliran selama proses rehabilitasi berlangsung. Hans Permananda melaporkan.
0: Bupati Siak Dr. Afni sambangi warganya secara langsung setelah banyak laporan terkait jual beli lahan yang akan berdampak konflik lahan di kemudian hari. Informasi ini saudara kami hadirkan dari Bengkalis dalam laporan Muhammad Fiza.
24: Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli kembali mengingatkan masyarakatnya agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu konflik lahan. Peringatan tersebut disampaikan menyusul masih adanya laporan mengenai pihak-pihak yang menawarkan lahan tanpa dasar aturan yang jelas. Bupati Afni mengungkapkan, sebelum menyampaikan peringatan secara terbuka, pemerintah Kabupaten Siak telah menempuh berbagai langkah persuasif, mulai menerima laporan masyarakat, memberikan teguran, hingga mengutus tokoh masyarakat dan camat untuk menyampaikan imbauan kepada pihak yang bersangkutan.
25: Saya datangnya jam gini loh Pak, karena kemarin camat saya suruh kesini bakal nggak ada terus. Soalnya ini ribuan Pak, dan bahannya sudah bertahun-tahun. Nggak ada Bapak menawar-nawarkan ke masyarakat, nggak ada. Bapak itu baru bersurat ke Menteri. Saya datang karena Bapak nembuskan surat ke Bupati Siak nih. Saya telaah suratnya. Nggak ada Pak, lahan transmigrasi seluas 800 hektar tuh sekarang anggota Bapak bersih-bersih lahan dasarnya apa? Ini korbannya udah banyak, cuma orang nggak mau lapor, belum mau lapor. Kenapa? Karena memang nominalnya kecil-kecil sih, tapi pengkaliannya banyak Pak, sampai warga Bengkalis datang, Selat Panjang datang. Saya nggak mau nanti rakyat saya, rakyat ini semuanya, saudara-saudara Bapak juga, berkonflik.
24: Sementara itu, Pak Karim masih menanggapi biasa saja terkait peringatan dan juga kehadiran Bupati Siak terkait aktivitasnya mengukur lahan dan jual beli lahan yang dilakukan dengan alasan adanya surat dari Menteri.
26: Desa lahan transmigrasi, Bu, yang saya tawarkan, ini peta pelepasannya, nanti saya sampaikan karena di sini ada
1: ada datanya, sudah disampaikan ke saya. Menteri-menteri juga mengakui bahwa APL masih ada 4.000 hektar.
24: Namun menurut Bupati Afni, hingga kini masih diperoleh informasi bahwa aktivitas yang dilakukan oleh pihak tertentu maupun pihak yang mengatasnamakan kelompoknya masih terus menawarkan lahan. Karena itu, ia membagikan dokumentasi kunjungannya sebagai bentuk peringatan terakhir agar seluruh aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik segera dihentikan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
12: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kami hadirkan informasi lainnya, saudara, dari Tanjung Pinang. Ya, jembatan penghubung RT 16 dan RT 8 di Desa Topaya Selatan Kabupaten Bintan ini kembali difungsikan setelah 5 tahun terputus akibat kerusakan pasca banjir. Reni Ilda Valantra dari Tanjung Pinang melaporkan.
3: Jembatan penghubung RT 16 dan RT 18 di Desa Tuapaya Selatan Kabupaten Bintan kembali digunakan setelah 5 tahun terputus akibat kerusakan yang ditimbulkan bencana banjir. Jembatan yang berada di Jalan Gesek Tirta Madu tersebut sebelumnya menjadi salah satu akses utama warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari mobilitas masyarakat, kegiatan pertanian, hingga akses menuju fasilitas pelayanan umum. Namun, sejak bencana banjir pada 2021 lalu, kondisi jembatan mengalami kerusakan cukup parah hingga tidak dapat dilalui kendaraan. Warga terpaksa menggunakan akses darurat berupa susunan kayu yang hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki ini. Jembatan tersebut telah dibangun kembali oleh TNI Angkatan Darat melalui program Jembatan Garuda. Kepala Desa Tuapaya Selatan Suhenda mengatakan, pembangunan jembatan ini menjadi jawaban atas harapan masyarakat yang selama bertahun-tahun menunggu akses tersebut kembali berfungsi.
4: Kerjasama ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk anak-anak cucu kita sebagai akses layanan, baik itu akses pertanian dan akses hubungan antara warga dari RT 16 sampai RT 18 dapat dimanfaatkan jalan ini untuk kepentingan umum dan kepentingan ibadah.
3: Sementara itu, pembangunan jembatan yang dilakukan di wilayah Desa Tuapaya Utara, terdapat 3 jembatan yang turut dibangun melalui program Jembatan Garuda sebagai upaya memperkuat akses masyarakat. Ketua RW 3 Desa Tuapaya Utara, Sutrisno, menyebut, sebelum mendapat pembangunan, kondisi jembatan lama sudah tidak dapat digunakan karena mengalami kerusakan akibat banjir.
5: Jembatan ini lebih parah. Kita masyarakat aja memelintasi nggak bisa. Dulunya semen, tapi ternyata kena banjir, ambles, longsor, jadi nggak bisa dilewatin. Jadi sama masyarakat ditaruh kayu, ya cuman istilahnya jalan kaki aja bisanya. Kalau untuk motor, untuk apalah yang lain tak bisa lewat.
3: Dengan kembali berfungsinya sejumlah jembatan tersebut, masyarakat berharap akses transportasi antar wilayah semakin mudah dan dapat mendukung berbagai aktivitas warga, baik di bidang ekonomi, pertanian, maupun kegiatan sosial. Renilda Valantra melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Untuk informasi terakhir, saudara, kita simak dari Pekanbaru. Satu anggota Subdit 2 Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau ditikam oleh seorang pengedar narkoba. Peristiwa terjadi saat anggota polisi tersebut menyamar atau undercover boy melakukan penyergapan. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
6: Inilah pengedar narkoba pelaku penikaman seorang anggota polisi saat melakukan penyergapan di Jalan Badak Ujung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Akibat penikaman itu, anggota Subdit 2 Ditres Narkoba Polda Riau mengalami luka serius di perut dan dilarikan ke rumah sakit. Beruntung korban bisa diselamatkan, sedangkan pengedar berinisial SD dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kakinya. Selain SD, polisi kini tengah memburu satu teman pelaku yang ikut hadir pada saat itu. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 50 butir pil ekstasi berbagai merek yang siap untuk diedar.
8: Para pelaku melakukan perlawanan dengan melukai personil yang melakukan penyamaran. Pada saat itu juga tim yang lain sedang merapat ke lokasi. Pada saat berhasil kita amankan salah satu, melakukan tindakan, setelah kita lakukan tindakan tegas terukur. Kemudian di TKP kita temukan 50 butir narkotika jenis ekstasi. Berikut dengan satu buah cutter yang kita duga digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap anggota.
6: Sementara itu, kriminolog Universitas Islam Riau, Dr. Rio Tutrianto menilai apa yang dilakukan pihak kepolisian sudah benar untuk melakukan pelumpuhan terhadap para pelaku yang berusaha melawan petugas saat dilakukan penangkapan.
7: Kepolisian itu punya diskresinya ketika di lapangan, maka kalau seandainya para pelaku kejahatan nekat melakukan aksi melawan petugas, maka jangan terkejut atau jangan nanti tindakan yang dilakukan itu mendapatkan tindakan yang lebih, karena kepolisian atau aparat kepolisian itu pada dasarnya punya kewenangan untuk melindungi dirinya gitu. Jadi bagi pelaku kejahatan, sekali lagi, apapun yang Anda lakukan di lapangan, kalau memang Anda tidak bersalah, nanti buktikan di muka hukum, bukan dengan cara membela diri melakukan tindakan-tindakan kekerasan lainnya, itu malah merugikan dua kali kepada pelaku kejahatan.
6: Saat ini tersangka telah ditahan di Mapolda Riau untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, sedangkan rekan pelaku yang ikut pada malam itu masih diburu polisi. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.

Saudara, demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu hari ini. Ya, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemprov Riau tegaskan komitmen perbaikan BUMD dan pengawasan pasar demi pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai proyek rehabilitasi gedung Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib senilai 19,9 miliar rupiah. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Rasliah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Siak, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di RRI Playgo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Riau Sore.

0: peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih ya Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini, tentunya di 99,1 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih bersama dalam rangkaian Riau Sore, dan kali ini pendengar, kami lanjutkan menemani Anda dalam program informasi dan musik hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin juga baru saja mendengarkan siaran kami ini. Nah, nanti pendengar pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, kita akan menyimak informasi yang akan kami hadirkan dalam Cek

0: Pendengar Pro 1 tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat saat ini kami hadirkan Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Ya, pendengar, di era digital seperti sekarang ya, sebuah informasi itu dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Karena itu pendengar, sebelum percaya atau ikut membagikannya, ya mari biasakan melakukan cek fakta. Jadi langkah sederhana ini dapat mencegah penyebaran hoax dan membantu menciptakan ruang digital yang lebih sehat. Nah, untuk cek fakta sore ini pendengar, ini beredar sebuah narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa pemerintah akan mengenakan pajak kepada pemilik sumur bor dengan tarif yang disamakan seperti pelanggan PDAM. Lalu, benarkah informasi tersebut? Nah, faktanya pendengar, narasi ataupun juga informasi yang beredar di media sosial tersebut adalah informasi tidak benar alias hoax. Informasi yang beredar itu merupakan kesalahpahaman terhadap aturan mengenai pemanfaatan air tanah. Pemerintah tidak menetapkan pajak bagi seluruh pemilik sumur bor rumah tangga, apalagi dengan skema yang disamakan seperti tarif pelanggan PDAM. Yang diatur dalam ketentuan perpajakan daerah pendengar itu adalah pajak air tanah, yaitu pungutan atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah untuk kepentingan tertentu, terutama yang bersifat komersial atau digunakan dalam kegiatan usaha. Sementara penggunaan air tanah untuk kebutuhan rumah tangga itu pada umumnya memiliki ketentuan yang berbeda dan tidak serta-merta dikenai pajak seperti yang diklaim dalam unggahan yang tersebar di media sosial tersebut. Artinya pendengar, dengan demikian klaim bahwa seluruh pemilik sumur bor khususnya dalam konteks rumah tangga itu akan dipungut pajak setara pelanggan PDAM adalah tidak benar dan juga merupakan informasi yang menyesatkan. Baik, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam Cek Fakta sore ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya. Mari bersama menjadi masyarakat yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam bermedia digital.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar, menemani Anda di sore ini dengan apapun aktivitas yang Anda lakukan ya. Lagu-lagu hits koleksi Pro 1 ini masih akan terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda. Namun sebelumnya pendengar ya, sebelum kita kembali menikmati hiburan lagu-lagu hits di sore ini, ada kabar ataupun juga pengumuman yang ingin kami sampaikan terlebih dahulu terkait dengan panggilan sidang ya. Jadi jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil kepada Gunawan ya, Gunawan yang beralamat di Jalan Giam, Gang Giam 1 RT 2 RW 8 Kecamatan Kampung Baru Kota Pekanbaru, kepada Gunawan agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya masih terkait dengan panggilan sidang, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru juga dengan ini memanggil kepada Nurjana Simanjuntak ya, memanggil kepada Nurjana Simanjuntak yang beralamat di Jalan Arjuna Ujung nomor 13 RT 2 RW 3 Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, kepada Nurjana Simanjuntak agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi demikian panggilan sidang ini disampaikan, dan tentunya untuk nama-nama yang tadi telah disebutkan diharapkan untuk dapat hadir ya pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur
2: di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Ya, 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi kami peroleh dari situs berita online cakaplah.com ini mengabarkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Pekanbaru, yang menertibkan puluhan lapak pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Stadium Utama Riau, Jalan Naga Sakti, Kecamatan Bina Widya, hari Rabu ini, pendengar. Jadi penertiban ini dilakukan sebagai bagian dari penataan kawasan stadion agar lebih tertib dan juga rapi. Nah, menanggapi itu, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Des Herianto, mengatakan ya bahwa sekitar 70 lapak PKL dibongkar dalam kegiatan tersebut, pendengar. Dan mayoritas lapak yang ditertibkan itu merupakan bangunan semi permanen berbahan kayu yang digunakan untuk berjualan makanan dan juga minuman. Dijelaskan juga, pendengar, untuk pembongkaran itu dilakukan menggunakan alat berat ekskavator dan melibatkan 160 personil gabungan dari Satpol PP, TNI, dan juga Polri. Ya, menurut Des Herianto, pendengar, penertiban dilakukan karena banyak lapak yang berdiri permanen dan mengganggu estetika kawasan sarana olahraga tersebut ya. Jadi langkah tersebut, pendengar, juga merupakan bagian dari upaya penataan ruang publik ya, khususnya di Kota Pekanbaru. Namun meski demikian, pendengar, para pedagang itu tetap diperbolehkan berjualan di kawasan Stadion Utama Riau. Namun ya, mereka tidak diizinkan mendirikan lapak permanen atau meninggalkan perlengkapan dagangan di lokasi. Jadi Des Herianto juga menambahkan dalam keterangannya, pendengar, untuk penertiban itu dilakukan setelah Satpol PP memberikan surat peringatan kepada para pedagang. Karena itu untuk proses pembongkaran yang telah dilakukan itu berlangsung tertib tanpa adanya perlawanan berarti dari para pedagang kaki lima. Demikian informasi ini kami kabarkan untuk Anda, pendengar, sudah membawa kita pada menit 41 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan megalomania.

Ya, pendengar Pro 1, setelah menjalani berbagai kesibukan sepanjang hari, ya mungkin tanpa kita sadari ada begitu banyak waktu yang habis untuk bekerja, mengejar target, dan memenuhi berbagai tanggung jawab. Namun pendengar, di tengah semua itu ada satu hal yang sering terlupakan, ya, yaitu memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernafas, tersenyum, dan menikmati momen sederhana bersama orang-orang terdekat. Ya, seperti lagu yang baru saja kita dengarkan dengan judul Kemana Kita Hari Ini, ya, bersama Batas Senja. Ini adalah sebuah lagu yang mengajak kita sebagai pendengarnya untuk bisa berhenti sejenak dari rutinitas, mengingat kembali pentingnya kebersamaan, berbincang, tertawa, dan menikmati hidup tanpa harus selalu terburu-buru. Jadi tampaknya pendengar, dalam tiap lirik lagu ini kita bisa mengutip pesan bahwa bekerja dan mengejar mimpi memang penting, ya, tetapi kebahagiaan, nah, itu juga perlu mendapat tempat, pendengar. Jadi sesekali luangkan waktu untuk berkumpul dengan keluarga atau sahabat Anda dan menikmati secangkir kopi mungkin atau minuman favorit Anda, ya, lalu bisa berbagi cerita dan yang pasti juga mensyukuri hal-hal sederhana yang membuat hidup terasa lebih berarti, pendengar. Inilah lagu yang baru saja kita nikmati, ya, dari Batas Senja dengan judul lagunya Kemana Kita Hari Ini, yang kini juga sudah membawa kita, pendengar, pada pukul 17.57 menit waktu Indonesia Barat. Tidak terasa kebersamaan ini sudah hampir di penghujung waktu untuk program informasi dan musik. Nah, selanjutnya pendengar, dalam program Islami RRI Pekanbaru dari pukul 18 hingga nanti melanjutkan kebersamaan di Riau malam jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan ragam program siaran informasi dan hiburan, ada rekan saya Dini Oktariani yang akan menemani Anda. Jadi untuk itu, saya Suci Raslia pamit undur diri dari ruang dengar Anda, ya, kita sudah bersama dari pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Suatu ketika, Ibnu Abbas mengajak sahabatnya untuk menemui seorang wanita ahli surga. Wanita itu berkulit hitam. Wanita itu pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta doa untuk penyakitnya. Tapi Rasulullah membuat pilihan kepada wanita itu. Jika bersabar, maka wanita itu akan masuk surga. Jika disembuhkan, maka hanya sebatas kesembuhan saja. Dikisahkan wanita itu lebih memilih surga. Akan tetapi, karena penyakitnya itu, auratnya terbuka. Wanita itu meminta Rasulullah untuk auratnya tidak terbuka, dan Rasulullah mendoakannya. Wanita itu kemudian meminta kepada Rasulullah agar diberi kesabaran dalam hidupnya, sehingga Allah kelak akan menganugerahinya surga. Pilihannya bersabar disadari keimanan yang tinggi bahwa sebaik-baiknya balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.

0: Selamat sore pendengar di rangkaian Riau Sore ya, di hari Rabu 22 Juli 2026. Dan saya informasikan pendengar untuk Anda bahwa waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya untuk hari ini akan masuk pada pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita dengarkan kumandang seruan azan maghrib, mari kita simak bersama mimbar Islam dengan judul 6 wanita yang harus dijauhi atau tidak boleh dinikahi, bersama dengan Ustadz Dr. Andes Sakibi MM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fankihuma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman ya'mal bi sunnati falaysa minni. Shadaqallahu alazim, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, sidang pendengar RRI dimanapun berada yang sama-sama kita hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir mendengarkan kajian Islam untuk menambah ilmu pengetahuan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan, qala ba'du arabi la tankihu min nisa'i sittah la annana wala amannana wala hannanana wala tankihu haddaqatan wala barakah wala saddaqah. Saudara-saudara kaum muslimin sedang yang dirahmati oleh Allah, kajian kita dalam kesempatan yang singkat ini adalah tentang 6 sifat wanita muslimah yang tidak boleh dinikahi atau harus dijauhi oleh para generasi muda yang akan menikah atau membina rumah tangga. 6 sifat wanita yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang pertama adalah an-nanah, wanita yang banyak mengeluh. Sifat wanita yang banyak mengeluh ini hendaklah kita jauhi, karena apapun yang kita berikan kepadanya, dia tetap akan mengeluh walaupun menurut kita apa yang kita berikan sudah sepantasnya. Ini harus kita jauhi, jangan sampai kita nikahi, karena kita tidak pasti tidak akan mendapatkan kebahagiaan selamanya. Karena apa? Dia mempunyai sifat yang tidak bisa berubah, yaitu mengeluh dan mengeluh. Lalu sifat yang kedua adalah mananah, yaitu di mana sifat wanita yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Mungkin wanita ini sebelum menikah dengan kita merasa dia adalah orang yang berada, serba kecukupan, sehingga ketika kita menikah dengannya, membina rumah tangga, dia menganggap bahwa dialah yang berjasa dalam hidup ini, sehingga dia selalu mengungkit-ungkit akan kebaikannya, sehingga apa yang dilakukan suaminya menurut dia tidak ada seberapa dan tidak dihargainya apa yang dimiliki oleh suaminya. Sifat yang kedua inilah mari kita jauhi. Lalu yang ketiga adalah sifat wanita yang hananah, wanita yang merindui suami orang lain. Mereka merasa bahwa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput yang ada di rumahnya. Mereka lebih sayang dan cinta, rindu kepada orang lain dibandingkan dengan suaminya. Dia tentu tipe manusia wanita yang mudah selingkuh. Maka jauhilah wanita seperti ini, pasti engkau tidak akan dapat kebahagiaan darinya. Lalu yang keempat adalah sifat wanita yang hadakoh, wanita yang memandang tajam sesuatu dengan biji matanya. Ini tentu akan menjadi beban bagi suami kelak ketika dia berumah tangga, karena dia senang dengan barang-barang yang mewah, tanpa memikirkan kemampuan suaminya, sehingga menjadi beban bagi suaminya, dan pastilah rumah tangganya tidak akan bahagia karena banyak tuntutan-tuntutan yang akan dia berikan kepada suaminya, yang padahal suaminya tidak sanggup untuk melayaninya. Lalu yang kelima, barokoh. Barokoh adalah wanita yang suka bersolek, wanita yang suka bergaya. Ini, tipe wanita ini terbagi menjadi dua, yaitu wanita yang suka bersolek dan berdandan, tapi dandannya, soleknya bukan untuk suaminya, tapi agar dia dipuji oleh orang lain. Lalu yang kedua, wanita yang suka merajuk atau suka marah-marah dengan makanan. Apapun yang diberikan suaminya, dia merasa bahwa itu tidak pantas baginya. Apa ini makanan yang diberikan kepadaku? Bahkan dia tidak memakannya kecuali sedikit saja. Sikap wanita ini perlu juga kita jauhi. Kemudian yang keenam adalah sedekah. Sedekah adalah sifat wanita yang lebar sudut mulutnya yang banyak bicara. Artinya ini adalah bahasa kiasan. Bukan mulutnya saja yang lebar, tapi suka banyak bicara. Sehingga suaminya tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Lebih banyak bicaranya daripada suaminya. Kemuslimin dan muslimat sedang mendengar yang dirahmati oleh Allah. Ini adalah merupakan kewaspadaan kita selaku laki-laki yang ingin membina rumah tangga. Tentunya agar menghindari wanita-wanita yang punya empat sifat ini, agar keluarganya yang dibinanya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Namun demikian, ketika kita sudah mendapatkan salah satu di antara enam wanita ini yang sudah kita nikahi, maka apa upaya yang kita harus kita lakukan? Tentunya dengan membinanya, memberikan pelajaran-pelajaran kepadanya. Seandainya dia tidak juga berubah, ibarat kita bina tidak bisa, maka tentu kita binasakan. Namun tentu jalan keluarnya adalah yang terbaik. Jadikan istri kita menjadi istri yang solehah, karena harta yang paling berharga adalah istri yang solehah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, kembali saya informasikan untuk Anda waktu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar, mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya surat Al-Insan ayat 23-28 bersama dengan Mawadah dan Abdul Ghafar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Saatnya sholat fardu maghrib untuk pekan baru dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

langsung menceritakan semua masalahnya. Pak Tua Bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak Tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak Tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak Tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si Puda mereguk air itu, Pak Tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak Tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak Tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan juga kedamaian."

0: jadi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Pernah tidak kamu heran? Kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat fardu maghrib untuk Anda yang menunaikan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, sebelum kita lanjutkan rangkaian kebersamaan kita di musik dan informasi hingga jam pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya sampaikan untuk Anda pendengar bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Nurjana Simajuntak yang beralamat di Jalan Arjuna Ujung nomor 13 RT 002 RW 003 Kelurahan Labu Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya kami sebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan. Dan pendengar, untuk Anda saya informasikan juga bahwa nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Dan setelah itu kita akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Malam. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama dengan Pro 1 Jakarta. Dan juga nanti akan kembali ke siaran lokal ke Pro 1 RRI Pekanbaru di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas dan juga musik dan informasi lainnya hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari

para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Pendengar Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia atau IPARI Provinsi Riau bersama dengan Kanwil Kementerian Agama atau Kemenag Provinsi Riau terus menguatkan peran penyuluh agama sebagai garda terdepan di tengah masyarakat. Penyuluh agama tidak hanya dituntut untuk dapat menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga menjadi penggerak kerukunan dan kepedulian terhadap lingkungan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf atau Pena Iszawa Kanwil Kemenag Riau Mas Jeki Amri setelah berdialog di RRI Pekanbaru pada hari Rabu 22 Juli 2026. Beliau menyambut baik sinergi antara Kemenag dan juga IPARI dan beliau menyebutkan ya penyuluh agama sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang bersentuhan langsung dengan warga hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Sementara itu Ketua IPARI Provinsi Riau Mas Rizal menegaskan pentingnya aksi nyata untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurutnya edukasi nilai-nilai kebaikan seperti menjaga kebersihan lingkungan sampai dengan merawat toleransi harus diwujudkan dalam tindakan yang konkret. Pendengar. Dan beliau juga menambahkan bahwa IPARI memiliki 4 fungsi utama dalam menjalankan tugasnya di masyarakat, yakni fungsi informatif, edukatif, konsultatif, dan advokasi. Fungsi-fungsi ini dijalankan agar seluruh lapisan masyarakat, baik mayoritas maupun minoritas, merasa terlindungi dan dapat hidup berdampingan secara damai. Baik pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di rangkaian Riau Sore, dan kembali saya informasikan untuk Anda, pendengar, nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan bergabung bersama dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Pekanbaru.

0: program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
1: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
2: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Anggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
0: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
2: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
1: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
1: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan, itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar Pak dari Pak Minggu, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan, perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Prinsipnya hasil evaluasi kita tanya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwaganti menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM. Fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan roda 2. Kita menetapkan tarif. Ya, kita sudah menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana, Pak, aturan yang terkait jual masuk ke mikro?
10: Kan ini kita satu ekosistem. Ini makanya Pak Lebih WPM mengundang kita karena ini merupakan ekosistem digital. Jadi kita ketemu, kita
4: untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan 2 sprindik baru, namun baru 1 sprindik yang sudah ada tersangkanya.
11: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan itu kita menerbitkan 2 sprindik. Jadi ada 2 klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blur itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai. Ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blure.
12: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
13: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan ya, atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi, kami pun mengingatkan bahwa saksi-saksi yang nanti akan kami panggil di persidangan, supaya pihak-pihak terkait dan khususnya instansi yang memang terafiliasi atau juga ada pihak lain yang terafiliasi dengan perkara ini, untuk tidak mengintervensi saksi-saksi yang nanti akan kami hadirkan.
12: Selain menetapkan 1 tersangka baru, KPK juga menerbitkan sprindik umum lainnya yang masih berkaitan dengan pejabat bea cukai. Namun, Taufik menegaskan dalam sprindik tersebut belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka karena masih melengkapi alat bukti. Sebelumnya memang KPK telah menetapkan 7 tersangka dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blu-ray Cargo, Johnville, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blu-ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blu-ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
15: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga karena kebijakan insentif
6: insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
14: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih, lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
6: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level 18.000 rupiah per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka, diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
16: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya di selama di periode akhir tahun.
6: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Laporan Eliana Zahra.
17: This is what I want to see young people embracing democracy.
18: Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
17: This is what I want to see young people.
19: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
17: Own this democracy and we have high hopes.
18: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya, masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
17: For already many decades, or some decades,
19: selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
17: But democracy is not a finished project.
18: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
20: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
21: Atas pertanian kedutaan besar Brasil di Jakarta, Carlos Turcetto mengungkapkan, minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
22: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
21: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari mengungkapkan, pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
23: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
21: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Manisari, Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara. Memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silian, Selakasket, Korens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama Timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia dan pelatih Timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
24: I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a
25: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
2: Michel Bakker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan Timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Pendengar, di kesempatan malam hari ini, tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta, dan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita masih akan melanjutkan kebersamaan di rangkaian musik dan informasi di Riau Malam, pendengar. Dan sebelumnya saya informasikan juga untuk Anda pendengar, nanti waktu seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya itu akan masuk pada pukul 19.41 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru. Satu lagu dari Aldi Maldini dengan Biar Aku Yang Pergi untuk Anda semua.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di suasana. Santai siang ya, hari ini.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, kembali kami sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Gunawan yang beralamat di Jalan Giam, Gang Giam 1, RT 002, RW 008, Kecamatan Kampung Baru, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya kami sebutkan, sekali lagi kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang telah ditentukan. Dan pendengar, kembali saya informasikan untuk Anda, nanti waktu seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 19 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jika Allah menghendaki. Seorang khatib berbicara dalam khutbahnya dan mengatakan betapa pentingnya mengucapkan kata insya Allah, yang berarti jika Allah menghendaki, ketika hendak melakukan sesuatu kebaikan. Seorang pria yang juga menghadiri khutbah berencana membeli seekor sapi. Di dalam perjalanan, ia bertemu seorang teman, lalu bertanya, "Hendak kemanakah engkau?" Pria itu menjawab, "Aku mau ke pasar membeli sapi," tanpa mengatakan insya Allah. Temannya lalu mengingatkan pada si pria tadi agar mengucapkan insya Allah. Namun dengan nada sombong, pria tadi menjawab, "Aku memiliki banyak uang dan cukup tenaga untuk pergi ke pasar. Kenapa aku harus mengatakan insya Allah? Aku pasti bisa membeli sapi." Sesampainya di pasar, si pria itu pun langsung melakukan tawar-menawar. Setelah terjadi kesepakatan antara si penjual sapi dengan si pria tadi, diputuskanlah untuk membayar sapi tersebut. Dan alangkah terkejutnya, ternyata uangnya hilang dicuri pencopet saat pria itu berjalan di tengah hiruk-pikuknya pasar. Di tengah kebingungannya, penjual sapi tadi bertanya kepada si pria tadi, "Bapak, Bapak jadi atau tidak membeli sapi?" Dengan sedikit malu, pria itu menjawab, "Insya Allah, saya akan membeli minggu depan." Sesampainya di rumah, diceritakan kepada istrinya tentang peristiwa di pasar tadi. Lalu dengan lemah lembut, istrinya kembali mengingatkan kalau kita harus mengucapkan insya Allah ketika berniat melakukan sesuatu kebaikan.

Sobat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sansekerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Mendingan nanti tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk dapat mengikuti siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional. Dan juga nanti saya akan kembali menyapa Anda di pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar, di rangka informasi dan musik di Riau Malam hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: ya. Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya. Aku bisa nemenin malam-malam, biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iyalagi.
1: Buat semua pendengar dengar, tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di Ruang Rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, Ruang Rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tahu sama sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam 1 tahun
1: berapa kali?
0: Iya benar. Bersama Isan Tarere malam ini dengan Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu, subur selalu, bahagia selalu.
0: Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita
0: kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Ya, iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya biasanya kalau nggak berdua bertiga berempat. Nah,
1: maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru ya? Banget. Pokoknya ini lebih dari 3.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp. Di
0: boleh
1: WhatsApp
0: di
1: kita di
0: 0811-7972-7912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isan Tarore dan juga
2: ada Andya Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai.
2: Beramai-ramai.
3: Tuh kan. Ah,
2: suaranya jok, udah kedengeran.
3: Jokesnya jokes bapak-bapak, jadi saya ketawa bapak-bapak.
2: Emang udah cocok, emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh, harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya.
2: Oke. Malam. Seru sekali malam hari
3: gitu
2: ini
3: ya. Ada siapa sih Anda?
2: Nah, ini dia, langsung aja deh kita kenalin. Ini dia The Best Jam. Udah kangen banget.
3: Iya kan? Kangen sama apanya?
2: Bukan pujangga. Tahunya itu doang lagi ya. Banyak yang itu doang lagi.
3: Padahal lagunya
2: ada Jatuh Cinta.
3: Sebutin lagi.
2: Ada radio, ada Rindu Bermimpi, Ku Sambut Ramadan pun ada lagu religinya.
3: Apa? Sapaannya kalau fansnya Best Jam?
4: Best Jam Friends.
3: Best Jam Friends. Berarti ini Best Jam Friends.
2: Yeay. Lulus.
3: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
2: Iya dong.
3: Apakah lengkap, apakah kurang?
4: Boleh diangkat?
3: Boleh dong. Boleh diangkat.
5: Udah kering diangkat ya.
2: Apa nih? Ini kerupuk atau jemuran?
3: Jemuran sih kayaknya.
2: Bisa kerupuk juga.
3: Mulai dari yang paling kakak.
5: Paling kakak. Paling kakak. Yang main bass di
2: Best Jam. Halo Kasita.
5: Kasita, terus? Aku Alsa, main drum.
2: Halo Kalsa.
3: Kalsa, terus?
4: Aku Sigit, vokal.
2: Halo Kalsa.
4: Sama-sama, oke, sama-sama. Cute kayak
2: mereka berdua. Agak kali ini ya, baru kali ini ya. Ngeliat Sigit baru kali ini begini.
3: Agak geli ya.
4: Aku jadi mau kenal jadi
2: ada pressure ya.
3: Terus ada abang yang?
4: Alvin.
3: Abang Alvin
4: abang
3: di
4: temannya
3: Sigit. Oh, ya tahu Bang, temannya Sigit di pegang apa? Vokal. Oh, vokal.
2: Siap, kasih. Kita kan juga aku juga temannya dong.
3: Iya. Aku juga temannya kebetulan. Enggak
4: ngaku
3: beneran. Tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
6: Kalau aku Ramzi, main akordeon kalau di.
2: Oh, iya.
6: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
3: Oke. Jadi akordeon juga?
6: Iya, tergantung request aja.
3: Oke.
4: Ujian kelas 6 itu.
3: Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
3: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
3: Bang Oni yang main gitar, gitu ya.
2: Salam untuk Bang Oni.
3: Sekian perkenalannya.
2: Oh, dari Surabaya. Bang Oni, selamat malam. Karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
3: Betul.
2: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
3: Ya lewat kan?
2: Iya.
3: Makanya disuruh dengerin juga ya.
2: Ada kita live juga di YouTube-nya RR Jakarta.
3: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
2: sama. Ah, yang sini. Iya. Sama aja sih, kelihatan juga.
3: Gimana Andes?
2: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya, udah di teaser sama Bang Ramzi.
3: Penulis
2: buku.
3: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi?
2: Terus ini harusnya
3: harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Salah.
2: Atau ngeluarin lagu gitu.
3: Iya.
2: Ya, lagu ini
3: kenapa tiba-tiba ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
2: Iya.
3: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
3: anniversary-nya
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
3: Yes.
4: Kita udah pernah sih, udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu.
3: Wow. Karena
4: bikin buku belum pernah kan gitu. Udah ini kita coba.
3: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun ya. Berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade.
2: Dalam
3: banget. Tapi keren loh ini. Ini
2: ilustrasinya ya, warnanya.
3: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
3: X Best Jam.
2: Boleh dibuka katanya.
3: Boleh, boleh dibuka. Boleh. Bayar.
2: Ketika dibuka ada invoice.
3: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya enggak ada isinya.
3: Oh, ada dong.
2: Kayak buku tulis ya zaman SD.
3: Jatuhnya cuma sampul ya, wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
2: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
3: Ini
2: bahannya pun
3: iya, memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
2: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
3: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
2: Ini menarik.
3: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
2: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
3: Coba diceritain boleh enggak sih?
6: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
3: Zamannya. Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.
3: Cikusti kali sangkatan.
4: Banyak lah. Maksudnya kita belum menentukan pakai nama apa waktu itu. JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
3: Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue suruh ingat-ingat kan ketahuan ya.
2: Iya.
4: Tuan Bener daripada gue loh.
2: Oh, bisa gitu.
3: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
6: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
5: Gimana?
3: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
6: Kurang lebih 2 tahun.
3: 2 tahun.
2: 2 tahun.
6: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Terus kita pas saat 30, kalau 30 kan nomor cantik tuh
3: gitu. Iya.
6: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah, jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
3: 32 tahun akhirnya barulah terjadi.
6: Karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
2: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya
6: di tengah
2: ada perubahan formasi lagi, ada
3: ya.
2: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
6: Iya, jadi ya. Memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetap lagi gitu. Ini ceritanya gitu.
3: Untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
2: Iya.
3: Aduh.
2: Aduh. Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
3: Iya. Ya. Karena iya, kalau kita yang nanya ntar nggak kelar-kelar juga.
2: Betul.
3: Banyak juga.
2: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada
3: iya,
2: di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
7: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Traore sama Andes.
3: Ya, waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana gimana Ibu Farida, mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
2: dan silahkan juga
3: Bang Ramzi nih.
7: Iya, mau sapa ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Bu Farida.
7: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
2: Ya, ya
7: mau bertanya ke grup band Basu Jam ini, sejak kapan terbentuknya Basu Jam ini? Nah, terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kijangga, kan? Hujan tak berawan.
2: Hujan tanpa
7: ada
2: awan.
7: Ada lagu religinya ya. Jadi Bu Farida cuma ini aja ya, tolong ya dihadirkan lagu bukan Kujangga.
3: Oke. Okay. Oh, biasa kalau hadir lagunya Bu, rock ring jalan langsung ya, Bu.
7: Itu saja ya dari Bu Farida, nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
3: Boleh, silakan.
2: Silakan Bu Farida.
7: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya, kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
7: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat,
2: baik,
7: salam bahagia. Makasih Bang Sejam dan Ihsan Traore sama Bang Andes.
2: Sama-sama.
3: Terima kasih Bu Farida.
2: Baik.
3: Baik, Bu, selamat malam.
2: Ibu selamat Farida malam. Dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
3: Selamat malam Pak Ahmad.
8: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
2: Ya, Pak Ahmad.
8: Bidang tamunya siapa ini? Bidang
2: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
8: Best Jam,
2: saya
8: kenal dengan Mbak siapa?
2: Halo, Pak Ahmad.
8: Mbak Ita.
3: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Traore.
8: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
3: Sama-sama Pak Ahmad.
8: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan.
3: Boleh.
8: Oleh abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
3: Oke, rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
8: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi,
2: Pak
8: Mabalupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
3: NKRI. Ruang Berbagi Rindu.
8: Memori Lewat Lagu. Selamat malam.
3: Selamat malam Pak Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut.
2: Baik,
3: lagi.
2: Lanjut lagi, ada dari Jember
3: Oma
2: kita
3: Ana
2: ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Iya Oma Ana.
3: Waalaikumsalam.
9: Itu Ben Bang Andes.
3: Ben Bang Andes.
9: Kemana emang Mas Yudi?
2: Mas Yudi lagi. Iya.
9: Kali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
2: Betul. Betul.
9: Di balik layar terus.
3: Ouch.
2: Baik.
9: Anda?
3: Iya. Iya Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
9: Sehat ya.
3: Alhamdulillah, Oma.
9: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
9: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
3: Iya, sama-sama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
9: Nama bandnya itu Best Jam ya?
3: Best Jam.
2: Best Jam.
9: Best Jam gitu.
2: Iya.
9: Iya, apa artinya itu Benjamin ya?
3: Oke, apa artinya?
9: Terus yang kedua tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
3: Iya.
9: Apa maksudnya?
3: Buku biografinya, Oma.
9: Oh, buku biografi.
3: Karena Benjamin ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
9: Oh gitu. Kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun. Gitu.
3: Allahu Akbar. Ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu, Oma. Ya Allah.
2: Oma.
3: Kena copyright, Oma.
9: Ini kan 32 tahun.
3: Iya.
9: Kan beda tuh Iksan Bang. Pengambil.
3: Iya. Makanya judul buku
9: 32 tahun gitu.
3: Iya. Ada, Oma, judul bukunya.
9: Apa ada judulnya?
3: Judulnya dari band sepele hingga 3 dekade itu,
2: nah,
3: judulnya.
2: Itu judulnya.
9: Ah, jadi artinya itu apa gitu? Dari sepele jadi 3 dekade.
3: Oh, oke, okay. Ya udah nanti kita tanyain kan sekalian. Oke.
9: Okay. Isinya buku itu apa?
3: Oke. Okay.
9: Menggunakan itu pada saat apa sih, apa malam, apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu.
3: Oke.
9: Okay. Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
3: Iya.
2: Sama-sama, Oma.
9: Sukses selalu ya.
3: Ya, amin.
9: Ya, sadong, Islam.
3: Boleh.
2: Silakan. Iya, Oma. Silakan.
9: Ada Ibu Ama di Sorong, kalau nggak salah ya.
3: Iya.
9: Iyalah, nggak salah. Benar, kok. Ada Ibu Ama di Sorong.
2: Iya, betul.
9: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1.
3: Mantap.
9: Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
3: Siap.
9: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
3: Sama-sama, Mana. Terima kasih.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
2: Nah, dari Bogor.
3: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan, nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Tenang.
2: Halo, Kang Hasan, selamat malam.
3: Malam
10: ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Mande.
2: Iya, Kang Hasan. Ada Iksan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
10: Ini kemana ini Bang Yudi sama
3: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Iksan Tarori.
2: Bagi jadi penari ular.
10: Iya, Iksan Tarori. Iya, ini penari ularnya kemana ini ya?
3: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini, Pak.
2: Iya. Kang Hasan, silakan.
10: Dengan Best Jam ini ya.
3: Mm-hmm.
10: Ya,
2: betul.
10: Ini. Saya sedikit kayak rada ini juga. Acungin jempol ini sudah 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di belatika musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu?
3: Oke. Okay.
10: Itu resepnya itu gimana? Terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini kita sepanjang saya kirim salamnya ya.
3: Siap
10: Teh Dinda terus yang baru turun
3: Omana
10: ya. Terus Ibu Halma juga, terus Ayu di kepala untuk tengah.
3: Oke.
10: Terus Ciguria.
3: Siap. Terima kasih.
10: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan ruang rindu dibungkus semua semua. Buat Bang Andes,
3: yep.
10: Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
3: Terima kasih banyak.
10: Pasang. Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
3: Wede, selamat datang katanya.
2: Yang
3: welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
2: Ini terakhir di sesi ini ada
3: satu lagi.
2: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
3: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
2: Halo Bu Ica, Teka Ica.
11: Halo, selamat malam.
2: Iya,
3: malam.
11: Siapa lagi namanya, lupa.
3: Ada Bung Andes dan juga Iksan Tarore.
2: Iya.
11: Sama Bang Andes.
2: Iya.
3: Iya, Iksan Tarore.
11: Kenal ya Bang Andes?
2: Salam kenal.
11: Iya.
2: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya untuk Best Jam.
11: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
2: Oke.
3: Oke, berapa personilnya? Terus apa lagi?
7: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
3: Betul. Betul.
7: Tadi tahunnya nggak datang.
3: Iya. Kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
2: Nah itu dia. Itu
7: ya.
2: Iya.
7: Jadi nggak jadi deh kasusnya.
3: Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Ihsan Tarore, Ita juga kalau disempat.
2: Iya. Oke. Mantap.
3: Tenang aja kalau disampaikan ke Ihsan nyampe kok ke Mbak Ita.
2: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
3: Sita itu.
7: Tadinya aku mau cuma mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
2: Ita gitu.
7: Ya udah enggak jadi aja.
3: Oh, iya enggak apa-apa Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
7: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
3: Harus baik. Dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
2: Insyaallah. Oke.
7: Okay. Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekol satu di seluruh Indonesia.
3: Baik.
7: Sekali kesannya selamat sukses sampai jam 12 malam dan semoga sukses selalu.
3: Amin, Allahumma amin.
7: Terima kasih Bang Andek sama Bang Ihsan dan Rizky.
3: Sama-sama Ica, thank you Ica.
2: Baik. Nah kita jawab.
3: Mau ditanya?
2: Mau ditanya?
3: Atau kita off dulu sekarang?
2: Dijawab langsung. Pada nungguin ini.
3: Ini katanya, ini serius.
2: Serius.
3: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Kan ini dalam rangka 32 tahun Bu Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
2: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
12: Yeay.
3: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
2: Tuh ya, nah. Tadi udah terjawab Bu Farida ya. Iya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
3: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Ahmad Jember.
2: Di Jember.
3: Rencana ke depan di era
4: di masa global apa tadi?
3: Era
4: di
3: global.
2: Era globalisasi,
3: globalisasi seperti sekarang.
4: Masa kayaknya soal global-globalan.
13: Terima kasih pertanyaannya.
3: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih pertanyaan.
2: Iya ya.
3: Iya benar-benar.
2: Ada bridging itu ya. Iya.
13: Sebenarnya kalau dari Best Jam karena kita musisi mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
2: Mantap.
13: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
3: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
13: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
3: Gitu.
13: Terima kasih.
2: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
3: Bukan ya. Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global seperti sekarang.
2: Yang jawab elit global.
3: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
2: Omana di Palembang.
3: Omana. Namanya kan Best Jam.
4: Artinya apa?
3: Artinya apa?
4: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
2: Betul.
3: Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
2: Iya. Yeah.
3: Yeah. Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
2: Nah. Itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih. Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
3: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
2: Betul.
3: Kalau misalkan bingung enggak bisa dilihat di buku, bukunya enggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana?
4: Oke.
3: Silakan.
4: Sebenarnya simpel sih, Best Jam itu base-nya tadinya
3: bass.
4: Apa namanya?
2: Tempat kumpul.
4: Nama personil, BASD-nya, inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon. Terus siapa lagi? Anya, Agnil, terus S-nya Sita, Sigit. E-nya dulu ada E-nya namanya. Jam-nya itu Jam Session.
3: Oh.
4: Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu.
3: Oh,
4: jadilah band
3: Best Jam
4: begitu.
3: Terima kasih.
12: Ngerti gak?
3: Agak gak make sense sebenarnya.
4: Tanya apa?
3: Karena gini loh, ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
4: Oh iya.
6: Make sense ya.
4: Hanya B.
3: Oh kan harusnya BASS ya kan.
6: Basis.
3: Kayak merek chargeran. Okay. Nah, Best Jam.
6: Best Jam.
3: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
4: Oh bisa.
6: Itu lebih gak make sense loh.
3: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu base camp. Sampai akhirnya
14: itu gak mungkin teman-teman satu base camp.
3: Gak mungkin, kenapa?
14: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka. Dan Adam itu umurnya
4: udah lulus 20 lah ya.
14: Something 22. Lebih nih dia langsung, gitu deh pokoknya
6: beda ya, lebih dari 10 tahun.
14: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
3: Tangkap. Oh iya, benar
6: pertanyakan sih.
3: Tapi gue dulu gitu sih.
4: Lu yang mana, yang SD-nya apa
3: yang aku yang kuliahnya.
6: Ya terima kasih Om Mana.
3: Jawabannya jadi best itu ya. Dari nama personil ya Om ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
6: Iya.
3: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
6: Biografi kah aja?
3: Silakan Bang.
6: Atau ada cerita-cerita?
14: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
6: Nah, itu dia. Prolognya ini nasi goreng.
15: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak, keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir
4: isu-isu.
15: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
14: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
3: bekerja sama.
14: Bergabung dengan BCM atau berinteraksi dengan BCM. Ini enggak cuma personel, ada manajer, ada executive producer, ada
6: label
14: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
3: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
14: Jadi satu kejadian yang lain ditanya kan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
3: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
14: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
3: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodoh itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
6: Langsung dikonfrontir.
3: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya,
6: Res
3: ya.
6: Ternyata seru ini loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain.
14: Makanya
6: gitu.
14: Makanya kita kalau pakai, makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut, segala macam bisa baca di sini. Tapi yang nggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya, dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ gitu, macam-macam perjuangan jadi dari bander yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, banyak banget lah pokoknya ceritanya.
3: Apa yang daunnya semuanya ada di sini ya. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
6: Pak Hasan, betul.
15: Siapanya Om Mana?
3: Sama-sama pendengar.
6: Teman ya, teman-teman pendengar.
3: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun. Oke. Kayak mana tadi ya?
6: Dia asal dari Bogor. Profilingnya asal dari Bogor.
3: Agak susah badai mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
4: Maksudnya?
3: Jadi kan ini buku nih.
4: Oh, enggak ada.
2: Ada bu gitu. Single
3: yang enggak ada. Oke.
4: Hubungan sama buku ini enggak ada sih.
3: Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
2: Asik.
3: Katanya kok di challenge kok ya?
2: Ada pressure lagi.
14: Yang lain loh biasanya.
3: Aduh. Gimana?
4: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil enggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Mm-hmm. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu-gitu kan. Mm-hmm. Yang udah keluar masuk lagi.
14: Mm-hmm. Gitu kan. Siapa sih?
4: Mungkin ya sebenarnya personil-personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BS Jam gitu.
3: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
4: Nah, itu tahu.
3: Ya kan barusan dijelasin. Oh,
2: iya. Hanya ngulang aja loh.
3: Oh ya, maaf, enggak boleh emosi. Ini narasumber.
2: Sabar.
3: Oke.
2: Sabar.
3: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Betul. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
2: Masih dari Pak Hasan.
3: Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih?
4: Waktu di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
2: Okay.
4: Terus ngejam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
3: Baru dirembuk.
4: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas aransemen mau kayak gimana gitu.
3: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
4: Dulu kan harus ngumpul.
3: Betul.
4: Sekarang kan udah susah ya
3: ngumpul. Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya. Iya,
4: teknologi juga udah memungkinkan untuk
3: enggak
4: perlu ngumpul.
3: Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
2: masih.
3: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang. Kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak gitu.
2: Atau berbagi G-Drive gitu ya.
3: Iya, gampang.
2: Betul.
3: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
2: Iya.
3: Personilnya berapa?
14: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
2: Betul. Ada Mbak Sita juga kan.
3: Sita.
2: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
14: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
3: Oke.
14: Malam ini nggak ikut.
3: Malam ini dia di Surabaya.
2: Surabaya. Baik.
4: Enggak cuma malam ini sih.
3: Setiap malam.
2: Tinggal di sana.
3: Kecuali lagi off air. Oke.
2: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
3: Aku kesel. Terus.
2: Baik, pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
3: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Jangan,
0: jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Yeay. Seru banget punya lagu, punya karya, enggak hanya musik atau lagu tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso. Ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
1: Halo, selamat malam kembali Mas
0: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
1: Gimana? Kenapa Mas?
0: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
1: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
2: Oke.
0: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
1: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
0: Oke, itu aja Pak Putra.
1: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
0: Silakan Pak Putra.
1: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana iya. Ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
0: baik
1: Ahmad Abdullah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
0: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
1: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
2: siapa tuh?
0: Ayu di
2: ada
0: Maluku
2: Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Andes, Mike Santarori.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu.
2: Ayu.
3: Yes, apa kabar nih berdua?
0: Kabar baik Ayu.
2: Ayu.
0: Ayu apa kabar?
3: Yes, kabar itu alhamdulillah sangat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Ayu mau tanya apa nih?
3: Best Jam ya.
2: Monggo.
0: Silakan.
3: Hai, selamat malam semuanya.
2: Selamat malam semuanya.
4: Selamat malam, Ayu.
3: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
4: Waalaikumsalam.
3: Mau nanya nih abang ya. Mm-hmm. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Pinggirmu itu apakah merupakan apa sih single utama dari albumnya? Biasanya mau pakai mana gitu ya? Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
0: 32 tahun.
3: Ya 32 tahun tuh ya.

0: bertahan di industri musik ya sebagai best team gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semua lah ya, ini wajib dijawab untuk semuanya.
1: Baik.
0: Gitu ya.
1: Oke, wajib dijawab.
0: Terus? Semuanya dong, semangat aja buat semuanya, albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih apa ya, masih belia itu. Mula-mula aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
1: Oh, dengan buka Pujangga tadi ya.
2: Iya.
1: Yeah. Oke, okay, baiklah kalau gitu Ayu.
0: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Team, tetap semangat ya.
1: Oke, okay, baiklah. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih.
0: Best Team loh.
1: Oke.
0: Okay. Ya, Pak Anes, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih. Pak Benejo juga, Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya, dia untuk semuanya dari seluruh Indonesia di Tanjung Merauke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terakhir kita ke Toli-Toli, ada Ibu Haryanti.
1: Agak jauh ya.
2: Jauh nih. Halo.
1: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
2: Malam.
3: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
1: Iya, malam Ibu Haryanti.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Best Jam, selamat malam. Waduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya, saya waktu di Depok nggak pernah ketemu langsung sama Best Jam.
1: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya Best Jam.
3: Berarti jadwal terbangnya itu padat banget ya.
1: Iya dong.
3: Saking gak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya, di 32 tahun berkarya Best Jam, terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada Best Jam teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi, bahkan band-band indie juga banyak.
2: Betul.
3: Itu kira-kira Best Jam-nya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke,
1: Okay.
3: Untuk semuanya, untuk Best Jam teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan, kita semua anak-anak bangsa, jadi saya mau mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 23 Juli di besok hari ya. Semoga siap. Anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat, pastinya nggak boleh ada yang bete.
1: Benar, harus semangat ya Bu ya.
3: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRI 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
1: Ouch.
3: Untuk Mas Andi Saputra juga.
1: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
3: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau
2: sudah
1: langsung ya?
2: Langsung dijawab.
1: Langsung
2: saatnya
1: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
2: dari Putra.
1: Dari Magenta. Pak Putra. Iya.
2: Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini, kata Pak Putra, apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini, apa sih resepnya gitu kayaknya. Oh, oh. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
1: Dijawab tadi resepnya apa ya, itu salah satunya punya niat yang sama.
2: Betul.
1: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama Best Jam ini ada di industri musik.
2: Nah, itu dia.
1: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu,
2: Ayu
1: di Maluku.
2: Maluku Tengah.
1: Bukan Pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
4: Alvin kayaknya mau jawabannya.
1: Ah, monggo loh.
4: Ada di buku itu semua cerita.
1: Allahu Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
5: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
2: Oke. Okay.
5: Oh, lupa dikembalikan tanya lagi.
2: Oke.
5: Hargai dong karya itu.
2: Iya, baik. Oke, Bang. Siap.
1: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
5: Semua jawab.
6: Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
1: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
2: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih.
1: 32
2: apa hikmahnya
1: tahun.
2: Katanya hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
4: hikmahnya banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan Bujangga dulu kali ya.
1: Oh, ya, bukan Bujangga dulu. Silakan, kasih tahu.
4: Bujangga itu di album 3 ya. Itu salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Lagu itu uniknya, lagu itu lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung kurang satu lagu secara durasi. Langsung ribut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus udah harus rekaman dalam berapa hari kemudian, langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar, waktu itu kamar gue kalau enggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh. Nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang rebutin satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja, nggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan Bujangga.
1: Agak repot sih sebenarnya.
2: Menarik.
4: Judulnya bukan itu lagunya. Habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lagi yang lebih menarik, ya udah bikin jadi lagunya judulnya Bukan Bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Nggak ada yang kena label, denger lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
1: Dan ternyata
2: The Rest Is History. Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
1: Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Toli-Toli.
5: Tadi hikmahnya belum dijawab.
2: Oh iya, lupa ya.
1: Akhirnya loh, dia. Dia mengingatkan juga loh.
2: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab, iya. Mungkin Mas Alvin, kita kasih kesempatan.
6: Hikmahnya apa jawab?
5: Karena aku baru separohnya.
6: Apa-apa, dari separohnya itu hikmahnya gimana?
1: Oke, silakan.
2: Iya, lanjut. Lu. Ini. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
5: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
6: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
2: Dilempar lagi.
5: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
2: Nah, itu dia.
6: Iya. Lagi.
2: Gimana ya, Mas Sigit?
6: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade-dekade gitu. Mempertahankan, membangun, mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
2: Tiga dekade lagi bertahan ya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya. Pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
4: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu. Cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
2: Gimana Kak Ramzi?
7: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
2: Boleh.
7: Jadi lontaran
4: Sigit aja.
7: Lontaran iseng aja
6: ngobrol cantik ya.
7: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git, lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah, apa kayak bikin buku kayak gitu kan. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah, kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya, ya jadi klop gitu ya.
8: Oh, bikin bukunya. Oke. Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya enggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga, orang-orang yang terlibat, yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
4: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band Spele itu memang dari awal BCM itu di termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya, karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok, misalkan cowok-cowok semua, dan terus biasanya gondrong-gondrong, sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis, rapi-rapi, cungkring-cungkring gitu. Nah, tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele, mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah, itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya, makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
8: Terus kalau POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya, kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi, ada juga kan yang gak gondrong-gondrong, yang gak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu, kita tuh band yang mewakili generasi
6: dulu
8: gue.
6: Gak gondrong.
8: Enggak. Klimis. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya Jadi ada juga ternyata yang, apalagi bukan penjaga meledak gitu ya, ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
4: Yang gak romantis itu ya?
8: Iya. Oh, ditegasin ya pendengar ya. Terus rencana, ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
5: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
8: Kemarin. Itu deket banget ya.
4: Iya. Kan enggak bilang depan atau belakang kan.
8: Iya. Ya udah.
5: Kita adalah kemarin.
6: Tapi rencana loh pertanyaannya.
8: Ini rencana, iya ada rencana berarti. Belum.
5: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
6: Banyak ya.
8: Oke.
5: Kita berencana.
4: Tapi yang
8: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
4: Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam, silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, Bass Jam Official, BASAJAMOFFICIAL. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
8: Betul.
4: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
8: Di update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
6: Siapa ya?
5: Siapa ya?
6: Nagila.
8: Wah, mantap.
4: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, Hindia lah ya.
8: Hindia.
4: Kayak apa gitu, kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi
8: itu dari Kasita. Bang Alvin?
5: Enggak tahu.
8: Saya diingat.
5: Susah kan, sama siapa-siapa.
8: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama, benar.
6: Nagila boleh. Nagila. Sebenarnya sih biasanya open banget gitu, untuk kerja sama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu ya. Ya jadi siapapun selama menurut kita cocok, ayo sih gitu.
8: Selama cocok ayo gitu ya.
9: Dari Elsa siapa?
8: Oh iya.
9: Dari Elsa. Dengar ini yang tua-tua masalahnya. Sekarang mohon maaf, jujur
8: nih
9: nggak tahu.
8: Iya mungkin yang tahu. Kayak Raisa atau siapa enggak juga.
5: Raisa baru ya. Raiso.
7: Tapi kalau ngomongin bukan penyanyi baru, kemarin Best Jam malah kan pamer Bojo ya.
8: Oh iya.
4: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru, masih anak-anak, penyanyi anak-anak, namanya Teana di
9: itu
4: single
9: tahun lalu
4: di single judulnya Mabar.
8: Oke.
4: Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama. Jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify Best Jam, udah ada yang baru-baru juga.
8: Itu dia, ada semuanya lengkap di media sosialnya Best Jam, di Best Jam Official tentunya. Dan satu-satu udah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya, boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya oke?
5: Oke.
8: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih Bang?
5: Ihsan Tarore. Oh itu bukan bagian ya. Yang perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
8: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
5: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
8: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Simawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
5: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
8: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
5: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
8: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
5: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
8: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alvin.
5: Ada satu pertanyaan dari dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Best Jam? Itu sudah dijawab.
8: Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya. Iya benar banyak ya.
4: Negara kita ya.
8: Amin, benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh ya Allah, cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
2: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarore dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi, penulis bukunya.
0: Aduh,
1: selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener, ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang,
0: Rote, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Pernah. Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Mungkin kalo masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 tuh habis rilis Bulan Berjangga ya, ini yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personel pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak apaan nih gitu, nggak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, nggak usah dijawab kalau gitu ya.
1: Baiklah.
2: Sebenarnya gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh.
1: Penutupnya.
2: Penutup. Ya, epilognya bahwa ya kita nggak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu, karena namanya mempertahankan 32 tahun itu nggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya nggak cuma sekali dua kali gitu, terlalu banyak yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut nggak nih.
0: Kalau
2: gue ya tadi. Gue sih tadi bukan gue pribadi, gue sih.
0: Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Itu beda lagi. Itu Priyadi, itu Priyadi, Mas. Priyadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priyai.
1: Ya, aduh. Dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigi, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana, Dek? Gimana, Dek? Langsung gitu.
2: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
3: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
3: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi kita kan bilang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu, yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar, band ini kita keluar bubar gitu, ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya yang
3: kenceng-kencengnya.
0: Kalau
3: yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya, kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya gitu sih.
0: Vakumnya kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk okay, kita comeback gitu.
3: Empat tahunan
0: dari tahun
3: 2004 sampai
4: 2008 mulai berkarya lagi kayak.
0: Okay, berarti abang baru.
4: Baru.
0: Dari 2009 itu.
3: Iya. 2009 gua enggak ikut, digantiin Alvin
4: sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio itu beda vokalisnya.
4: Ya, itu
1: warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
4: Enggak, gue sih enggak down-down sama sih. Jadi gue menikmati.
5: Ya lagi.
3: Emang udah down.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down. daun. Naik daun.
4: Belajar menikmati setiap proses aja.
1: Betul, betul, betul.
0: Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
4: Mau ada yang keluar, ah ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa, nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka Anya Best Jam.
1: Oh iya lagi ya. Iya.
2: Sering lagi ya.
0: Oh, lagi.
2: Soalnya kan dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Anya kan. Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya.
4: Iya.
2: Titik terendah saya. Terima kasih.
4: Sama-sama A juga.
1: Iya. Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa, Alsa Frozen.
1: Ingat ya, Alsa ya. Itu Elsa.
0: Oh, ya, maaf. Oke. Ya, itu berarti seru ya, up and down-nya. Betul. Udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya. Kumpul seperti lagi. Kata Mbak Sita tadi bilang, ya buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Betul. Gimana nih, balik lagi gak kita balik di Best Jam? Kita berkarya lagi gak nih? Ngeluarin lagu lagi gak nih? Gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Siap. Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Best Jam. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani. Buat aku musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
1: Itu
0: ya. Bener gak sih?
1: Tumbuh bareng gitu.
0: Iya bener.
1: Dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi.
1: Oh iya, di Manado. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Ikram Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
5: Minggu kemarin
0: betul, dia Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
5: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
5: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni.
5: Wah, hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Aduh. Silakan Bang, ini ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
6: Baik
7: Bang.
5: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang bermimpi bukan pujangga, hujan tanpa awan, itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
5: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Beni, silakan.
5: Salam ya. Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angkel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
8: Malam Andes Satria.
1: Malam
8: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
8: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
8: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
4: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton.
1: Dia iya.
0: Oh, dia nonton. Liat. Jadi kenapa dia tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gua live dari toilet yang beneran.
8: Teh Dinda. Mengalami, Iksan. Senang aja, Noli.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya, boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
8: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
8: Ih, seru pasti itu di studio. Ih, seru banyak banget. Bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya Teh.
8: Iya. Teh kabarnya senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku. Biografi luar biasa. Buku kan enggak akan hilang ya.
1: Betul.
8: Dan jamnya. Enggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ada di sini tetap.
8: Betul. Tapi kepengennya itu selain memang buku fisik, itu ada e-book deh.
0: Oh iya benar juga e-book.
8: Kepengen teteh sih, tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you. Oke, baik.
8: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
8: ya kan.
0: Insight-nya dari teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
8: Nice. Masukan dari teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Okay.
8: Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
8: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja walaupun telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teh.
0: Buat siapa tuh?
8: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fiikum Bang Andi Yudhistira. Oke, dari saya itu aja. Andi Satria.
1: Iya Teh.
8: Thank you. Selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
7: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Ihsan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat malam.
1: Best Jam.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Begini Bang Ande, Bang Ihsan yang bertanya-tanya kepada Best.
1: Silakan.
7: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
7: Yang ketiga itu berapa kalau ngundang Best Jam untuk Penpas gitu. Itu saja Bang Ande. Bang Ihsan.
0: Oh, tiba-tiba nanya budget saya, nih.
1: Ya.
7: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
7: Yang 1 juta apa 1000 apa lupa saya.
0: Pokoknya okay.
7: Simon Kayai aja lah. Sudah otomatis dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
7: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Ini terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Sorong.
1: Halo.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
9: Selamat malam.
0: Iya.
9: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
9: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Maksudnya suaranya.
9: Sebesar cintaku sama Kak Anda sama Ihsan Taroka itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
9: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh. Terima kasih.
1: Silakan. Mana ke Best Jam?
9: Iya, Kak Anda. Kak Ihsan Taroka, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
9: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
10: Terima kasih.
0: Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
9: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke.
9: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
9: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
9: Yang dulu yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
9: Okay. Waduh. Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya, tebak penyanyinya. Oke, sampai penyanyi.
1: Iya,
0: betul, betul, betul, betul, betul.
9: Ini satu lagi, satu lagi.
1: Apa ya, lagi? Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu giliran? 97.
1: Oke.
0: Jatuh cinta yang tadi diputar.
1: Oh. Yeah.
0: Tapi ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Iksan.
2: Iya.
0: Macam tidak tahu aja.
1: Sorry kita enggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak.
2: Oke, okay. Ya tidak lah, iya.
3: Ada lagi
2: Mama Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Oh, terus pertanyaannya.
2: Okay.
0: Habis waktunya lagu terus.
2: Iya, makanya pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan, silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini, semoga Wish Gemini semakin sukses.
1: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai, tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu, maksudnya asal usulnya gitu. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
2: Oh, gitu. Baik.
1: Itu enggak gitu aja, banyak loh itu.
0: Oke. Untuk 1000 peserta. Oke.
2: 3 aja Mama Ana, silakan.
0: Iya, 3000
2: 3.
1: Wah, nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Sabar.
0: Oke. Hey, Kak Iksan ini sama Kak Andes ini, sampai sama ini nih Kak Ana ini ya.
2: Iya. Oke. Silakan. Boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Beni Jo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Kisah terorenya, dadah, bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai tua, sampai anak cucu. Amin. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Suaranya loh.
1: Betul, ya kan, iya. Gak kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku.
2: Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, tapi dia masih aktif.
2: Masih ceria.
1: Pasti dia gak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentunya yang pertama dari Bang Beni Jo ya.
1: Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Ini apakah dalam satu album?
5: Hujan Tanpa Awan
2: tadi. Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
5: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
5: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Terus Bukan Pujangga album ketiga. Kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
2: Bermimpi.
5: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
5: Best of Best.
2: Oh, oke.
5: Dua.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Beni dijawab sudah?
1: Sudah. Tadi enggak, berikutnya.
2: Oh, ini Bang Beni juga ada proyek terbaru enggak? Iya. Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
2: Belum
4: lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Ketika tapi
4: kita dicetakan kedua, jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
4: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi, kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana.
2: Bisa
4: langsung
2: kita.
1: Oke, okay, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
4: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official ya.
4: Nomor ada link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah e-book ada rencana untuk bikin e-book?
4: Baru ada bapak.
1: Nah, ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
4: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
4: belum,
1: ya.
4: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam bentuk
1: e-book
4: itu.
1: Juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab enggak sih sama
2: siapa? Udah tadi.
1: Emang udah. Oh, tadi gua ketoyo ya.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
4: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
1: Iya loh.
2: Iya. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Ya bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja.
1: Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanyain apa belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja?
3: Terjauh
2: mungkin.
5: Yang belum ya.
1: Yang belum?
5: Banyak juga.
4: Timur kita belum banyak ya?
5: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana, Sorong?
5: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh. Langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Oke. Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau undang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram. Ada di
2: Instagram.
1: Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
4: Oh. Pokoknya kita sampai jadilah nego.
1: Nego sampai jadi tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mama Ana Sorong.
1: Yes.
2: Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Mana banyak kok pertanyaan.
5: Dari mana?
1: Dari yang personil lama deh.
4: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Uni. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul.
4: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor tuanya.
1: Satu kantor.
4: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
1: Oke, terus
5: 32 tahun yang lalu. 32 tahun yang
1: lalu. Oke, fine.
4: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, okay, terus.
4: Kalau Oni, Oni sebelumnya ya, Oni tuh ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi, pemain musik, terus itu karena gitaris satu cabut, jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan, jadi kita
1: ketok-ketok. Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
4: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap. Pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak bandnya, lebarannya musisi Indonesia lah ya. Waktu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon nelfon dia, kenal dia siapa. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join
1: perusahaan
4: tetap gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar, mungkin Action Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa berasal orang dimana? Jakarta kah kalian?
4: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya dari kecil di Jakarta.
6: Sunda, okay. Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
5: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, okay, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh,
1: jangan langsung Jawa.
2: Oh iya. Manado aku percaya
1: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
6: Saya Batman.
1: Manado. Oh. Mirip-mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah. Sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore, ada yang ingin disampaikan mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih. Kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi enggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya, itu dia.
1: Oh iya,
2: di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Luar biasa loh, tapi benar-benar buat aku sih Best Jam ini gak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi
2: betul.
1: Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam
2: Friends.
1: Iya. Yes. Yes.
4: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
4: So sweet. Dan banyak itu loh, kan rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi seneng sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, okay. Dari A sampai Z.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit,
1: Isan Tarori juga pamit, beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras, kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat malam pendengar. Tadi baru saja Anda ikuti program Ruang Rindu Berjaringan dari RRI Jakarta dan disiarkan di seluruh Pro 1 se-Indonesia ya. Dan pada kesempatan malam hari ini pendengar, kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat di musik dan informasi di malam hari ini. Selamat malam, kembali saya sapa Anda semua pendengar ya. Malam hari ini mungkin mata sudah mulai mengantuk, tubuh mulai terasa lelah ya. Mungkin ya maksimalkan waktu istirahat Anda di malam hari pendengar, agar besok ketika sudah harus kembali beraktivitas lagi, Anda sudah memiliki semangat yang penuh pendengar. Dan pastinya dalam keadaan tubuh yang sehat ya, karena kurang tidur ya dapat mengganggu kondisi kesehatan tertentu pendengar. Baik pendengar, saya masih akan menghadirkan beberapa lagu pilihan untuk Anda semua. Dan kali ini satu lagu dari Laki-Laki dengan Pantaskah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Satu lagu dari Nicky Tilta featuring Vanessa Angel dengan Indah Cintaku ya. Semoga malam hari ini juga indah untuk Anda semua pendengar ya. Dan malam hari ini kita masih berada di rangkaian informasi dan musik ya. Baru-baru ini pendengar ya, di Kota Pekanbaru ya, mengadakan sebuah event lari ya, yang luar biasa sekali antusiasme dari masyarakat ya. Bahkan pesertanya tidak hanya dari Indonesia ya, tapi juga sampai mancanegara ya. Jadi memang olahraga lari ya akhir-akhir ini menjadi olahraga favorit banyak orang pendengar ya. Tapi mungkin untuk Anda yang baru memulai ya, akan sedikit sulit untuk membiasakannya ya. Tapi bukan tidak mungkin pendengar ya. Jadi lari dengan komunitas bisa membuat Anda lebih konsisten pendengar. Jadi untuk Anda yang mungkin next eventnya mau ikutan coba gitu ya, nah Anda bisa bergabung ke dalam komunitas lari pendengar. Jadi ada banyak alasan mengapa lari bersama dengan komunitas bisa membuat Anda lebih konsisten ya. Jadi yang pertama, komunitas memberi alasan hadir saat motivasi Anda sedang turun. Jadi motivasi pribadi pastinya tidak selalu stabil ya. Ada hari saat mood sedang drop, badan rasanya berat, atau cuaca tidak mendukung, ataupun juga pekerjaan yang membuat stres ya. Jadi kalau lari hanya bergantung pada mood ya, sesi latihan itu mudah sekali batal pendengar. Komunitas lari membantu lewat akuntabilitas ringan. Jadi saat sudah janji hadir di sesi Selasa pagi misalnya, atau long run akhir pekan nanti, nah Anda tinggal mengikuti jadwal ya. Jadi bertemu teman juga bisa menjadi tambahan motivasi. Dan secara ilmiah, pendengar, dukungan sosial memang berkaitan dengan aktivitas fisik. Studi longitudinal pada orang dewasa di Amerika Serikat ya, menemukan bahwa dukungan sosial untuk aktivitas fisik itu berhubungan positif dengan waktu aktivitas fisik mingguan. Jadi setiap kenaikan skor dukungan sosial dikaitkan dengan tambahan sekitar 11 menit aktivitas fisik per minggu. Bayangkan berapa banyak orang yang mendukung Anda untuk melaksanakan olahraga lari, berarti akan meningkatkan semangat Anda ke depannya pendengar.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oi, nak kemana tuh?
2: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
1: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
3: Ah, bising aja ngurusin orang.
1: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
4: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
5: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
1: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
6: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
7: Welcome to Lock.

Benar, bagi pemula, lari sendirian bisa terasa membingungkan. Jadi dengan komunitas lari yang baik bisa memberikan pace group atau ada rute juga, ada teman yang lebih berpengalaman dan ada orang untuk bertanya. Jadi rasa aman ini penting karena banyak orang berhenti lari bukan karena tidak mampu, tetapi karena pengalaman pertamanya terlalu berat, jadi menghasilkan trauma mungkin. Kalau sesi pertama dibuat terlalu cepat, tubuh sakit semua, kemudian enggan untuk lari lagi ya di waktu berikutnya. Fase memulai inilah yang penting untuk beberapa orang pendengar. Jadi tinjauan sistematis tentang program olahraga berbasis komunitas menemukan bahwa program kelompok dapat menciptakan rasa memiliki dan sifat sosial serta suportif dari program tampak membantu kepatuhan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

Pada kan kebersamaan kita di Rio Malam hari ini, ya hari Rabu 22 Juli 2026 masih akan terus berlanjut hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda pendengar yang masih berkendara di malam hari ini, ya selalu berhati-hati, ya tetap waspada dan pastikan untuk mematuhi ketentuan berlalu lintas, ya, agar Anda selamat sampai tujuan, pulang ke rumah, bisa bertemu, berkumpul bersama dengan keluarga tercinta, dan besok bisa kembali menjalankan aktivitas Anda, pendengar. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari tahun 2012, One Direction dengan Little Things untuk Anda semua.

banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja ah, masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Satu RRI Pekanbaru, pendengar, mungkin banyak di antara Anda yang masih membawa satu kegagalan kemanapun Anda pergi. Meskipun aktivitas sehari-hari tetap berjalan seperti biasanya, rasanya aneh ketika satu kejadian yang sudah lalu masih diam-diam ikut menentukan suasana hati Anda sepanjang hari. Jadi ketika Anda menghadapi kegagalan, ya memang sering terasa lebih melelahkan di dalam pikiran daripada saat kejadiannya sendiri. Dan perasaan seperti itu bisa muncul ketika ekspektasi yang Anda bangun runtuh dalam waktu yang singkat. Rasanya seperti langkah yang sudah disusun rapi, ya, kemudian mendadak kehilangan arah tanpa ada aba-aba. Jadi agar Anda bisa menghadapi kegagalan tersebut, ya, dan perlahan bisa bangkit dari keterpurukan dan membangun mindset sukses yang lebih sehat, ya, tidak ada salahnya pendengar untuk memberikan ruang untuk rasa kecewa. Namun jangan tinggal terlalu lama di sana.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
5: Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

101 RRI Pekanbaru. Pendengar, selamat malam. Kembali saya ucapkan untuk Anda semua di malam hari ini. Ya, sekali lagi istirahat ya, tidur yang nyenyak di malam hari ini pendengar ya. Isi kembali energi tubuh Anda. Namun sebelum tidur di malam hari, jangan lupa untuk mensyukuri segala hal baik yang terjadi dalam hidup Anda di hari ini ya. Dan tutup dengan doa ya, semoga hari esok ketika Anda membuka mata ya, Anda terbangun dalam keadaan sehat dan pastinya penuh semangat untuk kembali menjalankan aktivitas Anda pendengar. Pendengar, kebersamaan kita masih akan berlanjut beberapa menit ke depan hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda di malam hari ini ya. Satu lagu dari Danar featuring Gloria Jessica dengan Nuansa Romansa.

0: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

Terkadang tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia, asalkan kamu tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat darimu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

Pendengar, sampai di sini dan selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Kamis 23 Juli 2026. Saudara pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Riau Pagi. 99,1 Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di pagi hari ini? Kami doakan semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, segar dan juga tentunya penuh semangat untuk menjalani segala aktivitas di hari ini. Bagi Anda sedang berada di rumah, menikmati suasana pagi, semoga hari ini berjalan dengan lancar dan juga membawa kebaikan tentunya untuk Anda. Mendengar, saya Muhammad Mezul Harina, hadir menyapa Anda dalam rangkaian Riau Pagi edisi Kamis 23 Juli 2026 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di mana sepanjang Riau Pagi ini, kami telah menyiapkan beragam sajian program yang tentu informatif dan juga inspiratif. Serta diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang akan menemani ruang dengar Anda sepanjang pagi. Semoga kebersamaan kita pagi ini dapat memberikan manfaat dan juga menambah semangat Anda. Serta menghadirkan suasana yang nyaman untuk mengawali hari. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan pengajian Al-Quran Surah An-Najmi ayat 1-18 yang akan dibawakan oleh Mawaddah dan sari tilawahnya oleh Abdul Ghafar. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi bintang ketika terbenam, kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. Tidak lain, Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat, yang mempunyai keteguhan. Maka Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, rupa yang bagus dan perkasa. Sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat pada Muhammad, lalu bertambah dekat, sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu disampaikannya wahyu kepada hambanya Muhammad, apa yang telah diwahyukan Allah. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Maka apakah kamu musyrikin Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Dan sungguh, dia Muhammad telah melihatnya dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatan Muhammad tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu, dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang menginginkan menjalani hidup sengsara. Jika ditanya, semua pasti ingin hidup bahagia dan mulia. Secara kodrat, manusia sebenarnya telah diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia. Manusia selalu bisa, bahkan sampai saat ini pun, manusia bisa hidup karena kemuliaan yang ada pada dirinya. Dia diberi akal pikiran sehingga bisa mengatasi segala masalah yang menghadang. Manusia pun selalu bisa bertahan dalam situasi apapun. Kurang mulia seperti apa lagi? Sayangnya, banyak yang lupa semua kemuliaan yang ada pada dirinya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak punya sejengkal pun hak untuk menyombongkan diri. Bahkan, ada juga yang lebih parah. Mereka yang menganggap kemuliaan hanya dipandang dengan harta. Jadi, sepanjang hidupnya, dia hanya mencari-cari harta, menumpuk-numpuknya dengan segunung harapan hidupnya akan mulia. Namun, seandainya mereka tahu cara seperti itu benar-benar salah, mereka pasti akan menangis. Kemuliaan sejati adalah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada seorang pun di dunia ini yang akan mampu membuat kita hina sepanjang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita tetap mulia. Sebaliknya, meskipun seisi dunia mengagung-agungkan kita, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai kita hina, tak akan ada yang patut kita banggakan pada diri kita. Peras keringat, banting tulang setiap hari untuk memperoleh harta, semata-mata tanpa dilandasi dengan ibadah dan selalu mengingatnya adalah hal yang paling hina. Kehidupan kekal yang akan kita hadapi tanpa ujung itu, pantaskah hanya kita siapkan sedikit saja? Kemuliaan di sana tak akan pernah berakhir. Apakah kita akan memilih mulia di hadapan orang-orang di dunia ini, tetapi hina selama-lamanya di akhirat? Yang paling indah adalah meraih kemuliaan di dunia dan akhirat. Seperti yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap yang kita niatkan untuk ibadah, maka dampaknya bukan hanya untuk akhirat, melainkan juga untuk dunia. Jadi, maukah kita hidup mulia di dunia atau di akhirat? atau kedua-duanya. Pilihlah akhiratmu dan dunia akan ada di genggamanmu. Tapi jika kita memilih dunia, kita tak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu yang umatnya kerjakan, meskipun hanya diucapkan dalam hati. Niat merupakan ibadah yang mendasar, maka berhati-hatilah dengan niat kita.

Baik pendengar, kami informasikan pada Anda tepat nanti pada pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini Kamis 23 Juli 2026. Di mana kita akan mendengarkan tausiah singkat bersama Ustadz Ridho Rinaldo SHIMH selaku anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Ia akan menyampaikan topik dengan judul mengubah kebiasaan buruk menuju pribadi yang lebih baik. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: RRI Pro 1.
6: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sabbihi rasulillahi ajumain. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 dan Pro Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026, bertepatan dengan 8 Safar 1448 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersama saya Maizul, pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini, di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik mengubah kebiasaan buruk menjadi pribadi yang lebih baik. Bersama narasumber kita pagi ini adalah Ustaz Ridho Rinaldo SHIMH selaku anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Ustaz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas.
7: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi hari ini. Semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa dalam diberikan kesehatan dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mendengar, kami juga mengundang Anda nanti untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini di line telepon kami 0761-24595, atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian kita pagi ini hingga nanti jelang pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
8: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa RRI Pro 1 dimanapun berada yang kami muliakan, kaum muslimin, muslimat, shaimin dan shaimat yang mendengarkan siaran langsung RRI Pro 1 ini, yang mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla di subuh hari yang penuh berkah ini. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah untuk hidup. Mudah-mudahan di sisa hidup kita ini, kita pergunakan untuk senantiasa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi kematian kita masing-masing. Salawat dan salam, kita berikan pula ucapan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaika ya Rasulullah, assalamualaika ya Habiballah. Sesuai dengan judul kita pada subuh hari ini, meninggalkan perbuatan buruk untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Hadirin yang berbahagia, manusia diciptakan oleh Allah tentulah sebagai khalifah di muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun manusia diciptakan oleh Allah memiliki dua unsur yang sangat besar pengaruhnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Di mana manusia diberikan oleh Allah akal untuk berpikir. Dan Allah berikan juga kepada manusia nafsu agar manusia itu dapat untuk melaksanakan aktivitas ini dengan keinginan yang dia inginkan. Maka sebagai manusia, kita percaya dan yakin bahwa ada di antara kita hari ini dengan nafsu kita yang tidak terkendali oleh akal dan pikiran kita. Kita menjadi manusia yang melakukan kesalahan-kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Karena manusia tidak luput dari khilaf dan salah dalam hidup dan kehidupannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meyakinkan itu kepada kita. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah, siapapun dia. Mau dia hari ini sebagai pejabat ataupun rakyat biasa, seorang ulama ataupun tidak, dia pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala disuruh oleh Allah, ketika hari ini kita melakukan kesalahan, maka sungguh Allah menyuruh kita untuk bertaubat segera agar Allah mengampunkan dosa kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, bersegeralah kamu bertaubat menjemput ampunan Allah. Dan apabila kamu bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka sungguh Allah akan menerima taubat manusia itu. Kita yakin dan percaya Allah akan mengampuni dosa kita. Tapi sebagai manusia yang beriman kepada Allah, tentu untuk melakukan taubat ini penting dan harus kita lakukan dengan penuh kesungguh-sungguhan. Karena ada kesalahan-kesalahan kita, baik yang kita sengaja atau tidak sengaja, yang harus segera kita minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kebiasaan buruk kita yang mungkin lalai atau sengaja meninggalkan sholat. Padahal sholat itu adalah sesuatu yang penting dalam hidup dan kehidupan kita. Dan Allah mengatakan yang pertama sekali besok yang akan dihisap dalam hidup dan kehidupan manusia itu adalah sholatnya. Kemudian ada lisan kita yang mungkin tak terjaga dalam hidup dan kehidupan kita. Kebiasaan buruk mungkin dengan lisan kita, kita pernah melakukan perkataan yang buruk seperti mencarut, menghina orang, menghardik orang. Kemudian ada mungkin perbuatan kita yang kita lakukan di yang terdahulu, melakukan tindakan menzolimi orang. Dengan tangan kita, kita mengambil hak yang bukan milik kita. Dengan kaki kita melangkahkan ke tempat yang buruk. maka itu semua harus kita lakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita lakukan dengan kesadaran dan dengan penuh perasa bahwa pernah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan pernah merubah keadaan suatu kaum melainkan Dia sendiri yang ingin merubahnya. Seperti mana Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd di ayat yang ke-11. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah merubah keadaan ketika Dia melakukan keburukan, melainkan perubahan itu Dia lakukan sendiri pada dirinya. Kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, sadarlah bahwa sesungguhnya kehidupan akhir manusia di dunia ini adalah kematian. Namun kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena kematian awal di mana besok kita setelah dikubur akan menjalankan segala pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah sudah memberikan banyak sekali peringatan kepada kita sebelum ajal kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala nyawa ini. Apa saja peringatan Allah? Coba tengok hari ini kaum muslimin rahimakumullah. Dalam tubuh kita saja, uban sudah mulai bertabur. Maka ketika uban sudah ada dalam kepala kita atau di atas dari kepala kita, itu adalah peringatan Allah Subhanahu wa taala. Rambut yang hitam sudah mulai putih, maka sadarlah sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kita sudah mulai kabur, pipi kita sudah mulai kendur, gigi kita sudah mulai gugur. Makan pun sekali-sekali sekarang sudah pakai bubur. Kalau duduk lama sudah mulai mengunjur, jalan jauh tak bisa karena sudah mulai uzur. Dan itu sebentar lagi menandakan kita akan masuk ke dalam kubur. Maka ingat wahai saudaraku, sebelum kita masuk ke dalam kubur, maka rubahlah kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan kepada pribadi yang lebih baik dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang baik agar mati kita dalam keadaan yang baik. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu apa dan bagaimana cara kita agar bisa merubahnya? Yang pertama, timbulkan rasa dengan cara berniat yang ikhlas kepada Allah untuk merubah segala keburukan itu menjadi kebaikan. Karena niat yang baik, insya Allah, Allah akan menolong kita untuk menjadi insan yang lebih baik. Karena niat sesuatu amal yang harus kita lakukan dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi menyebutkan di dalam hadisnya, innamal a'malu biniat, segala amal tergantung kepada niatnya. Maka orang yang beriman ketika dia sadar bahwa dia pernah melakukan kesalahan, hijrah dia dengan niat yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk merubah keburukan menjadi sebuah kebaikan. Yang kedua, bagaimana caranya agar kita meninggalkan perbuatan yang buruk itu? Yang kedua, tidak lain selalu melakukan muhasabah, introspeksi diri. Kata Umar bin Khattab Amirul Mukminin, hasibu qabla an asibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan oleh Amirul Mukminin ini? Jangan sampai menyesal setelah di mahkamah Allah, mahkamah yang paling adil. Tidak ada orang yang sanggup untuk lari darinya dan tidak ada keadilan yang tidak akan diberikan oleh Allah kepada hambanya. Ketika dia melakukan kebaikan, maka Allah berikan pahala yang besar dan syurga balasannya. Tapi sebaliknya, ketika mereka melakukan kesalahan tidak mau bertaubat, maka tentu neraka balasannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka besok akan kita tuai kebaikan itu menjadi sesuatu kebaikan. Tapi siapa yang melakukan keburukan, kata Allah, sungguh Allah akan tunjukkan pula balasannya nanti di akhirat. Maka ketika kita sadar kita melakukan kesalahan, introspeksi diri, muhasabah diri agar Allah senantiasa melihat kesungguh-sungguhan kita dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita rubah kebiasaan buruk itu menjadi kebiasaan yang lebih baik. Lisan yang selama ini berucap yang tidak baik, perbanyak zikir kepada Allah. Karena lisan inilah tempatnya salah. Lisan ini bisa mengantarkan kita ke surga, dan lisan ini juga bisa mengantar kita ke neraka. Maka ketika sebelum ajal kita sampai, lisan kita pergunakan untuk yang baik-baik. Berkata, berucap yang baik, keluarkanlah sesuatu ucapan yang baik, dan ini akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, bertemanlah kita dengan orang-orang yang baik. Kenapa kita harus berteman dengan orang yang baik? Karena orang yang ketika hari ini kita melakukan kesalahan, maka dia ingatkan kita, itulah teman yang baik. Dia tidak biarkan kita larut dari kesalahan kita, karena dia ingin menyelamatkan kita. Dan orang yang ketika berteman dengan orang yang baik, paling tidak ketika nanti kita sampai pada ajal dan dia masih mendoakan kita sebagai saudaranya. Allahumma ufirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dia sadar dan dia tahu bahwa saudaranya ini pernah menolongnya, dan dia pun tahu yang menolong saudaranya adalah saudaranya itu sendiri. Seperti ibarat kata orang, berteman dengan tukang penjual minyak wangi. Walaupun hari ini kita tidak membeli minyak wanginya, paling tidak baun daripada minyak wangi itu kita dapatkan. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada kita. Pilihlah teman yang baik agar kita selamat hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan saudaraku kaum muslimin, pendengar dimanapun berada, dengan kita tinggalkan yang buruk dalam hidup dan kehidupan kita, yang kita tak tahu kapan ajal kita akan sampai, kapan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, persiapan kita rubah diri kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Demikian yang dapat disampaikan pada subuh ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Fa'tabiru, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
7: Baik, terima kasih Ustaz untuk mengantarnya di pagi ini. Silakan saudara pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita seputar mengubah kebiasaan buruk menjadi pribadi yang lebih baik, bisa melalui telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dan Mas Mendola acara.
7: Dengan siapa, di mana ini?
5: Saya dulu buka klinik, Ustaz. Ya, saya itu kemarin buka klinik bersalin dan pengobatan itu untuk menampung orang-orang yang menganggur, orang-orang kesehatan. Nah, kemudian dalam berjalan beberapa tahun pun saya pun terjatuh, Ustaz. Tiap sholat duha 2 meter jatuhnya, Ustaz. Sampai sekarang ya saya istirahat. Jadi klinik saya itu anak-anaknya sudah lama-lama kan umurnya, Ustaz, untuk saya suruh nikah orang, Ustaz. Karena kalau tua nanti kan tidak laku pula nanti, saya bilang, Ustaz. Biarlah ibu, tidak saya pikirkan lagi lah, kata saya, Ustaz. Ada maknya sakit, tidak mau dia pulang kampung, karena sayang sama saya, Ustaz. Saya suruh pulang. Kalau tidak ada ibumu, tidak lahir kamu, saya bilang. Nah, kemudian setelah itu, Ustaz, rasa jatuh itu, pasien maunya sama saya aja bersalin, Ustaz. Tidak mau sama anak-anak. Sedangnya saya tadi itu untuk merekrut orang yang nganggur. Saya bilang ada banyak pengangguran di tempat kita sini, gitu. Nah, dengan syarat, kamu harus bisa ibadah, membaca Al-Quran, saya bilang. Dan jujur, saya bilang. Nah, alhamdulillah Ustaz berjalan yang lancar. Setelah saya berangkat tugas ke Tanah Suci, anak-anak ini banyak yang bohong, rupanya Ustaz. Dibohongnya pasien-pasien. Jadi satu persatu saya keluarkan juga Ustaz, karena tidak sesuai dengan apa saya lagi. Nah, sampailah saya terjatuh. Ini saya apal tutup sementara, Ustaz. Terus, saya nonton TV, Ustaz. Ada saya lihat orang itu, anak beranak lewat, tumbang pohon besar. Tumbang mati, Ustaz. Nah, setelah itulah, Ustaz. Saya pun, kita mati, tidak tahu di mana, Ustaz. Berniatlah saya, Ustaz. Kalau saya itu saya tingkatkan amal ibadah saya, masih minta saya tempat yang baik, dapat mengucapkan kalimat syahadat dan pada Nur Fatimah hari yang baik. Sekarang saya tingkatkan amal ibadah saya itu, Ustaz, seperti sholat sunnah. Dulu 5 kali saya sholat sunnah wudhu, sekarang 10 kali sholat sunnah wudhu, 10 kali berwudhu, 10 kali saya sholat sunnah wudhu, Ustaz. Karena saya takut masih sama untuk persiapan saya mati, Ustaz. Karena tidak ada yang bisa menolong selain amal ibadah kita, kan, Ustaz. Nah, kemudian itulah saya amalkanlah semua-semua. Sampai orang lain pun saya doakan, Ustaz pun saya doakan Ustaz-Ustaz yang mengajar jemaah. Saya ikutilah menjadi taklim bagi Ustaz. Nah, sejak saya sakit, saya dapat tidur sekarang, Ustaz. Saya doakan semuanya, diri saya, tetangga saya, kaum muslimin dan muslimat, Ustaz-Ustaz yang sedang memberi tausiah, pulang dan pergi doa untuk lindungi, selamatkanlah dalam perjalanan yang sehat walafiat, selamat sampai ke tempat tujuan yang tujuannya. Nah, begitulah saya sampai sekarang ibadah saya tingkatkan, Ustaz. Apakah ini dasar masuk saya, Ustaz, untuk meningkatkan amal ibadah saya? Karena dulu sibuk-sibuk, tapi yang 5 waktu tetap saya kerjakan. Tetap saya sunah-sunah saya kerjakan. Ini sekarang semuanya saya kerjakan. Tobat, sholat hajat, tasbih, duha, tahajud. Semua saya kerjakan sekarang, Ustaz, mana yang bisa saya kerjakan, Ustaz. Makasih, Ustaz.
7: Baik.
5: Assalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Mungkin boleh langsung dijawab nih, Ustaz, ya. Dulunya sempat membantu orang. Dan apa ini termasuk pribadi yang lebih baik ini, Ustaz?
8: Iya, baik. Terima kasih, Ibu, atas pertanyaannya. Alhamdulillah, Ibu sudah melakukan kebaikan-kebaikan, terutama untuk pasien. Karena menolong orang, insya Allah besok kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tadi saya dengar ibu memerintahkan kepada para perawat atau mungkin orang yang bekerja di tempat ibu untuk melaksanakan sholat. Memang tugas untuk mengingatkan anak ibadah itulah ada orang tua, apalagi seorang ayah. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Maka tanggung jawab sebenarnya untuk memerintahkan ibadah itu adalah orang tua kepada anaknya. Namun ketika hari ini kita memperkerjakan orang dan dia seagama dengan kita, maka ketika ada waktu-waktu ibadah yang hari ini kita mengingatkannya, maka apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu kebaikan. Kemudian tadi ibu menyampaikan juga selama ini mungkin lalai dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Maka ketika hari ini ibu melakukannya, itu adalah merubah keburukan menjadi sebuah kebaikan. Karena dalam hidup ini dua saja sebenarnya perintah Allah kepada kita. Yang pertama beribadah. Ibadah sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Bagaimana Allah perintahkan kepada kita semua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan manusia dan jin itu, tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, Allah perintahkan kita adalah untuk beramal soleh. Allah katakan dalam surah Al-Muluk, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan tidaklah kuciptakan hidup dan mati itu kepadamu, kata Allah, tidak lain adalah untuk menguji siapa di antara kamu yang banyak amal solehnya. Maka ketika ibu membuka praktek untuk menolong orang, lalu memasukkan orang untuk bekerja, itu termasuk menolong orang sebagai amal soleh. Nah, ketika hari ini ibu sudah sadar dan ibu mau memperbaiki diri ibu agar senantiasa lebih baik lagi beribadah atau beramal soleh, maka itu adalah sebuah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal lagi bagaimana apa yang ibu lakukan ini ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala amal ibadah itu tergantung kepada niat kita. Luruskan niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amal itu akan kita tuai nanti menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ibu, mudah-mudahan ibu dapat mengamalkan segala sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Allah dan insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
7: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya satu pendengar selanjutnya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Mijul, Pak Ustaz?
7: Alhamdulillah sehat. Pak Suhaimi, silakan.
9: Pak Suhaimi Bengkalis.
7: Silakan Pak Suhaimi.
9: Ya, penggemar RI Pekanbaru.
8: Alhamdulillah.
9: Ini masalah tadi, masalah apa Ustaz judulnya?
7: Mengubah kebiasaan buruk menjadi pribadi yang lebih baik Pak Suhaimi. Boleh singkat saja.
9: Lebih baik Ustaz, selama hidup apalagi dari umur balik sampai umur 50 atau 60. Itu ada kesalahan Ustaz, umpamanya pembohong, berzina atau berjudi online ni Ustaz, online lewat api. Itu macam mana tu Ustaz, untuk bertobat Ustaz, supaya tobat diterima Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kubur, nanti kita tidak disiksa oleh kubur. Langsung umpamanya meninggal malam 4 kata orang, tak ada ditanya lagi, malaikat langsung. Itu ya Ustaz, betul Ustaz. Apalagi Jumaat malam bulan puasa. Terima kasih Ustaz, saya tolong jelaskan Ustaz supaya umum tahu.
8: Sama-sama.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhaimi. Boleh langsung dijawab Ustaz.
8: Baik Pak Suhaimi, Bekalis. Tadi sudah kita awali di mukaddimah ketika kita ceramah bahwa tidak ada manusia yang tak punya salah. Karena Nabi yang menyebutkan dalam hadisnya, Ullu bani Adam khotok. Setiap anak cucu Adam itu pasti punya salah. Disengaja ataupun tidak disengaja, kecil ataupun besar, siapapun kita. Tapi hadis ini dilanjutkan oleh Nabi, wa khairul khotok at-tawwabun. Siapa yang bersalah, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah itu memiliki sifat Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apapun dosa yang kita lakukan hari ini, maka Allah berjanji di dalam Al-Quran, kalau kita lakukan taubat dengan sungguh-sungguh, maka seluruh dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika hari ini kita sadar bahwa kita melakukan kesalahan, jangan menunggu dulu tua. Karena tua ataupun muda, kita tak tahu kapan kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada pepatah Melayu juga mengatakan, atau pepatah orang-orang tua kita mengatakan, kelapa tua jatuh, mumbang pun jatuh. Jadi orang ketika hari ini mati tak menunggu tua dulu. Ada ketika ajal sampai, maka tidak ada satupun orang yang bisa lari dari kematian itu. Nah, hari ini yang tidak bisa Allah terima taubat hanya satu, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang amat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selain dosa syirik, mau dosa dia berzina, mau dia hari ini berkata bohong, mau dia mengambil hak orang lain dengan cara yang batil, selagi masih ada kesempatan untuknya bertaubat kepada Allah, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana agar tobatnya diterima oleh Allah? Tentu ada cara dan syaratnya. Maka kalau kita tengok beberapa ulama menyebutkan, yang pertama, bahwa dia menyadari dirinya pernah melakukan kesalahan. Itu syaratnya. Akui dulu diri kita pernah melakukan kesalahan. Yang kedua, berazam, berjanji dengan sepenuh hati tidak akan lagi mengulangi kesalahan yang sama. Jangan seperti orang taubat sambal lado, kata orang. Tidak. Dia katakan pedas-pedas, tidak akan mau lagi makan cabai. Tapi ketika besok tidak ada cabai, dia cari lagi cabai. Tidak enak rasanya kalau tak ada cabai makan. Nah, maka hari ini taubat tidak seperti itu. Berjanji, berazam dengan sepenuh hati, bagaimana kesalahan yang hari ini kita lakukan, yang dulu kita lakukan, dah tinggalkan selamanya. Dan yang ketiga, merubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Yang dulu lisan kita sering berbohong, maka kita jauhkan diri kita dari kebohongan itu. Yang dulu kita suka main judi, baik itu online ataupun tidak, maka berazam tidak akan lagi kita lakukan. Bahkan yang subuhat pun kita tinggalkan. Nah, inilah caranya agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua apa yang kita lakukan dalam bentuk dosa, insyaallah akan diampuni oleh Allah, kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Suhaimi, mudah-mudahan jawabannya dapat untuk diterima. Terima kasih.
7: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Dan tak terasa kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi hari ini harus berakhir. Terima kasih Ustaz ya, atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga ini dapat menjadi manfaat dan juga menjadi tuntunan untuk kita semua. Terima kasih juga untuk Anda pendengar SIA RRI Pro 1 dan Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi tentunya pada pagi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maisul Harinas mengucapkan terima kasih, sekaligus pamit sejenak dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika terdapat salah dan kekhilafan. Billahi fisabilil haq, wassabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

RRI hasilnya

pokok-pokok berita utama. Kabid Humas Polda Riau audiensi ke RRI Pekanbaru bahas perkuat sinergi komunikasi publik. Perkuat pencegahan narkotika, BNNP Riau latih perwakilan instansi dan tempat kerja bersih narkoba di Provinsi Riau. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran

0: Masih publik. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan.
1: Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Ahmadi melakukan audiensi ke kantor RRI Pekanbaru pada Rabu siang. Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kelembagaan dan memperkuat sinergi komunikasi publik antara Polda Riau dan Radio Republik Indonesia. Audiensi ini merupakan salah satu agenda silaturahmi yang dilakukan Kombes Pol Ahmadi setelah resmi dilantik sebagai Kabid Humas Polda Riau menggantikan pejabat sebelumnya. Sebelum mengemban jabatan tersebut, Ahmadi bertugas sebagai Dirsamapta Polda Sumatera Barat. Dalam keterangannya usai pertemuan, Ahmadi menyampaikan bahwa audiensi tersebut menghasilkan komitmen untuk semakin memperkuat kerjasama yang selama ini telah terjalin dengan baik.
2: Terima kasih bahwa kami Kabid Humas Polda Riau yang baru kita audiensi ke RRI, hasilnya cukup, kita akan sinergi ke depannya akan lebih intens lagi karena memang RRI juga sudah bersinergi dengan Polda Riau sudah bagus, tapi kita ke depan mungkin kita akan tingkatkan. Jadi kita kerjasama, sama-sama bekerja dan kerja bersama-sama. Ya, karena apa? Kita kerjasama antara RRI dengan Mas kita kerjasama.
1: Sementara itu, Kepala RRI Pekanbaru Agung Prasetya Rosian Umar menyambut baik audiensi bersama Kabid Humas Polda Riau. Menurutnya, sinergi kedua lembaga akan semakin memperkuat penyebar luasan informasi kepada masyarakat hingga ke seluruh wilayah Provinsi Riau.
3: Kita, RRI, ini kan luas wilayah kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau. Dan tadinya Kabid Humas paling tidak ini membantu kita sehingga seluruh kegiatan yang terkait dengan kepolisian, informasi tentang keamanan masyarakat itu bisa tercover Mbak Sandi. Begitu pula dengan keberadaan informasi yang ada di Bengkalis misalnya, itu juga bisa dipakai kepada kalau memang Pak Kapolda dan Polres setempat, sehingga ini bisa lebih menjangkau lebih luas siaran RRI yang ada di Riau.
1: Kemitraan yang semakin erat antara Polda Riau dan RRI Pekanbaru diharapkan mampu mendukung penyampaian informasi mengenai tugas-tugas kepolisian, edukasi Kamtibmas, serta berbagai program pelayanan Polri kepada masyarakat secara lebih luas dan terpercaya. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Perkuat pencegahan narkotika, BNNP Riau latih perwakilan instansi dan tempat kerja bersih narkoba di Provinsi Riau. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui kegiatan BIMTEK, Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN di lingkungan kerja dan instansi. Kepala Bagian Umum BNNP Riau, Febri Firmanto, Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui kegiatan BIMTEK, Penggiat Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika atau P4GN di lingkungan kerja dan instansi. Kepala Bagian Umum BNNP Riau, Febri Firmanto, menyampaikan bahwa lingkungan kerja memiliki peran penting sebagai pusat gerakan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, komitmen bersama dari seluruh pihak menjadi kunci dalam membangun lingkungan yang bersih dan berintegritas.
5: Tidak dapat dipungkiri kunci dari terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan penyalahgunaan narkoba terletak pada komitmen dan kepemimpinan Bapak Ibu sekalian di masing-masing instansi. Mari kita rapatkan barisan dan mendedikasikan diri untuk menjadikan instansi serta tempat kerja sebagai pelopor gerakan anti narkoba yang kuat.
4: Sementara itu, Katim Pemberdayaan Masyarakat BNNP Riau, Viola Nindita Purmamasari menjelaskan bahwa kegiatan BIMTEK ini merupakan bagian dari upaya pembinaan teknis penggiat anti narkoba di lingkungan instansi dan tempat kerja masing-masing.
6: Kami dari BNN Provinsi Riau hari ini melaksanakan kegiatan pembinaan teknis penggiat anti narkoba di lingkungan instansi dan tempat kerja. Kami berharap kepada instansi dan tempat kerja dapat menyebarkan informasi P4GN lingkungannya agar dapat mencegah peredaran gelap narkoba di lingkungannya masing-masing.
4: Melalui kegiatan ini, BNNP Riau berharap para penggiat P4GN yang telah mendapatkan pembekalan mampu menjadi perpanjangan tangan BNN dalam menyampaikan edukasi dan juga mencegah penyebaran narkoba di tempat kerja mereka masing-masing. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.

0: The World Peace Guard TWPG Provinsi Riau menjalin komunikasi dengan RRI Pekanbaru melalui audiensi sebagai langkah awal membangun sinergi dalam menjalankan program kemanusiaan, pendidikan, dan sosial. Selengkapnya dilaporkan Hairani Januarini.
1: Organisasi internasional The World Peace Guard Provinsi Riau menjajaki kerjasama dengan RRI Pekanbaru melalui audiensi yang digelar sebagai langkah awal memperkuat sinergi dalam menjalankan berbagai program kemanusiaan, pendidikan, dan sosial di Provinsi Riau. Sekretaris The World Peace Guard Riau, Said Saklul Amri, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus membangun koordinasi dengan RRI Pekanbaru. Menurutnya, sebagai organisasi internasional yang memiliki visi dan misi bidang kemanusiaan serta perdamaian dunia, The World Peace Guard Riau membutuhkan dukungan berbagai pihak agar program-program dijalankan dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Said menjelaskan pihaknya mengapresiasi sambutan positif dari RRI Pekanbaru. Ia berharap ke depan berbagai kegiatan organisasi dapat dipublikasikan dan dikembangkan bersama melalui RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang memiliki jangkauan luas di tengah masyarakat.
2: Pertama sekali kami apresiasi dengan Radio Republik Indonesia Pekanbaru bahwa kegiatan kami di merupakan suatu koordinasi dengan RRI The World Peace Guard ini tidak lain adalah ingin menjalin satu silaturahmi dan ingin nanti bersama mengembangkan segala kegiatan-kegiatan kami melalui Radio Republik Indonesia. Jalinan The World Peace Guard ini tidak lain adalah nanti kita melibatkan suatu program kegiatan kita, yaitu ada program tiga unggulan kami, yaitu program B2B, kemudian program social society, dan program pendidikan. Itu kegiatan-kegiatan ini nanti akan kami sinergikan bersama dengan Radio Republik Indonesia.
1: Sementara itu, Kepala Stasiun RRI Pekanbaru, Agung Prastia Rasihan Umar, menyambut baik kehadiran The World Peace Guard Riau. Menurutnya, organisasi sosial tersebut merupakan yang pertama hadir di Indonesia, sehingga memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat.
3: Kehadiran lembaga pengaman dunia, World Peace Guard, Provinsi Riau dalam rangka pelat pengukuhan, mengajak kita untuk bermitra bersama RRI, dan ini kita support. Kenapa lembaga ormas sosial ini adalah yang pertama berdiri untuk tingkat nasional dan Provinsi Riau yang pertama, bukan ibu kota ya. Karena itu kita support ke depan apa yang menjadi program lembaga ormas ini dengan RRI akan bersinergi, terutama dalam hal karena tadi ada kegiatan, ada tiga isu utama, diantaranya adalah bisnis to bisnis, kemudian masalah lingkungan, dan ini concern juga menjadi masalah RRI yang memang harus kita sosialisasikan secara bersama.
1: Melalui audiensi tersebut, kedua belah pihak berharap kolaborasi yang terjalin tidak hanya sebatas publikasi kegiatan, tetapi juga mampu melahirkan berbagai program bersama yang mendorong terciptanya masyarakat yang lebih peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan, pendidikan, dan perdamaian. Demikian, Khairan Januari ini melaporkan.
0: Perkuat perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di perguruan tinggi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau gelar sosialisasi tata kelola sentra kekayaan intelektual. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
4: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Riau menggelar sosialisasi tata kelola sentra kekayaan intelektual dengan tema penguatan peran sentra kekayaan intelektual dalam meningkatkan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual Rabu 22 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran sentra KI dalam mendukung pelindungan serta pemanfaatan hasil kekayaan intelektual khususnya yang dihasilkan perguruan tinggi. Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Riau, Febri Mujiono, mengatakan kegiatan ini difokuskan kepada perguruan tinggi karena memiliki potensi besar dalam menghasilkan berbagai karya inovatif yang layak memperoleh perlindungan kekayaan intelektual.
5: Kegiatan sosialisasi sentra kekayaan intelektual ini kita fokuskan dengan mengundang 20 perguruan tinggi, mengingat kami, keinginan kami khususnya di bidang kekayaan intelektual, Kanwil Kementerian Hukum mencoba menginisiasi bagaimana seluruh penelitian yang ada di perguruan tinggi ini tidak hanya sampai di lemari gitu, tapi bisa digunakan di dunia usaha. Jadi ini akan berdampak terhadap peningkatan nilai kekayaan intelektual. Itu harapan kami, memang di kegiatan sosialisasi sentra kekayaan intelektual ini.
4: Sementara itu, analis kekayaan intelektual ahli media Kanwil Kemenkum Riau, Eva Luciana, menjelaskan sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai tata kelola serta fungsi strategis sentra kekayaan intelektual dalam memberikan layanan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
6: Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini yaitu dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai tata kelola dan peran strategis sentra kekayaan intelektual, mendorong penguatan fungsi sentra kekayaan intelektual dalam memberikan layanan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, dan dapat meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan ekosistem kekayaan intelektual yang berkelanjutan.
4: Melalui kegiatan ini, Kanwil Kemenkum Riau berharap sentra kekayaan intelektual di setiap perguruan tinggi dapat berfungsi lebih optimal dalam proses perlindungan hasil riset, inovasi, maupun karya kreatif. Selain itu, kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia usaha diharapkan semakin kuat sehingga kekayaan intelektual dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Riau, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Provinsi Riau bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja akan menggelar pelatihan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 gratis bagi 69 pekerja terpilih. Selengkapnya, Femia Siovani melaporkan.
7: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Provinsi Riau bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan pelatihan sekaligus sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 secara gratis. Program ini disiapkan bagi 69 peserta terpilih sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Riau. Kepala Disnakertrans Provinsi Riau Roni Rahmat mengatakan program tersebut diprioritaskan bagi pekerja yang telah bekerja. Langkah ini bertujuan meningkatkan kompetensi K3 di lingkungan perusahaan sekaligus menekan angka kecelakaan kerja. Meski demikian, Roni menyebutkan pihaknya juga memperhatikan aspirasi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan, di mana dalam waktu dekat pihaknya akan berupaya membuka pelatihan dan sertifikasi K3 bagi masyarakat umum sebagai bekal kompetensi sebelum memasuki dunia kerja.
8: Dan pada hari ini itu sudah 760 orang yang sudah mendaftar untuk ikut K3 ini, sertifikasi K3 ini. Dan ingat, yang diterima cuma 69. Kami juga terima kasih atas antusias kawan-kawan masyarakat yang sudah mendaftar. Insya Allah akan kami umumkan pada tanggal 1 Agustus nanti. Ya, seleksi akan kami seleksi nanti, baik itu data yang sudah dikirim, baik itu profil-profil yang sudah dikirim lewat web yang sudah diberikan dalam flyer tadi. Jadi dari bidang pengawasan, ini Pak Kabid juga akan menseleksi secara detail mana yang memang kira-kira pantas 69 orang ini untuk ikut.
7: Terkait dengan adanya rencana pelatihan sertifikasi K3 yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau, HSE Profesional pada salah satu perusahaan facility management, Lydia, menilai sangat bagus karena sertifikasi K3 merupakan bukti kompetensi resmi dalam mengidentifikasi dan mencegah kecelakaan kerja. Menurutnya, sertifikasi K3 kini bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan sekaligus investasi strategis bagi perusahaan.
9: Investasi itu tidak hanya finansial, tapi juga karyawan ataupun pekerja yang memiliki kompetensi, gitu ya. Secara regulasi, sertifikasi adalah bentuk kepatuhan hukum juga terhadap undang-undang yang ada di negara kita, gitu ya. Namun jauh di atas itu, sertifikasi dan kompetensi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral tertinggi perusahaan dalam menjamin pekerjanya yang merupakan aset paling penting, gitu, yang merupakan si karyawan ini adalah aset paling penting di kita, di suatu perusahaan.
7: Lydia menambahkan perusahaan yang tangguh adalah perusahaan yang mampu meminimalkan resiko operasional, menjaga keberlangsungan usaha, dan memastikan setiap pekerja dapat kembali ke rumah dengan selamat setiap hari. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Anak muda di Provinsi Riau diajak bergabung ke dalam komunitas pecinta Masjid Indonesia atau KCMI untuk menumbuhkan kecintaan terhadap masjid. Selengkapnya dilaporkan Ribi Ralika Tasya.
10: Komunitas Pencinta Masjid Indonesia KCMI terus berupaya menghadirkan anak muda yang cinta kepada masjid. Selain itu, KCMI juga akan mendorong program kewirausahaan melalui kedai KCMI Riau. Hal itu disampaikan Ketua Umum KCMI, Rusli Effendi, saat menjadi penceramah pada pelaksanaan wirid Komunitas Ummu Solehah di Masjid Paripurna Agung Ar-Rahman Pekanbaru, Rabu 22 Juli 2026. Menurutnya, masjid menjadi salah satu pusat untuk menebarkan kebaikan bagi hajat hidup orang banyak, maka masjid harus membuat kenyamanan bagi masyarakat, terutama anak muda.
11: Di KCMI itu, saya ingin KCMI menghadirkan anak muda cinta kepada masjid. Nah, karena itu insya Allah nanti ketika pelantikan, kemarin sudah dicarakan tadi ya, kita akan buat kedai KCMI Riau. Jadi saya ingin gerakan ke wirausaha.
10: Sementara itu, founder komunitas Ummu Solehah atau KUS, Yuni mengatakan KUS memiliki program untuk membantu masyarakat Pekanbaru.
12: Tujuannya ingin mensejahterakan seluruh masyarakat Pekanbaru, anak yatim dan duafa. Kebetulan program KUS ini kan memang menyantuni anak yatim yang duafa gitu. Setiap hari Jumat kami berbagi ke rumah-rumah. Itu dia motonya KUS. Tiga harapannya, ya semoga komunitas Musleh Riau bermanfaat untuk banyak orang ya, khususnya Pekanbaru.
10: Wirid diikuti anggota komunitas dan masyarakat Pekanbaru yang dirangkaikan dengan sholat berjamaah. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Rali Katasya melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar olahraga pendengar. Babak penyisihan Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir dengan 8 tim memastikan tiket ke babak 8 besar yang mulai bergulir di Stadion Utama Riau Pekanbaru Rabu 22 Juli 2026. Selengkapnya dilaporkan Hairani Januari ini.
1: Babak penyisihan grup Piala Suratin U13 Zona Riau resmi berakhir Selasa 21 Juli 2026. Sebanyak 8 tim memastikan langkah ke babak 8 besar yang mulai bergulir Rabu pagi di Stadion Utama Provinsi Riau Jalan Naga Sakti Pekanbaru. Sementara itu persaingan di kategori U15 juga memasuki 8 besar. Direktur Kompetisi PSSI Riau M. Isnaini mengatakan 8 tim yang lolos ke fase gugur terdiri dari EBR sebagai juara grup A bersama KS Tiga Naga yang menjadi runner-up. Dari grup B, Sinar Sakti SS keluar sebagai juara grup didampingi Persemai Dumai di posisi runner-up. Selanjutnya, PSPT PN 5 dan Madinah City FC mewakili grup C, sedangkan RSS serta Riau United melengkapi daftar wakil grup D.
2: School, Tiga Naga, Riau Soccer School, sama Madinah City, U13 sudah masuk ke besar. Nah, U15 sudah selesai juga penyisian grup. Hari ini NCM 8 ya, U17 dan U18.
1: Di sisi lain, KS Tiga Naga berhasil mengantarkan tim U13 menembus babak 8 besar. Namun langkah tim U15 harus terhenti setelah gagal lolos dari fase penyisihan grup. Pengurus klub sepak bola Tiga Naga, Rio Yunadi, menegaskan hasil pertandingan bukan menjadi ukuran utama dalam program pembinaan usia dini yang dijalankan klub. Menurutnya, tujuan utama mengikuti Piala Suratin adalah memberikan kesempatan bermain yang merata kepada seluruh pemain agar kemampuan individu terus berkembang.
3: 15 sudah gugur di fase grup, salah kalah di selisih gol, tapi secara poin sama. Beruntung aja sih, tapi memang pesan dari kita bagaimana anak-anak ini bisa bermain dulu semua, sehingga mereka, tujuan kita ini di pembinaan itu bukan prestasi, tapi bagaimana memberikan mereka bermain, sehingga secara keseluruhan mereka bisa berkembang bersama. Kalau mereka substansinya lebih kepada mengutamakan prestasi, maka banyak pemain yang tidak turun, enggak? Karena perbedaan pembinaan dan senior di sana, menang kalah itu bukan terukur dari pembinaan, tapi bagaimana anak bisa bermain secara menit waktu mereka, jam terbang mereka, mentalitas mereka, itu yang lebih diutamakan.
1: Ia berharap pengalaman bertanding di ajang Piala Suratin menjadi bekal penting bagi para pemain muda untuk berkembang sebelum melangkah ke jenjang kompetisi yang lebih tinggi. Menurutnya, pembinaan yang berkesinambungan akan melahirkan pemain-pemain berkualitas yang siap memperkuat sepak bola Riau di masa depan. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Kabid Humas Polda Riau audiensi ke RRI Pekanbaru bahas perkuat sinergi komunikasi publik. Perkuat pencegahan narkotika, BNNP Riau latih perwakilan instansi dan tempat kerja bersih narkoba di Provinsi Riau. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

99,1 Borosatu Bahkan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Maiza, mendengar masih menemani Anda dalam rangkaian Riau Pagi. Dan selamat pagi saya ucapkan buat Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 99,1 MHz. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune ya, sudah bersama kami sejak pukul 5 pagi tadi. Dan mendengar pukul 6:33 menit Indonesia Barat, kami hadirkan info terkini ke ruang dengar Anda, di mana Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Edward Riansyah mengatakan pihaknya ini segera melakukan normalisasi drainase sepanjang sekitar 500 meter di kawasan Rumah Sakit Awal Bros Jalan Jenderal Sudirman untuk mengurangi banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Dilansir dari laman cakabla.com, penanganan dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Riau, di mana provinsi akan membangun box culvert, sementara PUPR Kota Pekanbaru menangani normalisasi saluran drainase. PUPR sendiri mendengar telah meninjau lokasi bersama Polda Riau dan akan mengeruk saluran yang bermuara ke sungai di kawasan Pasar Dupa. Sedimen penyebab penyempitan saluran akan diangkat, sementara bagian drainase yang rusak akan dibongkar dan diperbaiki menggunakan alat berat milik PUPR. Edward berharap normalisasi ini dapat meningkatkan kapasitas aliran air sehingga penanganan saat hujan deras dapat berkurang. Selain mengatasi banjir, upaya tersebut juga diharapkan dapat mengurangi kemacetan serta meningkatkan keselamatan pengguna Jalan Jenderal Sudirman.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi, gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
3: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
5: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
6: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
7: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
6: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
7: Ih, lebay kali, mana mungkin?
6: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
7: Oh.

Baik, mendengar kami informasikan pada Anda tepat nanti pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi pantauan arus lalu lintas langsung dari RTMC Polda Riau. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik mendengar, saya kita ikuti laporan pantauan arus lalu lintas langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Brigadir Anissa Widya. Halo, selamat pagi Brigadir Anissa.
2: Selamat pagi rekan Maizo dari studio RRI Pekanbaru, terima kasih.
1: Baik, silahkan laporannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga kota Pekanbaru tercinta, salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Brigadir Anissa Widya melaporkan situasi Kamsel Tipcer Lantas di kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC Ditlantas Polda Riau. Hari ini Kamis tanggal 23 Juli 2026. Warga kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan, serta berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC, hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum cerah dengan kondisi ruas jalan di kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Pertama, kita pantau arus lalu lintas di simpang flyover SKA Living World atau Soekarno-Hatta Tambusai. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari empat arah. Dari selatan ke utara, di sebelah kiri flyover, antrian di lajur kanan dan tengah didominasi kendaraan roda 4. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah jalan Tambusai terlihat lancar. Dan sebaliknya, dari selatan ke utara, tepat di depan Mall SKA, pantau antrian kendaraan cukup ramai. Baik di lajur kanan yang akan berbelok ke kanan ke jalan Tambusai ataupun di lajur tengah yang akan lurus ke arah simpang jalan Durian. Namun di lajur kiri yang akan ke arah barat ke Tugu Songket cukup lancar. Masih di simpang SKA dari timur ke barat atau jalan Tambusai ke Tugu Songket, antrian kendaraan cukup padat, demikian juga dari arah sebaliknya. Kendaraan roda 4 dan roda 2 terlihat ramai baik yang datang dari arah Tugu Songket masuk ke jalan Tambusai ataupun yang akan berbelok kanan ke arah selatan. Namun masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri sehingga tidak terjadi penyumbatan. Kami ingatkan bahwa di sekitar simpang flyover SKA Living World terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu, pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya, kita pantau situasi arus lalu lintas di simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light simpang Durian dari utara ke selatan atau Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat, arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya, dari selatan ke utara terlihat di lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti atau arah Cigunggung masih tetap lancar. Selanjutnya, arus lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Lanjut, kita pantau kamera CCTV yang ada di Jalan Riau. Saat ini terpantau dari arah barat ke timur atau dari Jalan Riau Ujung menuju Taman Kota terlihat rangkaian kendaraan yang cukup padat. Dan sebaliknya dari arah Taman Kota ke Riau Ujung terlihat ramai namun tetap lancar. Selanjutnya ke sekitar simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah trafik light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasara Harja yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau arah Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin atau utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai. Namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Tugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Beralih ke pusat kota, terpantau dari layar monitor RTMC, situasi arus lalu lintas di sekitar Bundaran Tugu Zapin dari arah Jalan Gajah Mada di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat dengan antrean kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan adanya antrean. Namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan trafik lek kantor gubernur terlihat volume antrean kendaraan juga meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Saat ini trafik light berfungsi dengan baik. Tugas kami dari Ditlantas Polda Riau dan dari Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Tipser Lantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru bersama saya Brigadir Anissa Widya. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke rekan Maizo di studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih atas laporannya Brigadir Anissa Widya. Selamat bertugas kembali.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

0: Yofi and his friends, wae wae o, pendengar spesial dengan dari pagi hari ini menemani ruang dengar Anda ya, sambil mungkin beraktivitas di rumah pendengar. Dan kami informasikan juga untuk Anda, tepat nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama RRI Programa 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi tetaplah bersama kami di sini pendengar, dan kita nikmati dulu satu lagu dari Z featuring John Belia dengan Beautiful Now, spesial untuk Anda tentunya.
1: The

0: Dari Medan-Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf, saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 3 tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap pengurusan dana hibah POKMAS APBD Jawa Timur. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK merupakan lembaga negara yang berwenang melakukan audit kerugian negara. Hal tersebut dikatakan